terpantau padat, terus Radar juga terpantau padat. Ngagel Jaya Selatan ke Manyar juga terpantau padat, guys. Terus untuk di Basuki Rahmat masih cukup lumayan ramai lancar. Kemudian untuk di Kapasannya juga terpantau ramai lancar aja. Di seputaran Tidar ini juga terpantau ramai lancar ya di Arjuno situ. Hati-hati di jalan, guys. Kalau untuk cuaca, sebagian cerah ternyata hari ini dan di 27 derajat Celcius, kelembapannya 72%, anginnya, kecepatan anginnya 16 km per jam. Nanti sih diprediksinya sebagian besar cerah, tapi di agak siang nanti, di jam siang lah ya, ini sebagian besar berawan gitu, teman Produa. Ya udah, dinikmatin saja untuk hari ini. Ya udah, Ece ingetin sekali lagi yang mau ikutan topik monggo, yang mau ngevote juga monggo, udah Ece siapin di semua platform ya ikutannya. Diet Produa dari SB boleh. Di 0811 juga silakan, dan bonusnya kamu bisa dengerin lagu-lagu enak dari Produa FM. Ya udah, langsung saja. Enggak usah pakai lama. We have Hi-Fi ya kali ini, spesial buat kamu.

Baso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.

Teman berdua tahu nggak sih kenapa Persebaya dijuluki baju lucu? Jadi gini, julukan itu udah ada dari zaman dulu, tepatnya sekitar tahun 1950-an loh. Waktu itu ada logo legenda kota Surabaya yang menunjukkan pertempuran ikonik antara ikan suro dan juga boyo atau bajul. Nah, Persebaya ini pakai si bajul ini jadi maskot buat ngewakilin mentalitas arek-arek Surabaya yang terkenal berani, tangguh, dan gak ada takutnya pas tanding di lapangan. Kalau hijau itu hijau, adalah warna kebesaran tim Persebaya. Kombinasi maskot bajul dan juga warna hijau, ini akhirnya bikin julukan bajul hijau melekat kuat di skena sepak bola Indonesia sampai hari ini.

Oke, teman Prodo masih di Prodo FM Radio Surabaya. Kali ini kan tadi ya Cha udah spill ya buat peristiwa-peristiwa penting yang apa namanya? Hari ini gitu kan. Yang terjadi hari ini salah satunya adalah Hari Foto Sedunia ya, guys. Ini merujuk pada pertama kali tentang teknik fotografi daguerreotype. I don't know if that was the correct pronunciation or not, but if not right, I'm so sorry. Daguerreotype oleh pemerintah Perancis ternyata di tahun 1839, guys. Fotografi daguerreotype ini ternyata teknik pertama yang memungkinkan penciptaan gambar secara permanen dan jadi cikal bakal dari fotografi modern sekarang ini. Di era digital saat ini, Hari Foto Sedunia dirayain dengan berbagai karya foto yang menginspirasi di berbagai platform media sosial. Ada hubungannya sama topiknya Eca pagi hari ini ya. Kira-kira kalau misalnya kamu mau pengen setting a goal, celah, itu pengen foto apa, di mana atau momen apa, teman Pro 2 langsung gabungan sama Eca. Dan itu peristiwa unik ya, hari ini ternyata diperingati sebagai Hari Foto Sedunia. Kira-kira udah foto berapa kali hari ini di menit ini, guys? Soalnya di era digital tuh kayaknya gak ada ya orang yang gak foto, kecuali memang orangnya udah bosen atau apa gitu. Ya udah, langsung ikutan gabungan ya tapi kita, sambil jangan lupa juga ngevote untuk halu kita hari ini ada siapa. Ada Kak Gracie Abrams. Jadi langsung cus.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh. Teman Pro 2, udah siap jadi bintang berikutnya? Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya atas nama Ayu Arta 0896300893x0. SP Tuban atas nama Witra 0896160045745. SP Kediri atas nama Fauzi Ahmad 0857283432. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.
1: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya di 95,2 Pro 2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

Oke, teman Pro 2, hari ini untuk halunya ada Gracie Abrams ya. Dan Gracie Abrams ini buat yang belum tahu, ternyata dia anaknya Pak JJ Abrams. Ini JJ Abrams sih, wah, udah enggak bukan kaleng-kaleng ya. Dia ini sutradara senior yang hormat lah orang-orang di sana. Di sini juga. Dan Abrams pernah jadi musisi pembuka tour Taylor Swift dan Olivia Rodrigo, terus juga sukses dinominasiin sebagai artis pendatang baru terbaik di Grammy Awards dan memilih jalur musik dan nulis lagu pertamanya pas usianya masih 8 tahun karena udah terbiasa nulis jurnal sejak kecil ya. Dan lewat debut single Minute di tahun 2019 di bawah Interscope ya, dan ngerilis mini debut album mini debut di Minor pada 2020, terus bikin lagu I Miss You I'm Sorry juga gitu kan. Hah, pokoknya banyak deh yang sudah dikerjain sama Gracie Abrams. Dan Echa suka sama lagu-lagunya, pasti teman Prodo juga. Dan boleh di vote ya. Hari ini ada That's So True, Good Reason sama Us yang bisa kamu pilih ya. Yang lain sebenarnya masih banyak tapi ya udah di request aja karena cukupnya cuma 3 guys. Jadi ya dipilih.

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: Ini Indonesiaku. Teman Pro 2, walaupun Indonesia bukan negara Islam, tetapi populasi Muslim atau jumlah penduduk yang memeluk agama Islam di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Bahkan negara Arab Saudi yang dikenal sebagai asal-muasal agama Islam, jumlah penganutnya tidak sebanyak yang ada di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS, ada lebih dari 207 juta Muslim di Indonesia, atau sekitar 87,2% dari total populasi.
1: Teman terbaik kamu.

Oke teman periode update terbaru, kalau di menit ke-51 ini Gracie Abrams yang paling banyak di vote adalah That's So True. Tapi kalau misalnya kamu pengen us sama Good Reason juga gak apa-apa, masih terbuka lebar sampai ntar jam 8 ya. Kira-kira yang bakal jadi juaranya siapa, maksudnya votan paling banyak siapa, abis ini deh kita puterin di jam 8 ya. Jadi tetap di sini aja.

Oke, teman Pro 2 pengen jadi bintang. Nah, inilah saat yang kamu tunggu ya, Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat nyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, seru dan lebih digital. Buat kamu yang usianya 16-25 tahun, punya bakat nyanyi, PD dan siap nampilin kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3-30 Agustus 2026. Tunjukin kemampuanmu ngebawain lagu pop Indonesia dan pop daerah dan raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum ya, dan peserta wajib punya kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta cewek ini gak sedang dalam kondisi hamil. Dan jangan biarin suara masmu cuma kedengeran di kamar aja, ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarin dirimu sekarang juga lewat website di bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia ya, dan buktiin bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, ini kamu bisa menghubungi, kalau di RRI Surabaya bisa menghubungi Yuarta di 0896-300-893-0. Di SP Tuban kamu bisa menghubungi Witra 0896-160-45745. SP Kediri bisa menghubungi Fauzi Ahmad di 08527283743752. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.

0: Oke, teman Prodo, udah di jam 8, saatnya kita puterin Halu hanya satu lagu, kira-kira siapa? Oke, it's really apa ya? Boleh dibilang sangat bisa ketebak sekali. Ya udah langsung aja. Please welcome Gracie Abrams with That's So True hanya di Halu hanya satu lagu.
1: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoaks.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

galau, sama nangis-nangis, atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada, hanya di 95,2 Pro 2 FM.

Oke, teman berdua, kali ini Eca langsung aja bacain yang udah ikutan gabungan ya. Gabungan, kalau misalnya kamu kepengen atau ya ini ada goals mungkin tahun ini atau mungkin next-nextnya, itu kira-kira pengen foto di mana sama siapa atau pas momen apa gitu ya, teman berdua. Kalau KNFM katanya mimpi foto di Ka'bah. Oke, mimpinya tuh mimpi yang pengen banget gitu kan. Semoga jadi kenyataan, amin. In Blue katanya foto di Menara Eiffel gitu. Oke, liburan ya ke Paris. Oke, amin. Farisha, kalau katanya Farisha sih foto di Labuan Bajo momen liburan bareng keluarga. Iya. Di sana lagi ada ini ya, bencana, jadi semoga lekas pulih gitu, amin. Satu lagi deh, Kenko katanya pengen foto di Istana Negara. Ih, harusnya kemarin war tiket. War ini ya, tapi ya enggak gampang gitu ya dapat war ya. Maksudnya dapat kesempatan untuk war gitu sih, teman pro 2. Oke, baiklah. Semoga di tahun depan dicoba lagi bisa gitu ya, ikutan mungkin perayaan pengibaran ataupun penurunan bendera merah putih pas hari kemerdekaan. Oke. Yang masih belum ikut, masih aja tungguin, tenang aja. Jadi gabung sekarang juga.

0: yang mantap. Aduh sedap.
1: Aduh. Perih banget mataku. Apaan ini? Wah, abu rokok. Nggak bisa nih. Harus disamperin sih ini. Harus tanggung jawab.
0: Mas, jangan ngerokok di jalan dong. Abunya kena mata nih.
2: Alah, cuma abu rokok doang. Gitu aja baru banget sih.
0: Doang? Ini kena mata loh, Mas. Kalau merokok ya berhentilah. Sesuai tempat dong. Tiap hari itu ada ribuan orang yang melintas di jalan. Ada anak-anak, ibu hamil, orang tua. Dan kita semua punya hak atas udara yang bersih. Tapi satu potong rokok yang dinyalakan di jalan itu bisa ganggu banyak orang. Asapnya bahaya, baunya ganggu, dan puntungnya bisa menyempari lingkungan.
2: Iya deh, minta maaf, nggak akan diulangi lagi.
0: Ya udah deh, awas ya, jangan diulangin lagi ya.

Oke, ini belum malam sih, tapi nggak apa-apa. Sambil nungguin malam, ikutan topik pagi hari ini. Tadi siapa ya? Kenko tadi udah belum ya? Yang pengen foto di Istana Negara, nggak apa-apa. Dicoba lagi tahun depan. Kira-kira bisa dapat war tiketnya enggak gitu untuk perayaan 17-an gitu kan. Terus juga ada Sylvia, katanya pengen foto di Jepang sekalian liburan. Oke, amin ya. Dewi Kurnia di Danau Toba, baiklah. Kalau Emilia katanya di Mekah pastinya, ya amin ya Allah, amin, amin banget. Terus Dianti katanya momen nanti anakku menikah, amin. Terus Virginit, itu tadi Dianti ya, sekarang Virginit.a. Foto di New Zealand pas musim semi. Waduh. Ya. Biasanya kayak gini tuh anak senja. Ya udah deh. Oh iya, semoga harapan-harapan atau kepengenannya foto-foto itu tadi memperingati hari foto tercapai gitu ya. Yang belum ikutan gabungan masih aja, tunggu, tenang aja. Kira-kira kamu kalau misalnya setting a goal, pengen foto di mana, pas momen apa, atau bareng siapa, boleh ya gabungan sekarang juga. Masih aja tungguin, masih ada waktu sedikit, jadi boleh langsung gabungan.

0: Kantongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Aduh, sayang banget ya teman Pro 2, waktu kita untuk dispade harus disudahi. Tapi gak usah khawatir, di jam 9 ada ngopak dan masih ditemenin sama Echa dengan topik-topik menarik. Dan ada deh pokoknya seru abis ini ya, sambil kita gak mau di-spill sekarang, nanti aja abis ini ya. Ya udah, kamu masuk mana-mana, masih tetap di sini aja. Abis ini ada ngopak barengan sama masih Prodi FM, teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Ini Indonesiaku. Teman Produa, Komodo atau Varanus komodoensis adalah spesies purba yang langka dan hampir punah. Komodo spesies tersebut hanya kamu temukan di Taman Nasional Komodo. Hewan komodo merupakan makhluk besar mirip kadal raksasa dengan panjang 2-3 meter dan berat mencapai 165 kg atau 100 kg saat perut kosong.

kok udah lemes aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di Prode FM ya. Ini kan saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur kan memang beberapa waktu yang lalu sedang ditimpa musibah ya, salah satunya adalah gempa bumi. Dan ini pakar seismolog Institut Teknologi 10 November Kadek Hendrawan Palgunadi ngingetin masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap gempa susulan sampai 2 minggu ke depan ya. Ini ditekanin setelah gempa dengan magnitudo 7,7 ini menguncang Flores, NTT. Terus dalam waktu yang berdekatan, gempa magnitudo di atas 6 juga terjadi di wilayah Sulut dan juga Sulawesi Tengah. Dan peneliti pusat peneliti mitigasi kebencanaan dan perubahan iklim ITS itu bilang kalau kemunculan sejumlah gempa dalam waktu berdekatan tuh nggak serta-merta menunjukkan ketiganya saling berkaitan, belum tentu. Menurut Kadek, Indonesia ada di kawasan tektonik yang kompleks ya, dan dilintasi berbagai sesar aktif, sehingga gempa bumi relatif sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Dan tapi gempa bumi yang terjadi secara berurutan bisa juga terjadi secara kebetulan barengan, bukan dari sesar yang sama gitu, teman Pro 2. Dan berdasarkan analisis awal, kemungkinan ketiga gempa saling berkaitan tuh kecil banget. Umumnya dipicu kalau misalnya sumber dari gempa megatrust dengan magnitudo lebih dari 8 gitu. Apa perbedaannya? Abis ini Eca spillin ya, yang terjadi di NTT, terus Sulteng gitu, Sulut juga ya teman Bruda. Tapi kita dengerin dulu cakrakan. Kok jadi cakrakan? Cakrakan with Tennessee Whiskey.
1: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
2: Hah? Berita apa sih?
1: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
2: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
1: Ini yang biasanya kita buka.
2: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
1: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: pinjol terus. Apa-apa pinjol? Ini itu pinjol. Iya, tahu. Di zaman kemajuan teknologi sekarang, apa-apa bisa gampang. Apalagi fasilitas pinjol saat ini marak digunakan dan disukai banyak orang. Tapi teman Pro 2 tahu nggak sih bahayanya pinjol itu apa? Pinjol atau pinjaman online ini adalah pinjaman yang dilakukan secara online, bisa melalui website, bahkan aplikasi. Namun banyak bahayanya loh. Saat melakukan pinjaman online, ada hal yang harus diwaspadai, seperti nilai bunga yang tinggi dan pemberlakuan denda yang tak wajar. Faktanya, kebanyakan orang sudah tahu bahayanya pinjol, namun tetap aja menggunakannya. Nah, teman Pro 2, jangan ya sesekali mencoba pinjol, takutnya nanti menjadi ketergantungan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku. Put my number in your memory.

0: bakal jadi radio andalan nih tiap pulang kerja.
1: Oke, teman Pre2 masih ngomongin soal gempa ya. Khusus gempa di NTT kemarin, ini disebutin kalau wilayah daratan Flores sampai bagian utara Bali itu dilintasi Cesar Flores Back Arc Thrust. Dan sesar aktif itu sebelumnya pernah memicu gempa besar bermagnitudo 7,7 di Pulau Flores sendiri tahun 1992 ternyata. Dan seismolog Indonesia udah ngekspektasiin bahwa sesar itu bisa menghasilkan magnitudo maksimal mencapai 7,8. Oke. Dan dengan catatan itu dijelasin kalau saat ini perhatian perlu diarahin pada potensi gempa susulan atau aftershock ya. Dan dijelaskan gempa susulan itu terjadi akibat proses penyesuaian pada sesar-sesar kecil di sekitar patahan utama setelah gempa besar gitu. Oh, jadi gitu guys ternyata ya. Dari pakar dijelasin kalau sebenarnya gempa-gempa susulan itu kan sesarnya crash atau apa gitu ya, sehingga patahan-patahan yang kecil tuh akhirnya juga ikut menyesuaikan, itu yang membuat aftershock gitu, atau boleh dibilang ya gempa-gempa susulan gitu. Ternyata meski kayak gitu, kekuatan gempa susulan secara umum akan terus menurun seiring berjalannya waktu ya. Dan ini diimbau relawan, tim evakuasi, tim asesmen bangunan dan masyarakat terdampak untuk tetap siaga selama kurang lebih 2 minggu ke depan. Dan ini bukan tanpa alasan pentingnya pemeriksaan kondisi fisik bangunan pasca gempa untuk mastiin struktur tuh masih aman dihuni. Dan disaranin warga yang rumahnya mengalami keretakan dan beresiko untuk tetap berada di lokasi evakuasi yang aman ya untuk sementara waktu gitu. Untuk beberapa minggu atau beberapa hari minggu ke depan gitu. Langkah itu penting untuk mengurangi resiko korban akibat kerusakan bangunan yang mungkin memburuk ketika gempa susulan terjadi. Dalam gempa gempa tuh sebenarnya ya itu tadi yang paling dikrusialkan itu ya akibat atau efek dari bangunan-bangunan ataupun benda-benda yang akhirnya tumbang atau runtuh atau kolaps gitu ya, sehingga mengenai masyarakat, hewan-hewan dan lain sebagainya gitu teman Pro 2.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rumah 05,2 Pro 2 FM RRI

0: Okay, teman berdua masih barengan sama Echa Jayanti di sini ya, dan update Badan Penanggulangan Nasional Bencana BNPB Pusat melaporkan pemulihan infrastruktur pasca gempa bumi magnitudo 7,7 ya di NTT terus dilakukan. Sejumlah titik longsor, patahan jalan dan jembatan yang rusak sudah ditangani sehingga kembali bisa difungsikan. Dan ini kalau menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, ini Balai Pelaksana Jalan Nasional sudah melakukan penanganan di sejumlah ruas jalan nasional dan jembatan yang terdampak gempa ya. Karena mau gak mau ini pasti akan mengganggu jalur distribusi dan lain sebagainya. Dalam pembaruan penanganan pasca gempa yang disiarkan dari BNPB, ini disebutkan kalau 32 dari 33 titik longsor yang tercatat sudah berhasil ditangani dan kembali bisa difungsikan, alias fungsionalnya udah kembali ya. Selain longsor, 4 titik patahan juga sudah diperbaiki dan bisa kembali dipakai. Ruas jalan Wolowaru Mumeri yang sebelumnya tertutup material longsor juga bisa dilakukan kendaraan setelah dilakukan pembersihan gitu. Dan BNPB juga mencatat 4 jembatan yang mengalami kerusakan akibat gempa sudah dapat penanganan dan kembali berfungsi. Semoga cepat ya, maksudnya segala apa namanya pemulihan, entah itu korban materi, imateri dan lain sebagainya, ini segera bisa teratasi dan cepat pulih gitu teman pro 2. Ya, gak ada yang bisa dilakuin selain ya bantuan-bantuan ataupun juga doa gitu ya, yang paling dibutuhin sama masyarakat di sana memang, dan juga di tempat lain khususnya karena gak cuma NTT ya, terjadi juga di tempat lain. Salah dua contohnya adalah di Sulawesi Utara sama Sulawesi Tengah ya guys ya. Jadi semoga di sana juga cepet recovery, pemulihannya juga cepat gitu teman-teman berdua. Gak kerasa udah mau jam 10. Jadi aja harus sudahan dulu ya, karena abis ini ada Perdu Hitlist yang mau ikutan gabungan. Mau diputerin lagu-lagu enaknya, habis ini ikutan ya. Oke, ya yaudah, Echa Sending of the Air, thank you for listening ya. Habis ini bakalan ada Perdu Hitlist, jadi tetap di sini aja di Perdu FM, teman terbaik kamu.
1: Kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2 bersama saya Dewi Anora. Bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI. Kehadiran instrumen pembayaran domestik ini ditujukan untuk memperkuat ekonomi keuangan digital nasional melalui peningkatan efisiensi transaksi, perluasan inklusivitas, serta penguatan daya saing pelaku usaha. Hal tersebut mengupakan dalam peluncuran respon kebijakan sistem pembayaran di Kantor Bank Indonesia Jakarta pada Senin 17 Agustus 2026 kemarin. Pada kesempatan yang sama, Bank Indonesia mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0% yang berlaku efektif mulai 1 Oktober 2026. Kebijakan ini dilanjutkan bagi merchant usaha mikro atau UMI untuk transaksi sampai dengan Rp500.000. Pemberlakuan MDR 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori lainnya, kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000 dari yang sebelumnya sebesar 0,7%. Teman Pro 2 TNI Angkatan Udara atau TNI AU mengirimkan tim tenaga kesehatan atau nakesnya untuk membantu penanganan masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Tim tersebut diberangkatkan dari Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur pada Selasa kemarin dengan membawa berbagai peralatan medis dan obat-obatan. Maresekal pertama TNI Inyoman Swadaya, Kepala Dinas Penerangan atau Kadispen TNI AU, mengatakan tim kesehatan dipimpin Letkol Kes Dr. Ahmad Hendra, Komandan Batalion Kesehatan Denmabesau. Tim kesehatan TNI AU akan tetap bertugas di lokasi selama dibutuhkan untuk membantu penanganan korban dan memastikan pelayanan kesehatan berjalan dengan baik. Meski belum merinci jumlah tenaga kesehatan yang dikirim, Nyoman memastikan tim tersebut akan memberikan pelayanan kepada masyarakat terdampak gempa. Teman Pro 2, YouTube mengubah sistem perhitungan jumlah penayangan atau view di platformnya mulai 20 Agustus nanti. Sebuah view akan dihitung segera setelah video mulai diputar atau ketika pengguna memasuki siaran langsung. Perubahan tersebut diumumkan YouTube pada hari Senin kemarin, yang mana sebelumnya meski perusahaan tidak pernah secara resmi mengungkapkan secara rinci mekanisme perhitungan view, sistem yang selama ini dipahami secara luas mengharuskan pengguna menonton video setidaknya dalam durasi tertentu sebelum penayangan dihitung. Kini, YouTube memilih pendekatan yang lebih sederhana dengan menghitung view sejak video mulai diputar. Kebijakan serupa telah diterapkan YouTube pada video short sejak sekitar setahun lalu. Perusahaan mengatakan perubahan tersebut dilakukan setelah mendengar masukan dari para kreator yang menginginkan metrik yang lebih mudah dipahami untuk mengetahui tingkat eksposur konten mereka. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Dewi Anora.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang, cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 5,2 per 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Aduh, seneng banget bisa ketemu kamu lagi di Santai Siang, teman per 2, bareng sama Dewi Anora di sini yang nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore. Hari Rabu 19 Agustus 2026 ya. Semoga Rabu kamu tidak kelabu karena Surabaya benar-benar cerah banget, panas. Berapa derajat sih hari ini? 33 iya kabarnya. Waduh, siap-siap deh yang mungkin lagi aktivitas di luar ruangan, harus terus-terus kipas-kipas dan minum air putih yang banyak ya teman Pro 2. Sembari itu juga aku nemenin kamu di Santai Siang dan juga Pro 2 Hitlist ya. Waktunya kamu request lagu-lagu favorit kamu.
0: Pro 2 Hitlist, request lagu favorit kamu sekarang juga.
1: Yang mau dengerin lagu favorit kamu langsung aja WhatsApp di 081908952 atau bisa ke Instagram kita di @pro2rrisby, di aplikasi RRI Digital juga bisa banget teman Pro 2. Seperti biasa, aku juga menyapa kamu di live TikToknya Pro 2 FM ya. Hayu request sampai jam 12 lagu Indonesia atau internasional terbaru yang bisa kamu request ya. Kita awali dulu dengan lagunya Deep Deal, spontan tanpa uhuy, spesial buat kamu lagi aktivitas di siang ini.

Mau kemana? Udah, di sini aja. Nih, ada lagu spesial buat kamu. Makanya, di sini aja ya.

Ini Rindu dari Trio Lestari featuring sama Rizky Febian, teman berdua ya. Anyway, aku sebenarnya tuh lagi sedih, tahu gak sih? Kemarin aku mendapatkan kabar yang agak bikin mewek. Ini kayaknya hari patah hati se-Indonesia, teman berdua ya. Karena Dikta dikabarkan sudah menikah sama pacarnya, teman berdua. Ya, aku sedih banget. Padahal kan aku mengharapnya mungkin nanti aku main ke Jakarta untuk menemui Dikta gitu ya. Siapa tahu Dikta masih mau balikan sama aku gitu loh. Lah kok ternyata dia udah menikah, teman berdua. Gimana dong? Sedih aku, ya kan? Ini buat para pecinta-pecinta Dikta atau bahkan pecinta Jimbon. Sakit hati atau patah hati terjadi kemarin ya, sampai sekarang kayaknya. Aku memikirkan Jimbon gimana iya melihat Dikta menikah. Karena kalau gak salah Jimbon tuh cewek, teman berdua. Jimbon tuh kucing kesayangannya Dikta yang benar-benar kayak gemoy banget. Ya udah deh, nggak apa-apa. Pokoknya congratulations untuk Dikta dan istri. Semoga bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, bahagia terus. Ya kan, nggak apa-apa deh. Aku di sini sendiri merasakan sakit hati. Yang penting kamu bahagia di sana. Asik. Ya udah, aku sama-sama dulu ya yang udah gabungan di live TikTok, Instagram, sama WhatsApp. Karena udah banyak banget yang ngantri, teman berdua. Di awal tadi ada Purnama minta lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati sama Kevir ya. Beneran kan? Ya mana sih Purnama ini tadi? Takut salah lagi requestannya. Enggak bener kok ya. Sama Kevir juga Selena Grace ya. Terus ada Om Bejo Vespa requestnya For Living yang Sadra. Aku kasih yang acoustic version ya. Adanya yang itu soalnya. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Kita menikmatinya sambil chill di siang hari ini. Terus ada Kakak Nesa di Malang. Hai Malang, lagi musim maba sama Son Horek katanya, teman berdua. Minta lagunya Mahalini yang Rinduku Rindu. Ya oke, ditunggu aja. Aku sapa juga yang ada di WhatsAppnya Pro 2 FM. Ada Ali Ghazali dari Pasuruan. Iya, Kaleb J Gerilya Cinta, tolong diputerin ya. Siap, ditunggu. Iya Ali Ghazali, thank you banget udah selalu absen di Pro 2 Hitlist setiap harinya. Ali Ghazali di Pasuruan ya. Nanti lagunya pasti aku puterin buat kamu. Yang belum, ayo request sekarang juga lewat WhatsApp bisa 081908952, Instagram @pro2rrsb atau aplikasi RR Digital juga boleh. Di live TikTok kita juga boleh. Ayo mampir-mampir, tap-tap, kasih gift, kasih sayang loh. Jangan deh kalau itu ya. Kasih curhatan kamu boleh juga, teman berdua. Pokoknya aku tunggu sampai nanti jam 12 siang.

ini, hashtag Save Raja Ampat muncul di berbagai platform. Ini dikarenakan wilayah Raja Ampat diproyeksi akan menjadi tambang nikel. Raja Ampat yang memiliki julukan The Last Paradise on Earth sendiri merupakan pulau tropis yang mempesona, dengan perairan yang kaya dengan kehidupan bawah laut dan hutan yang masih alami. Terletak di kawasan Papua Barat Daya, Raja Ampat telah menjadi situs warisan dunia global geopark yang sudah diakui oleh UNESCO. Raja Ampat adalah jantung dari segitiga terumbu karang dan pusat keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di lautan. Karena tambang nikel, Raja Ampat terancam kehilangan daya tariknya. Pulau-pulau kecil yang sudah dikeruk, hutan yang sudah dibabat, dan tak lama lagi sumber air akan tercemar. Kehidupan bawah laut akan rusak dan masyarakat sekitar akan kehilangan sumber kehidupan mereka. Apakah ini sebuah harga yang harus dibayar demi penambangan nikel? Save Raja Ampat.

Teman Pro2 di live TikToknya Pro2 FM tuh ada yang nanyain, Surabaya tuh punya pantai nggak sih? Aku jadi inget, Surabaya tuh memang punya pantai, Pantai Kenjeran plus Watu-Watu ya. Ini aku membahasnya dalam segi yang positif, ya memang positif sih tempatnya Teman Pro2. Aku dulu zaman sekolah, pulang sekolah tuh selalu ke Kenjeran. Ngapain coba? Ya menikmati panasnya Surabaya sama udaranya yang sejuk, kena angin gitu kan ya. Terus melihat lautan yang begitu luas. Refresh lah, karena dulu sekolahku tuh kayak benar-benar padet ya, bikin pikiran tuh agak ngebul Teman Pro2. Jadi butuh yang bisa menyegarkan pikiran juga. Jadi siang-siang pulang sekolah sampai sore makan pentol, tuku pentol nenggono, terus ngombe es degan. Wih, seger banget. Mulai-mulai kaduan masuk angin. kena angin, kakek nangin ya. Masuk angin tuh Pro2. Di live TikTok tadi ada yang minta bersandarlah dari The Jeblocks ya. Tadi kakak user siapa gitu. Terus juga Fabian minta lagunya Hi-Fi yang main. Terus ada kakak Bedi kakak Saputra ini ya, minta lagunya Bara Suara yang merayakan Fana. Oke, ditunggu. Coba aku cek di WhatsAppnya Pro2 FM ada siapakah ini. Amalia minta lagunya Vanessa Z yang Menjauh. Zulfikri juga minta lagunya Astrid, aku kasih yang tak apa. Iya, ditunggu aja Teman Pro2 yang belum request, ayo buruan request sembari menunggu ya, apalagi yang gabungan di live TikTok sambil tap-tap Teman Pro2. Pokoknya aku temenin sampai nanti di jam 12 siang.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.

Spotify main. Ayo main ke Surabaya teman berdua buat kamu yang ternyata dari luar kota Surabaya. Kalau kamu tanya wisatanya Surabaya itu apa sih? Banyak. Kalau harus aku jelasin di sini lama durasi, iya kan? Aku sapa lagi deh teman berdua yang udah gabungan lewat live TikToknya Berdua FM. Thank you banget udah tap-tap sampai 15.000 like ya. Thank you. Ada Super Numerary minta lagunya Reality Club tadi ya yang jadi bacanya apa nih? 2112 atau Rong Le Corsici? Aku gak bisa ucapannya, ya apa gitu? Izin gak sih? Yang itulah ya, udah aku siapin ya. Habis itu, tadi siapa minta? Oh, akun berdua, Waltz Akhir Zaman dari... Siapa tadi? Roni Parulian. Yuli, Cegil, Nabila Takia, udah aku siapin ya. Ditunggu aja teman berdua. Sembari juga nanti aku bakal sama-sama kamu lewat WhatsApp ataupun juga di Instagramnya Berdua FM. Boleh, yang belum follow, follow loh teman berdua. Karena kamu gak akan ketinggalan informasi apapun loh kalau udah follow di Instagram ataupun live TikTok TikTok kita ya di @berdua_sby. Buat kamu juga yang siang hari ini lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan, cuaca memang terik, sediakan air putih terus ya biar tubuh kamu tetap terhidrasi dengan baik teman berdua. Sembari juga update request, juga update ya kondisi lalu lintas ataupun cuaca yang ada di sekitar kamu tentunya di Berdua Hitlist.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu masih di Pro 2 Hitlist bareng sama Dewi Anora di sini, teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu sekaligus muterin requestan kamu ya. Yang udah ngantri banget di Instagram, sabar ya. Tadi ada Kevin di Cianjur, pengen banget dengerin lagunya siapa tadi? Bentar, kok hilang? Udah ketumpuk banget ini ya. Mana tadi Kevin? Oh ya, minta lagunya itu siapa namanya, Dipa Barus, bukan dong. Alama yang versinya Dipa Barus, agak sedikit remix gitu. Oke, siap. Siang-siang begini memang enak ya mendengarkan yang agak sedikit bikin kita geleng-geleng, teman berdua. Ada Nailani, Sumpah Matinya Serina Grace sudah aku puterin ya, teman berdua. Sals FM minta lagunya Hacu, Salma Salsabil. Oke, ditunggu aja. Pupung Andika di live-nya Pro 2 FM minta lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Kan ya sesering mungkin lah ya, kan kita harus menjadi manusia yang bisa memaafkan. Ditunggu ya, lagunya udah aku siapin, teman Pro 2, sabar dulu. Habis ini bakal aku puterin buat kamu. Tanda tanya If You Believe-nya si itu kan, siapa? Strive to Be kan? Ya, kalau iya ini aku udah siapin buat kamu. Makanya enggak usah kemana-mana, stay tune aja di Pro 2 FM, ada di Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Indonesiaku. Teman Pro 2, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Fakta ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah itu, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Buat kamu yang ingin berlibur, bisa lebih mengenal Indonesia bukan hanya sebagai tempat wisata yang indah, tapi juga sebagai negeri yang kaya akan budaya, sejarah, dan keanekaragaman alam yang menakjubkan.
1: Teman terbaik.

Teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist bareng sama Dewi Anora di sini. Tapi kalau kamu nonton live TikTok kita, aku berdua sama Sasa. Ya, duo sawi hanya terkhusus di live TikTok ya, Teman Pro 2. Thank you buat kamu yang udah tap-tap layar, udah gabungan di live TikTok kita sambil request-request lagu favorit kamu. Aku sapa dulu di WhatsApp-nya Pro 2 FM ya. Ada Sylvia Putri, selamat siang juga. Mau lagunya Candice yang Semesta, semoga bisa diputer untuk menemani waktu rehat di tengah kesibukan hari ini. Aman, siap, nanti aku puterin buat kamu ya. Titip salam untuk keluarga saya di Jakarta, terima kasih. Oh, kamu lagi berjauhan sama keluarga kamu, Sylvia. Nanti aku puterin ya, semoga bisa nemenin kamu yang juga lagi jauh dari keluarga kamu. Terus ada Banyu di WhatsAppnya Pro 2 FM minta lagunya Sabrina Leanor yang hehe. Banyak juga nih berbinar ya yang minta lagunya si siapa tuh tadi, Sabrina yang haha. Oke, ditunggu. Ada Lara Purnamasari, waalaikumsalam, selamat siang. Boleh, mau request lagu apa? Buruan ya sebelum nanti jam 12 loh. Karena ini udah masuk di menit ke-28 lepas dari jam 11 siang, which is ya tinggal 30 menitan lagi loh teman Pro 2. Kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Ini aku puterin dulu. Ada Strive to Be, tadi ada yang minta nih If You Believe, spesial buat kamu.

0: Teman berdua, ada satu hal yang selalu bikin kota ini hidup dan punya jiwa. Ya, apalagi kalau bukan warna hijau khas tim baju hijau. 99 tahun lamanya, lambang di dada itu selalu jadi saksi bisu perjuangan kita. Ini bukan cuma tentang 11 pemain di lapangan, tetapi tentang mimpi dan juga estafet kebanggaan yang diturunkan ke kita, anak muda zaman sekarang. Semangat itu nggak boleh hilang, mesti tetap membara di dalam dada. Jadi, mari kita tiup lilin sama-sama sambil selipkan doa paling tinggi supaya tim kesayangan kita selalu jaya di papan atas. Selamat hari jadi sang legenda, panjang umur kejayaan, salam satu nyali, Wani.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 Hitlist di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tak apa, bayi Astrid, teman Prodo, aku Putri untuk nemenin kamu di siang hari ini yang mungkin sudah menerima kenyataan bahwa hidup ini juga gak bisa terus-terusan sama dia gitu ya. Dia punya dunianya sendiri, kamu juga punya dunianya sendiri ya. Dunia kamu bareng sama Prodo FM aja, dijamin asik, seru, fantastis, wow. Apalagi puterin lagu-lagu favorit kamu tentunya di siang hari ini sampai nanti menjelang jam 12 siang loh teman Prodo 2 ya. Ada beberapa lagu yang memang sudah masuk di list aku tapi belum keputar, sabar. Habis ini pasti aku puterin buat kamu ya. Aku sapa dulu yang udah gabungan di Instagramnya Prodo 2 FM. Ada Virginit minta lagunya Fajar Nur Salah Apa Aku ya. Terus habis itu Sabrina Leonornya juga udah keputar. Oh belum. Sabrina Leonornya Iles Sabrina Leonor yang selesai. Tapi aku puterin yang haha ya, karena tadi banyak banget yang minta haha. Yang selesai besok teman Pro 2 lebih awal lagi, sekaligus ngajak teman-teman kamu untuk requestnya yang selesai biar aku bisa puterin. Yang paling banyak yang aku puterin teman Pro 2. Ada si Velas minta lagunya Ziva Magnolia yang Pelindungmu. Coba aku cek dulu ya, apakah sudah ada Ziva Magnolia yang itu. Kalau gak salah itu soundtrack lagu itu ya, Ayah Aku Mau Cerita itu kan, yang Ziva main juga kan. Oh udah ada kok teman Pro 2. Tenang aja, nanti pasti aku puterin spesial buat kamu juga teman Pro 2. Yang belum, masih ada sedikit kesempatan sih. Tapi like nutut ya. Kalau nutut kalau sempet aku baca dan puterin lagu requestan kamu. Tapi kalau ternyata belum beruntung teman Pro 2, besok balik lebih awal di jam 10 sampai jam 12 siang.

0: Dispendik Surabaya berencana wajibkan sekolah berbahasa Jawa setiap hari Kamis. Wah, keren ini. Harus terrealisasikan pokoknya.
1: Iya, kemarin aku juga udah baca infonya sih. Emang perlu banget untuk memperkenalkan dan mempraktekkan bahasa Jawa, terutama krama inggil sama anak-anak zaman sekarang.
0: Iya sih, apalagi bahasa Jawa ini kan juga identitas kita sebagai wong cowok. Jadi harus bisa dipertahankan dan dilestarikan. Jangan sampai bahasa Jawa khususnya kromo inggil ini tuh musnah.
1: Halah, kayak kamu sendiri bisa kromo inggil aja.
0: Loh, ojo ngenyek. Isok yo aku, Bapak Sare kulo siram.

Teman Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah request lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist siang ini ya, yang ternyata belum keputer requestannya. Sabar, besok masih ada lagi dari jam 10 sampai jam 12 siang. Sayangnya besok bukan sama aku guys, karena besok aku waktunya lomba karaoke. Jadi besok ditemuin sama yang lain dulu. Ya sabar-sabar aja deh, nanti kita ketemu lagi di hari Jumat teman Pro 2. Ya udah, gak usah kemana-mana. Habis ini aku bakal temenin kamu di Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Bareng sama siapa? Pokoknya sama pengusaha muda yang keren abis. Sambil nemenin kamu yang lagi makan siang teman Pro 2. Makanya gak usah kemana-mana ya. Stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: selanjutnya. Kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 yang ada di seluruh Jawa Timur. Senang banget Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jatim balik lagi minggu ini, hari Rabu 19 Agustus 2026, spesial bareng sama Pro 2 FM RRI Surabaya. Selamat siang untuk teman Pro 2 yang lagi mendengarkan melalui Pro 2 FM RRI Malang, RRI Sumenep, RRI Madiun, dan juga RRI Jember. Gimana kabarnya, sehat? Sehatlah ya, alhamdulillah. Aku juga sehat banget karena bisa nemenin kamu di siang hari ini sembari ngajakin kamu ngobrol sama anak muda yang punya usaha luar biasa nih teman Pro 2. Kayaknya ini cocok buat kamu, ciwi-ciwi apalagi ya, yang suka merangkai-rangkai bunga. Nah, di studio Pro 2 FM RRI Surabaya ada Sesa Haidar, dia founder of Semalanya atau Pep Floris teman Pro 2. Selamat siang Sesa.
2: Selamat siang Kak Dewi.
1: Cantik banget dia ini. Nih, antara Sasa dan Sesa agak sedikit membingungkan ya.
2: Iya, memang suka salah sebut.
1: Salah sebut orang gitu ya. Eh Sesa, kamu bukan orang Surabaya ya?
2: Bukan. Mana? Aku asli Bekasi.
1: Bekasi. Di sini lagi? Di Surabaya lagi?
2: Di sini aku ada urusan kuliah, mau tugas akhir karena aku udah semester tua juga.
1: Oh, jadi lagi proses tugas akhir ya. Betul. Semoga secepatnya lulus biar bisa mencapai cita-citanya. Asik. Karena katanya tadi Sesa, aku pengen banget deh jadi penyiar kayak Kak Dewi gitu.
2: Iya, Kak Dewi keren banget.
1: Eh, makasih. Tapi Sesa ini lebih keren teman Pro 2 karena aku kira dia jualan, ternyata dia membuka sebuah workshop begitu. Betul, ya, yes. Untuk si pipe florist ini. Pipe florist itu apa sih? Siapa tahu teman Pro 2 ada yang gak ngerti nih.
2: Gitu ya. Jadi pipe florist itu sebenarnya pelakunya itu pipe florist. Kalau nama yang aku jualnya itu pipe flower.
1: Pipe flower, yes. Ya.
2: Jadi itu bunga dari kawat bulu yang aku bentuk sendiri. Jadi ini jatuhnya crafting.
1: Crafting.
2: Gitu. Art and crafts.
1: Art and craft teman Bro 2, iya kan? Kalau berbicara tentang apa namanya si pipe flower ini, memang udah rame kan dari kemarin-kemarin ya tentang iya kayak kawat bulu kan dia ya, dibentuk bunga macam-macam. Yang paling indah tuh bunga lili, bener nggak sih? Eh tulip ya.
2: Tulip. Aku sih sukanya selama aku bikin bunga. Aku lupa nama jenisnya, tapi dia bunga yang adanya di luar negeri.
1: Ada di luar negeri.
2: Nah, dia tuh bentuknya cantik banget dan identiknya itu warna biru tua.
1: Biru tua?
2: Iya.
1: Oh, aku juga baru tahu nih.
2: Iya, terus ada kayak putiknya itu panjang menjulang keluar, itu cantik banget.
1: Oh.
2: Tapi aku sorry banget aku lupa namanya.
1: Oke, jadi ini sebenarnya kamu jualan atau hanya memang benar-benar ya udah buka workshop aja gitu, Sesa?
2: Awalnya aku buka workshop aja. Tapi sebenarnya lebih awalnya lagi aku itu memang pengen jualan bunga yang udah jadi. Ngelihat di toko aren itu kan banyak yang jual buket bunga dari kawat bulu macam-macam bentuknya. Betul. Ada yang isinya banyak, ada yang satu doang. Aku tuh pengen kayak gitu, cuma ini kan aku bikin Semalanya itu dari tahun lalu. Nah, aku itu pas mau bikin buket jadi itu, tapi kalau jualan kayak gini harus motoin katalognya satu-satu ya. Kayak effort banget. Aku melihat referensi toko oren ini, wow, banyak banget loh yang harus difoto. Jadi aku mencoba come up with something yang aku rasa aku gak akan
1: serepot itu untuk ngefoto produk ya, terus posting gitu. Bener. Kan ya.
2: Jadi aku kepikiran, oh aku ngajarin orang aja bikin ini, terus mereka juga bisa bawa pulang hasil mereka sendiri. Akhirnya aku kepikiran buat bikin workshop, karena juga workshop kan juga udah rame kan sebenarnya.
1: Iya, benar.
2: Di Surabaya ataupun di Jakarta juga udah rame. Terus aku pertama itu bikin di suatu kafe yang alhamdulillah pertama kali bikin aku langsung dapet 16 peserta Kak.
1: Woi, banyak loh di Surabaya.
2: Menurut
1: itu?
2: Itu banyak. Iya,
1: di Surabaya. Surabaya.
2: Oh. Awalnya padahal target aku kan low expectation ya.
1: Iya, iya.
2: Mau ekspektasi apa-apa. Udah deh target 8 aja, aku bilang ke tim aku, kita target 8 aja ya gitu. Terus itu was-was seminggu buka pendaftarannya. Terus pas H-1 aku cek, loh ini nyampe 16, aku lupa tutup formnya.
1: Oh
2: gitu. Terus kata teman-teman aku, bagus dong. Iya bagus sih, cuma pertama kali agak
1: gimana gitu ya.
2: Tapi alhamdulillah it went very well. Lancar
1: banget sih. Pertama kali udah langsung mendapatkan 16 peserta, begitu rasanya buat kayaknya
2: alhamdulillah banget
1: ya. Bener. Tapi ada rasa capek nggak sih 16 orang tuh kan kayaknya kita baru kenal, ya kan, baru ketemu di situ.
2: Bener, bener.
1: Terus juga kayaknya ada yang kita nggak pernah tahu pribadi orang tuh kayak gimana. Apakah benar-benar gampang diajarin atau emang ternyata dia orang yang sangat sulit untuk memahami. Betul. Gitu. Pernah berpikiran gitu juga nggak, Sesa?
2: Sebenarnya kalau itu aku udah planning dari sebelumnya juga, karena aku bikin workshop itu kan beginner friendly base gitu kan. Karena memang aku tahu orang itu mau ikut workshop for entertainment atau memang mau belajar, cuma kan yang memang udah pernah bikin ataupun suka lebih kecil lah gitu. Itu lebih mengerucut lagi. Jadi aku bikin semudah mungkin caranya, siapapun bisa ngelakuin, dan untuk aku ngajarin juga enggak terlalu ngeluarin energi banyak gitu. Jadi pas waktu 16 peserta itu, aku lebih ke deg-degan, excited. Aku cuma takut mereka itu merasa aku kurang jelas ngajarinnya. Tapi alhamdulillah feedback dari mereka itu kayak banyak yang bilang, "Kak, makasih ya jelasinnya jelas banget." Terus aku kayak diajarin banget. Terus kayak aku suka banget sama hasilnya. Dan itu workshop pertama, gimana ya, Kak? Terharu, terus kayak senang, jadi semangat buat kayak, oh kayaknya possible deh kalau aku lanjutin lagi.
1: Oh gitu. Dari situ akhirnya kayak tergerak untuk terus-terusan membuka workshop ya untuk Pipe Flower ini. Betul. Gitu. Karena memang kalau aku melihat di FYP aku ya, teman pro 2, banyak banget yang mencoba untuk crafting si bulu ini ya kan?
2: Iya. Pipe Flower ini ya.
1: Pipe Flower ini gitu loh. Jadi kayak rasanya gampang ya kalau dilihat gitu.
2: Aku juga gitu kok. Aku
1: nyatanya
2: Ya memang pusing dikit. Tapi habis itu pas udah misalnya aku bikin bunga pertama itu Stargazer Lily namanya.
1: Oh iya.
2: Awal-awal aduh ini gimana sih? Ini kesini habis itu kesini habis itu. Terus ini kan bahannya dari kawat ya, Kak.
1: Jadi iya benar.
2: Kalau misalkan udah di uwel-uwel, mau dilurusin lagi juga udah berantakan gitu loh.
1: Oh, emang berantakan berarti gak bisa langsung lurus gitu ya?
2: Sebenarnya bisa tapi ya effort lah.
1: Effort gitu, iya.
2: Terus juga, tapi plusnya adalah enaknya memang karena mereka dari kawat. Jadi justru mau dibentuk tuh mereka gampang banget.
1: Elastis soalnya kan ya.
2: Iya, jadi misal kita itu bentuk kelopaknya bunga lili gitu. Kalau lurus biasa gini itu jadi kayak lili, tapi kalau mau dibentuk gelombang itu bisa jadi bunga lain lagi.
1: Bunga
2: jadi
1: lain lagi.
2: Iya, enak sih.
1: Oh, karena dia memang elastis, flexible. Bisa fleksibel, bisa dibentuk ini itu. Yes. Itu yang memudahkan sebenarnya. Ya. Kamu ada yang tertarik teman berdua dengan membuat bunga dari kawat bulu ini ya? Kalau kamu bingung pipe flower tuh apa? Kawat bulu ya, yang biasa memang bisa dibentuk macam-macam, bukan hanya bunga aja enggak sih? Iya, bentuk-bentuk bener. Lainnya juga bisa sebenarnya teman berdua. Kamu boleh tanya-tanya sama Sesa di sini, teman pro 2 kebetulan dia selalu membuka workshop khususnya untuk bunga-bunga kawat bulu ini gitu ya. Tanya aja lewat WhatsAppnya Pro 2 FM 081908952 atau DM di Instagram kita @pro2rrisby. Berarti kamu memulai semalanya ini kapan? Awal pertama kali, Sesa.
2: Ini aku ada cerita agak
1: gimana ceritanya?
2: Agak seru.
1: Seseru apa itu?
2: Jadi, serunya buat aku doang sih kayaknya. Buat mamaku kayak pasti beliau aduh gitu. Jadi kan aku plan itu plan kepikiran bikin bunga-bungaan ini. Plan mikirin namanya segala macam itu tahun lalu bulan Juli. Dan awalnya di bulan Juli itu aku mau bikin workshop pertama, dan itu aku lagi pulang, jadi aku mau bikin di Bekasi.
1: Bikinnya di Bekasi maunya gitu, ya.
2: Nah tapi ternyata aku udah meeting nih sama teman-teman aku, udah bikin istilahnya udah bikin timnya, udah diobrolin nanti hari haran daunnya kayak gimana gitu gitu.
1: Iya.
2: Tapi habis itu pas seminggu sebelum kita fix mau bikin workshopnya, tiba-tiba aku masuk rumah sakit.
1: Oh.
2: Karena aku keracunan makanan lah, dan itu aku lumayan lama, 5 harian di rumah sakit. Jadi kayak, dan mamaku juga masih concern. Aku tuh masih pengen bikin, Kak. Dengan kondisi aku di rumah sakit, aku masih kayak
1: masih ngotot lah ya.
2: Iya, dan aku emang agak ngotot orangnya. Masih bisa kok, masih bisa bikin. Terus mamaku yang sewajar seorang ibu ya, concern, terus juga khawatir. Yakin, gak usah lah, next time aja. abis itu lama-lama ya udah deh mungkin aku terlalu maksa kali ya. Ya udah mungkin insyaallah next time. Abis itu baru bisa bikin pas aku udah balik ke Surabaya sekitar bulan September. Ya disitulah yang aku bilang 16 peserta.
1: Gitu. Oke, okay, berarti September tahun lalu ya.
2: Yes, betul.
1: Walaupun awalnya mungkin bulan Juli aja deh bikinnya di Bekasi bahkan. Karena jadi kamu ngerasa pasti orang sana, pasti banyak yang ikutan juga gitu.
2: Bener.
1: Ternyata diizinkannya sama Allah itu di bulan September ya.
2: Dijadikannya bulan September.
1: Bahkan itu di Surabaya loh. Wow.
2: Dan menurut aku kayaknya selama aku udah nyoba bikin, walaupun aku bikin di Jakarta baru sekali ya.
1: Iya.
2: Dan OTW mau kedua kali nanti di akhir, di awal bulan September. Cuma kayaknya ngelihat dari interest orang-orangnya kayaknya lebih banyak di Surabaya deh.
1: Oh iya?
2: Interestnya.
1: Okay.
2: Menurut aku. Dan aku juga aku gak tahu ya ini jadi indikator atau enggak. Cuma aku ke Jalan Tunjungan itu juga banyak yang jual kan.
1: Iya benar, banyak.
2: Terus kayak interestnya juga lumayan. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu indikator.
1: Salah satu indikator kamu merasa Surabaya Tunjungan. Surabaya ini banyak yang mau ya. gitu
2: kayaknya. Tapi memang apa lebih cepat dapat peserta itu kalau di Surabaya.
1: Kalau di Surabaya gitu. Berarti kalau di Surabaya udah berapa kali nih ada workshop ini?
2: Aduh berapa ya?
1: Saking banyaknya nih kayaknya ya.
2: Aduh
1: saya.
2: gak gitu 4 kali kayaknya ada deh.
1: Oh iya banyak loh itu.
2: Alhamdulillah banget, alhamdulillah.
1: Rata-rata di tempat yang sama. Itu kan pasti kayak kita ada di satu kafe atau mungkin di satu taman mungkin gitu ya. Kamu ada tempat beda-beda juga gitu?
2: Aku dua kali dan ini workshop, dua workshop pertama aku di tempat yang sama, di kafe yang sama.
1: Di kafe yang sama.
2: Terus untuk sisanya aku pindah-pindah sih karena ada yang aku diundang sebagai vendor workshop, ada juga yang memang aku buka sendiri gitu.
1: Oke. Okay. Oh, jadi sebenarnya dua kali ada di tempat yang sama
2: ya,
1: gitu.
2: Betul.
1: Ini kan sebenarnya tempat ini menjadi penentuan juga nggak sih? Karena kan pasti istilah kalau kita membuka workshop butuh tempat yang nyaman,
2: ya, benar,
1: terus juga nggak terlalu bising gitu kan? Ya sulit juga nggak mencari tempat yang seperti itu khususnya di Surabaya gitu?
2: Duh iya lumayan sih.
1: Duh, iya.
2: Soalnya
1: karena kafe-kafe di sini rame ya.
2: Memang kafenya kan di sini laku banget.
1: Iya benar.
2: Rame.
1: Bener.
2: Cuma aku tuh overthinkingnya soal panas atau enggak. Kalau misalkan out, sebenarnya kan yang lucu itu outdoor.
1: Iya benar.
2: Apalagi aku pertama kali workshop pertama aku itu kebetulan banget ya kak. Aku tuh dapat view sunset.
1: Oh di?
2: Bagus banget.
1: Di
2: Citraland.
1: Citraland, sebelah Citraland. Mana?
2: Baik disebut gak sih kafenya?
1: Boleh-boleh aja.
2: Oh boleh. Boleh.
1: Boleh-boleh.
2: Di Bagi Kopi Citraland.
1: Oh yang danau tengahnya itu?
2: Iya
1: bukan? Oh iya
2: aku
1: iya iya, iya.
2: Yang dekat danau itu. Dan maksudnya aku kan balik lagi aku orangnya gak mau ekspektasi banyak.
1: Iya.
2: Terus tiba-tiba workshop pertama, terus rame pesertanya, terus juga dapet view sunset.
1: Wah.
2: Memang agak panas, cuma
1: bener-bener.
2: Cuma kayak ih cantik banget lagi, pas banget. Terus kayak minta tolong tim aku buat di ini ya, di take ya,
1: di mumpung sunset. Bikin konten nih gitu ya. Mumpung bagus. Oke,
2: okay,
1: karena memang konsepnya kan bunga-bunga iya, ditemani
2: bener.
1: Dengan sunsetnya kota Surabaya itu kayak
2: banget.
1: Indah iya.
2: Indah banget.
1: Wow, ada niatan di Kenjeran? Udah pernah belum kamu ke Pantai Kenjeran? Ke sana?
2: Aku udah pernah. Udah pernah. Terus ada apa ya?
1: Lihat tapi, laut lah.
2: Tapi aku yang udah berapa kali, kalau Kenjeran itu kan baru sekali.
1: Iya,
2: aku
1: iya.
2: Yang udah beberapa kali itu ke Suramadu.
1: Suramadu, oke. Okay.
2: Aku kan senang pantai, jadi
1: iya.
2: Aku enjoy sih any kind of pantai itu aku enjoy. Kayak enak sih bengong gitu pantai.
1: Sambil terkena sepoi-sepoi angin
2: iya,
1: ya. Oke, okay. Boleh nanti siapa tahu Sesa bikin
2: bukan
1: workshop
2: di Kenjeran ya.
1: Di Kenjeran ya, sambil
2: konsep
1: makan
2: piknik.
1: Bener, makan iya. Sate kerang, es degan ya. Tahu es degan enggak?
2: Tahu dong.
1: Oh tahu iya.
2: Sambil melokal ya.
1: Sambil melokal. Good bener banget.
2: Kredit tuh Kak Dewi.
1: Aku boleh diajak nih berarti. Iya kan. Eh tapi boleh kamu kalau buka workshop gini berbayar kah? Atau akhirnya free?
2: Tergantung konsepnya. Sebenarnya kalau yang aku bikin sendiri dari semelanya sendiri itu pasti berbayar.
1: Iya.
2: Cuma kalau misalkan aku sedang diundang ke event yang eksternal gitu, itu sebenarnya balik ke merekanya lagi. Mereka itu apakah mau bayar aku as vendor habis itu mau free HTM buat orang luar atau mau open HTM.
1: Oke.
2: Gitu. Jadi sebenarnya ada dua skema itu sih.
1: Disesuaikan berarti ya sebenarnya sama kebutuhan kamu
2: open
1: juga
2: to discussion.
1: Ya. Oh, sangat open nih kayaknya sesa nih teman berdua.
2: Bisa
1: ya
2: dibicarakan.
1: Kan? Bisa dibicarakan kok semuanya mau konsep yang gimana gitu. Iya. Ini berarti kan sebenarnya jatuhnya tuh bukan komunitas juga ya. Kamu benar-benar hanya independen diri kamu. Kalau memang mau buka workshop, baru deh kamu share ke sosial media gitu.
2: Iya
1: nggak sih?
2: Tapi sebenarnya aku itu ada WA grupnya.
1: Ada WA group.
2: Mungkin bisa disebut komunitas.
1: Oh.
2: Kan. Tapi
1: gitu.
2: Belum yang jalan banget. Insya Allah habis ini bisa lebih aktif lagi. Di situ isinya cewek-cewek.
1: Cewek-cewek.
2: Iya,
1: kebanyakan jadi, yang ikut workshopmu pasti cewek-cewek ya?
2: Iya, ada cowok tapi pasti pacarnya.
1: Oh gitu.
2: Itu pasti. Itu
1: oh pasti workshop date kayaknya.
2: Iya
1: nggak sih?
2: Gitu. Tapi ada juga yang emang mungkin sama temen-temennya gitu rame-rame, mungkin iseng aja pengen nyoba.
1: Oh,
2: gitu.
1: Tapi sebenarnya fine-fine aja dong kalau cowok
2: fine-fine
1: ikutan
2: aja dong.
1: Ini.
2: Welcome, kita welcome segala umur, segala gender.
1: Karena kalau ngomongin florist nggak harus cewek ya.
2: Betul.
1: Yang menjadi seorang florist begitu loh teman berdua.
2: Betul,
1: cowok-cowok juga
2: sekali.
1: Banyak ya. Karena sebenarnya sebagai seorang florist itu keterampilan kan yang dibutuhkan.
2: Iya. Benar.
1: Nah, kamu mendapatkan keterampilan ini sebenarnya dari mana sih, Sesa?
2: Aduh, aku gak mau nyebutnya keterampilan ya. Tapi mungkin aku dari kecil tuh suka ini, Kak. Aku ada box kardus tuh aku kumpulin cuma buat di DIY lagi.
1: Oh,
2: okay. Dari kecil dan aku gak tahu ya seneng kayak gitu dari mana. Cuma mungkin karena tumbuh dengan internet. Aku nonton YouTube DIY dekor kamar atau DIY bikin apa segala macam.
1: Gen Z ya kamu ya. Gen Z yang sudah terpapar layar ini kayaknya.
2: Kan?
1: Benar-benar.
2: Gen Z banget. Nah itu aku sering dibantu juga sama papa aku dan alhamdulillahnya mungkin karena faktor keluarga juga kali ya support gitu. Mama papa aku tuh kayak nggak jelas gitu. Aku pengen beli kayak lem sekilo, aku pengen beli bulu-bulu apa manik-manik. Mama papa aku nggak pernah mempertanyakan
1: ini untuk apa
2: sih,
1: gitu
2: buat
1: ya.
2: Apa. Tapi oh ya udah mau beli di mana gitu, cari kayak apa. Jadi alhamdulillah mereka tuh support banget. Jadi mungkin ada creativity dari akunya yang jadi ternurture gitu, tumbuh.
1: Okay, berarti memang sedari kecil kamu sudah berkreasi sendiri. Iya kan, menjadi seorang seniman begitu ya, seniman cilik mungkin.
2: Tapi
1: dulu
2: kayaknya
1: ya.
2: Kayaknya aku terinfluence juga dari mama sih. Mama tuh bisa jahit baju.
1: Oh,
2: mama
1: gitu.
2: Tuh waktu aku kecil sering bikinin aku dress macam-macam, Kak. Dan aku request gitu ya, misal, "Mama mau yang kayak gini dong, yang ada rendanya, yang ada gelombang-gelombangnya." Terus kayak mama aku tuh mengiyakan, terus tiba-tiba di akhir minggu tuh udah jadi gitu.
1: Iya, jadi mungkin dari mama juga.
2: Iya, kayaknya sih dari mama juga deh.
1: Oke.
2: Mama kreatif banget.
1: Kreatif banget dan akhirnya disupport juga apa yang kamu pengen.
2: Bener.
1: Mau beli lem solasi segede apapun dibeliin ya.
2: Bener.
1: Gitu. Berarti di kamar kamu pasti banyak benda-benda
2: pasti.
1: Crafting lah istilahnya.
2: Benda aneh tuh ada.
1: Benda aneh tuh paling
2: aku
1: aneh
2: punya
1: apa?
2: Stetoskop dokter. Yang dipertanyakan tuh sama orang-orang rumah, buat apa deh?
1: Iya, ya,
2: kamu kan
1: apa?
2: Kayaknya jurusanmu pun tidak membutuhkan stetoskop. Cuma aku kayak nggak tahu nggak sih kapan bisa
1: itu, butuh. Itu beli atau bikin?
2: Beli. Aku beli di pasar loak Surabaya.
1: Oh, anu TP pagi.
2: Iya. Terus ternyata bener aja sekarang kepake sama ponakan aku.
1: Oh gitu.
2: Buat dia main. Dan kalau anak kecil kan makanya stetoskop bohongan ya.
1: Iya benar.
2: Nggak, ponakanku punya stetoskop beneran.
1: Yang asli. Ini karena tantenya ya yang beli nggak tahu buat apa gitu.
2: Iya.
1: Tapi sebelumnya kamu buat apa di kamar, ditaruh aja gitu?
2: Seru aja dimainin.
1: Seru aja dimainin.
2: Seru aja.
1: Unik ya.
2: Sekarang aku mainin sama ponakan aku atau kadang kayak mamaku lagi sakit pegel atau apa.
1: Terus kamu periksa gitu.
2: Iya, seru aja toh, Kak.
1: Gitu.
2: Koleksi random barang.
1: Berarti kamu bisa mendengarkan suara detak jantung dong.
2: Iya. Aku kadang suka dengerin aku sendiri. What am I feeling today?
1: Tapi kuliah kamu jurusan apa sih, Sesa?
2: Aku jurusan ilmu komunikasi.
1: Anak komunikasi, iya.
2: Sama stetoskop.
1: Bener. Gak ada hubungannya bahkan nih teman berdua. Tapi dia punya kreativitas yang sangat keren gitu ya. Sampai bisa mengajak banyak orang untuk bisa gabung sama workshopnya dia. Tentang apa flower gitu teman berdua.
2: Yes.
1: Kalau kamu pengen tanya-tanya sama Sesa, bagaimana workshopnya ini, gimana gabungnya, terus apakah bisa dijual gitu kan, hasil dari pep flower ini, nanti boleh kamu tanya-tanya lewat WhatsApp 081 98 8952 atau DM Instagram kita di @pro2rrisby. Kalau sekarang kita dengerin dulu ya beberapa lagu yang aku hadirin spesial buat kamu tentunya di Muda Kreatif berjaringan Korwil 10 Jawa Timur.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Sugi Bornea dengan lagunya Raksa, teman Produa. Sedikit nemenin kamu supaya lebih relax, santai gitu ya. Kalau ngomongin relax, ternyata Sesa ini kayak aku, anak pantai banget.
1: Yes, pantai banget.
0: Kalau di mentok. Jawa Timur, kamu udah kemana aja kalau pantai? Kemana ya?
1: Kemana ya?
0: Lupa nggak sih? Jangan bilang Pantai Kenjeran, memang harus
1: sih. Kenjeran, Suramadu, terhitung pantai kan?
0: Pantai masih. Iya dong.
1: Kayaknya belum banyak deh.
0: Malang.
1: Malang udah pernah, tapi kalau ke pantainya belum.
0: Oh, kalau ke pantainya belum. Pernah. Wah, harus
1: aku
0: nih.
1: Harus dari Kawah Ijen tau.
0: Harus dari Kawah Ijen?
1: Iya, dan aku gak suka. Seru sih. Seru. Cuma dingin itu loh, aku gak kuat.
0: Oh, kamu bukan anak dingin-dingin begitu ya?
1: Beneran. Aku sempet nangis pas nyampe atas, pas udah di lembahnya itu. Aku mau turun gak bisa. Mau lanjut naik, dingin banget. Tapi abis itu aku pasti bisa.
0: Ini kamu tadi kan sempat nyeletuk ya. Ini teman berdua, Sesa tadi sempat nyeletuk, aku pengen dia jadi penyiar radio. Nah, tantangan iya jadi banget. Penyiar radio itu adalah kamu harus tahan sama dinginnya AC gitu loh. Tapi gitu ternyata ya? Kamu anaknya enggak suka dingin banget ya.
1: Di Pro 2 AC-nya ada 2.
0: Iya benar.
1: Karena Pro 2.
0: Iya, kalau Pro 4 nih. AC-nya enggak gitu juga sih Tomo Pro 2 ya. Kita balik lagi bareng Sasa Haidar, Tomo Pro 2. Dia ini founder dari Semalanya. Kenapa namanya Semalanya? Ada alasan khusus kah, Sesa?
1: Alasannya receh banget.
0: Apa tuh?
1: Enggak kok, alasannya enggak receh sebenarnya. Kan aku itu melihat dari kata selamanya. Karena ini kalau misalkan bunga, misal kita mau kasih bunga asli gitu ya,
0: iya,
1: buat orang lain, itu kan akan layu. Dan
0: betul,
1: aku pun dari personal experience yang menerima, itu sedih kalau misalkan bunganya layu. Kayak gak bisa apa gini terus. Ya memang dikasih air segala macam, cuma kan tetap
0: ada waktunya dia akan layu ya.
1: Ada waktunya. Nah, kalau misalkan dengan bunga yang kawat bulu ini, harapannya dia bisa bertahan selamanya.
0: Selamanya gitu. Terus kenapa jadinya Semalanya?
1: Karena aku pengen ada sedikit
0: uniknya ya gitu.
1: Comedic
0: ya?
1: Intention.
0: Oke.
1: Tapi yaudah, dibalik aja. Tapi menurut aku jadi oke sih gitu.
0: Ya oke sih jadi Semalanya. Walaupun terkadang aku awalnya mikir ini gak salah ketik nih apa gimana. Ternyata bener teman Pro 2. Walaupun filosofinya sebegitu recehnya ya.
1: Tapi aku juga nyari yang namanya memang depannya S.
0: Tetap S.
1: Biar
0: gitu
1: kayak nama aku.
0: Oh, Sesa S-nya apa? Semalanya. Asik. Bisa nih teman Pro 2. Nah, kalau kamu lagi workshop nih ya dengan pep floris ini atau kawat bulu yang bisa dibentuk-bentuk ya teman Pro 2, alat-alat workshopnya sendiri kamu memang mempersiapkan atau ternyata peserta yang harus mempersiapkan?
1: Aku persiapkan sudah langsung dari Semalanyanya.
0: Oh,
1: jadi
0: langsung.
1: Mereka peserta itu cuma cukup datang bawa diri aja sama siap-siap buat foto-foto lucu.
0: Siap-siap foto-foto lucu gitu ya. Berapa lama kalau workshop gitu?
1: Sebenarnya tergantung bunganya apa. Kalau misalkan yang paling mudah aja itu mungkin sejam setengah jam. Tapi biasanya aku biar maksimal 2 jam sih.
0: 2 jam itu udah paling maksimal banget ya.
1: Iya.
0: Oke,
1: kalau misalkan mau lebih lama bisa.
0: Kayaknya akan lebih banyak ya jadinya ya. Itu biasanya kalau dalam workshop berapa tangkai bunga yang jadi atau dibikin?
1: Kalau dalam waktu 2 jam, itu 1-2 bunga bisa.
0: 1-2 bunga.
1: Tapi sebenarnya balik lagi ke tingkat kesulitan bunganya.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Oke, jadi balik lagi ke tingkat kesulitan bunga begitu ya. Kira-kira yang paling sulit bunga apa kalau dibikin itu?
1: Wah,
0: mawar bisa kan ya? Pakai
1: bisa. Mawar masih termasuk gampang.
0: Oh iya.
1: Karena langkah-langkahnya tuh jelas.
0: Oh, ada yang nggak jelas berarti?
1: Ada yang nggak jelas maksudnya kayak
0: sulit gitu ya?
1: Iya, rumit. Jadi ada. Sebenarnya bunganya fiksi, alias memang dibentuk biar cantik aja gitu. Dia nggak ada di real life. Bentuknya tuh,
0: susah nih kalau dibayangin nih ya teman berdua.
1: Susah nih kalau dijelasin lewat suara ya.
0: Benar.
1: Tapi memang dia itu harus dicatok dulu dan cuma butuh satu-satu aja per kawat.
0: Satu-satu gitu. Aja per kawat.
1: Ditempel satu-satu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi itu bentuknya justru yang rumit.
0: Oh.
1: Gimana caranya biar
0: dia full kan?
1: Iya, dan biar susunannya kayak ini loh kak. dia tuh jatuhnya kayak flower arrangement, tapi ini satu bunga.
0: Iya iya benar-benar.
1: Jadi nyusunnya gimana caranya biar terlihat bagus.
0: Oke. Oh, itu yang itu yang sulit ya.
1: Menurut aku itu yang sulit.
0: Yo, kalau kamu bingung yang kayak gimana tuh? Nah, kamu ikuti workshopnya semalanya teman Pro 2. Masuk tuh kan. Kapan lagi ada di Surabaya? Awal September ini ya katanya atau beda?
1: Akhir bulan ini aku ada event di Unair.
0: Oh, di Unair.
1: Sama organisasi ALSA namanya.
0: Oh, oke.
1: ALSR.
0: Itu emang bisa diikutin umum?
1: Nah, kalau itu kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Kayaknya khusus anak-anak Unair.
0: Oh, gitu. Tapi yang umum dari semalanya sendiri.
1: Yang workshop umum, eventnya. Oh, so far belum ada. Cuma mungkin insya Allah aku mau bikin September. Insya Allah banget aku pengen coba bikin di Malang.
0: Oh, di Malang? Wow.
1: Pengen.
0: Arek Malang, wah.
1: Jadi yang punya rekomendasi kafe, boleh hubungi boleh. Pro 2.
0: Kok jadi ke Pro 2 ya? Boleh, nanti disampaikan sama Sesa teman Pro 2. Atau mungkin ke Instagramnya Semalanya. Di mana Instagramnya, Sesa?
1: @semalanya underscore-nya banyak 4 kali.
0: Oh, kebanyakan underscore kayaknya. Kamu semuanya cari aja semalanya underscore 4 kali teman Pro 2. Bisa kamu kasih rekomendasi ya, Kak, bikin workshop pipe flower-nya di sini aja gitu.
1: Boleh
0: ya.
1: Banget.
0: Oh, berarti kamu udah ada gambaran pengennya di Malang.
1: Iya.
0: Gitu. Tapi tempatnya belum ada gambaran
1: belum,
0: nih.
1: Belum ada.
0: Oke, atau, kebun teh kayaknya sih, kebun teh.
1: Iya benar ya.
0: Iya,
1: lagi-lagi konsep piknik.
0: Iya benar, piknik di kebun-kebun. Kan dingin tuh, enak adem.
1: Ya, ya kan? Kalau kebun teh masih adem lah ya, masih bisa toleransi.
0: Enggak sedingin tadi. Enggak
1: kawaijen.
0: Dia kayaknya takut banget ke kawah ijen abis ini teman Pro 2.
1: Mendakinya aku nagih sih. Cuma emang dinginnya kayak aduh.
0: Gak kuat dinginnya ya.
1: Harus kuat mental. Harus kuat siap mental.
0: Harus siap mental. Harus aja. Siap mental gitu.
1: Aku siapin dulu.
0: Oke, nah biasanya mereka-mereka yang habis ikut workshop kamu, ada gak sih yang ternyata pengen nih aku jualan si pep flower ini gitu. Ada yang sampai terinspirasi begitu juga gak dari peserta workshop kamu?
1: Yang secara gamblang bilang gitu sih belum ada. Cuma memang mereka itu kayaknya ada deh pernah.
0: Ada ya?
1: Kayaknya ada pernah.
0: Oh, okay.
1: Terus aku ya dengan senang hati, karena memang aku tujuannya mau mengajarkan. Dan aku tuh emang aku tuh ada satu goals yang aku
0: apa
1: pengen
0: tuh?
1: Capai. Mungkin perlahan dari aku bikin workshop ini, aku tuh pengen ngajar bahasa Inggris.
0: Oh, agak melenceng sebenarnya Sesa.
1: Oh gitu ya. Aku pengen ngajar bahasa Inggris.
0: Okay.
1: Tapi habis itu aku sempat jadiin opportunity ini di salah satu event. Aku kolaborasi sama komunitas Komen. Komen Spot.
0: Oke.
1: Okay. Itu komunitas di kampus aku. Dia itu komunitas bahasa Inggris.
0: Oke. Okay.
1: Jadi memang yang gabung itu yang mau belajar atau yang memang sudah bisa dan mencari lingkungannya. Aku kolaborasi sama mereka, kita bikin workshop event. Di situ bikin bunga, tapi aku di sini bedanya aku ngajarin itu pakai bahasa Inggris.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi menggabungkan dua elemen itu. Nah, maksud aku mungkin aku bisa memulai karir ngajar aku itu dari sini.
0: Dari pep flower ini dulu gitu.
1: Mungkin ya,
0: ya
1: mungkin.
0: Oke, okay. Gak ada yang tahu kan. Siapa tahu memang dari crafting bisa menjadi seorang teacher gitu kan. Ya.
1: Amin.
0: Apalagi guru bahasa Inggris gitu. Aku sih agak sedikit membingungkan kalau ternyata dia lagi ngajar workshop pakai bahasa Inggris. Terus ini bingung nih yang ikutan workshop. Aduh, gak ngerti bahasa Inggris ya, gimana nih.
1: Tapi aku campur kok.
0: Aku campur-campur ya.
1: Karena pasti kalau full English aku pun kayak kayaknya bakal capek juga kalau mikir full English. Jadi aku campur.
0: Anyway, Sesa, ini kan aku tadi sempat bingung ya. Sebenarnya ini workshop atau jualan sih sebagai florist gitu kan?
1: Iya.
0: Kamu jualan sebenarnya atau gimana? Kalau untuk pipe flower-nya sendiri.
1: Tadi aku udah sempat cerita ke Kak Dewi something. Itu yang aku
0: enggak. Oh iya, yang awal karena foto-foto sekarang, gitu kan.
1: Sekarang pendengar, teman-teman pendengar Pro 2 akan tahu juga. Ini kayak rahasia gitu ya.
0: Rahasia kita berdua sebenarnya kan, tapi diumbar aja kalau sekarang gimana.
1: Gak apa-apa, it's okay. Karena sebenarnya sekarang aku sedang on progress mau semalanya ini mau jual satuan buat bunganya. Tapi awalnya memang kita itu workshop dulu. Tapi lebih awalnya lagi aku itu pengennya memang jual satuan atau buket
0: gitu ya.
1: Tapi karena aku ya itu katalognya banyak banget yang harus difoto, yang harus di dan masalahnya aku itu lumayan apa ya, agak overthinking, mungkin overthinkingnya mungkin perfeksionis kali ya, yeah, kayak yeah, harus bagus gimana caranya. Nah kalau foto satu-satu kan banyak,
0: iya yeah, betul,
1: jadi bisa dibayangkan lah,
0: udah capek duluan yeah, kayaknya ya,
1: yang harus dipikirkan kayak harus perfect, harus perfect.
0: Dan sedangkan kan kamu banyak, butuhnya kamu memang orang yang perfeksionis, jadi nggak mau gambar atau foto yang asal-asalan kan, yeah, gitu
1: makanya,
0: kan,
1: jadi harus proper dan fotonya harus banyak, jadi kayak
0: nanti dulu deh, ya, gitu deh. Ya. Tapi sejauh ini udah ada yang pernah pesen belum nggak ke kamu untuk buket?
1: Aduh, pernah. Terus, pernah. Terus aku kayak belum jualan. Jadi, gitu.
0: Walaupun istilahnya order secara pribadi ke kamu pun juga nggak kamu ladenin untuk.
1: Tapi kalau order pribadi, aku ladenin sih. Cuma kalau misalkan, let's say ada yang DM masuk gitu, yeah, terus kayak ya belum bisa. Cuma karena sekarang on progress, mungkin nanti insya Allah bulan-bulan depan atau 2 bulan lagi aku udah tiba-tiba upload katalog asli.
0: Nah, doain siapa aja tahu ya teman-teman. Doain aja Sesa ini gak males lagi, atau ternyata ada yang mau bantuin untuk foto katalognya teman Pro 2, iya kan? Bisa kolaborasi tuh. Kira-kira kalau sebenarnya bisnis Pep Flower ini kan juga menjanjikan ya. Sekarang banyak juga yang jualan.
1: Oh, sih?
0: Iya, banyak karena gitu, teman-teman aku kemarin wisuda juga dapatnya model bunga yang pakai kawat bulu ini.
1: Udah banyak.
0: Udah banyak. Bener. Gitu. Nah, kalau jadi kamu ngejual istilahnya gitu ya. Satu buketnya berapa sebenarnya?
1: Aduh, Kakak. Masih ini ya, coming soon ya. Coming soon karena itu perlu dikalkulasi
0: dirins lagi gitu. Iya. Oh, oke. Okay. Tapi kalaupun mau jual sendiri istilahnya berarti di apa ya, dihitung lagi dengan HPP-nya sendiri gitu, iya. Ya.
1: Benar.
0: Kalau ngedapetin kawat bulu ini di Surabaya susah enggak sih? Karena aku enggak tahu nih belinya di mana. Aku pengen banget coba tapi enggak tahu belinya di mana.
1: Lumayan.
0: Bahan-bahannya aja deh gitu,
1: kawat bulu. Kalau bahan yang lain itu masih gampang.
0: Kayak
1: kayak misal bahan-bahan ada deh.
0: Kok ada deh? Kan ini aku mau ikut workshop nih.
1: Bahan-bahan misal kayak kita kan butuh floral tape. Dia itu kayak selotip tapi warna hijau. Nah itu masih
0: ada.
1: Gampang lah dicari, Kak.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kertas buket itu masih gampang.
0: Kalau itu kayaknya gampang, tapi kalau si kawat bulunya ini gampang juga enggak kalau di Surabaya?
1: Memang lumayan sulit.
0: Oh ya? Oh, sulit.
1: Jarang.
0: Berarti kamu belinya gimana untuk workshop?
1: Aku banyakkan online sih.
0: Online.
1: Oh, sejauh ini.
0: Di Surabaya bahkan gitu, agak sedikit sulit gitu. Ya. Oke. Okay. Nah, ini kan rata-rata perempuan istilahnya gitu. Sembari kamu mengajar di workshop kamu, sembari kita membikin, ada enggak sih sambil-sambil curhat-curhat gitu?
1: Oh iya dong.
0: Oh iya.
1: Aku bahkan sebenarnya sukanya itu kayak kalau misalkan waktunya memungkinkan gitu. Kan eventnya aku tergantung kerjasamanya sama siapa ya.
0: Yeah.
1: Kalau misalkan emang cukup waktu, aku itu bikin ice breaking.
0: Oke.
1: Okay. Yang seru pastinya ya, yang nggak
0: menutun, nggak kaku gitu aja gitu.
1: Soalnya
0: ya.
1: Soalnya karena aku ngelihat susunan mejanya itu kan memang hadap-hadapan,
0: yeah,
1: samping-sampingan, dan mereka pastinya akan pinjam-pinjaman lem, pinjam-pinjaman gunting. Pasti ada aja 1-2 orang yang gak enakan.
0: Oke, okay, benar-benar. Apalagi kalau, baru kenal ya.
1: Iya, tapi misalkan mereka dari awal udah hahahihi, udah ngobrol. Itu setelah aku lihat progresnya, oh iya lebih ngebantu ternyata. Lumayan lah, walaupun mungkin gak tahu ke depannya gimana ya. Mereka akan tetap temen atau enggak ya, itu jauh. Cuma untuk di momen itu, mereka kayak punya temen gitu. Karena waktu selama aku bikin workshop, kalau misalkan aku berhasil bikin games itu, mereka tuh jadi sempat ada bahkan kayak ngobrol sendiri gitu.
0: Iya,
1: kayak
0: iya.
1: Hey, perhatikan.
0: Ayo fokus lagi gitu.
1: Tapi
0: ya.
1: Tapi lucu sih, seru karena kan emang workshop aku juga for fun, terus juga ngelihat orang-orang yang ikut seneng ya ikut seneng dong.
0: Gitu. Jadi memang tujuannya seru, untuk happy, iya kan. Bener. Apalagi ketemu sama orang-orang baru, ketemu sama teman-teman baru gitu.
1: Betul.
0: Iya.
1: Aku pun seneng ngobrol sama orang-orang baru karena kan orang-orang barunya macem-macem kan, ada yang dari Surabaya Barat, Surabaya Selatan gitu-gitu.
0: Jadi berbagai karakter lah.
1: Iya, benar. Okay. Jadi aku pun sendiri networking sama tim aku juga ngobrol-ngobrol. Karena kan tim aku sebenarnya kerjaan mereka itu selain ikut nyusun, brainstorming, dokumentasi segala macam, sosial media, tapi juga di hari H kita harus berbaur.
0: Oke, sama-sama gitu. Saling mengenal satu sama lain,
1: iya,
0: gitu
1: karena
0: ya.
1: Karena memang ngobrol lah, ngobrol kan penting.
0: Benar-benar. Ya, gitu. Jadi biar nggak canggung sambil bikin pay flowernya gitu.
1: Iya, aku tuh
0: ya.
1: Sering kayak ngarahin buat ajak ngobrol ya gitu. Misalkan ngelihat sebelahnya berdua emang rame gitu, sebelahnya kayak agak lebih diem, mungkin. Mungkin memang fokus atau mungkin malu, nggak apa-apa ditanya-tanyain aja.
0: Oke, berarti ini sebenarnya cocok untuk segala karakter ya, mau introvert, ekstrovert, begitu
1: pastinya.
0: Kan bebas, karena memang si Sesa juga kayaknya ingin semuanya bisa berbaur, bisa seru-seruan, ngobrol bareng.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Tapi kalau misalkan dari yang ikut mungkin memang pribadinya tertutup atau gimana, aku juga nggak maksa kok, tenang aja ya.
0: Senyamannya berarti ya. Senyamannya. Saya baik. Betul. Nah, kalau kamu kan ternyata akhirnya workshop ini menjadikan sebuah bisnis juga gitu.

0: kalau misalkan mau sustain, harus pinter ngelihat tren, kondisi orang-orang, psikografisnya orang-orang. Dan kalau misalkan bisnis kayak aku kan, pasti banyaknya itu cewek-cewek.
1: Iya. Yeah.
0: Apa sih yang lagi mereka suka gitu. Okay. Tren yang terjadi di sekitar mereka tuh apa sih, itu penting juga dilihat. Dan yang lately itu lagi happening itu, kakak tau gak sih tren whimsical?
1: Whimsical. Oh iya, memang. Jadi lagi memang balik lagi sih itu sebenarnya.
0: Kayak ada kombinasi dari tahun 2000-an, estetiknya tahun 2000-an digabung sama sekarang.
1: Iya, betul.
0: Yang up to date. Nah, itu juga ngaruh ke dinamika bisnis yang memang senternya cewek-cewek ya, target audiensnya. Menurut aku itu penting karena itu juga lagi naik banget. Dan kakak tau gak sih, aku share fun fact dikit.
1: Apa tuh?
0: Ini tuh ngaruh dengan kondisi dunia tau.
1: Oh iya? Iya. Seperti apa?
0: Kenapa ngaruhnya orang-orang balik ke whimsical ini? Karena dari yang aku baca ya, ada dua. Satu itu karena mereka, karena kan Gen Z itu mungkin yang kelahirannya tahun 2000-an juga. Apalagi misal kayak aku ya, aku tuh ngelihat kakak-kakak yang keren itu dulu ngebayangin, oh aku dewasa nanti kayak mereka. Tapi ternyata enggak, karena itu tahun berapa tahun lalu gitu kan. Jadi sekarang mungkin cewek-cewek seumuran aku, anak-anak seumuran aku juga lagi coba bring back itu, yang mereka
1: mencoba merasa, begitu ya.
0: Iya, yang mereka merasa keren pas dulu, dan mereka gak dapetin pas gede, dibawalah pas gede gitu, biar ngerasain.
1: Ngerasain gitu. Tapi untuk yang udah pernah ngerasain, udah pernah itu masa-masa aku. Udah duluan nyemplungnya gitu kan.
0: Kalian masih kering, gue udah basah nih.
1: Bener-bener
0: kayak gitulah.
1: Mungkin dari segi fashion ya, apalagi ya.
0: Iya, itu
1: khususnya
0: juga.
1: Dan cewek kan fashionnya beribu-ribu gaya ya,
0: iya,
1: kan.
0: Begitulah namanya dunia. Terus ada juga karena katanya itu ngaruh ke kondisi economical, geopolitical dunia.
1: Oh gitu.
0: Dan kenapanya, kenapa?
1: Ah, jangan dibahas cari sini tahu ya, cari tahu sendiri teman pro 2 ya. Ini pipe flower atau semalanya memang kayaknya jadi salah satu kegiatan yang positif ya, Sesa.
0: Insya Allah,
1: ya.
0: Amin,
1: gitu.
0: Semoga.
1: Walaupun sepertinya kamu nanti kalau udah lulus akan balik ke Jakarta kan?
0: Gak tahu
1: ya. Iya kan? Kalau seumumnya iya, berarti kalaupun ada yang minta bikin workshop lagi di Surabaya, dengan senang hati dong kamu akan terbang ke Surabaya untuk mengadakan workshop.
0: Gitu ya. Pengen sih gitu. Semoga by the time aku udah nyampe di titik itu, aku udah punya banyak duit.
1: Wih, amin, amin.
0: Aduh, ngomongnya gitu sih.
1: Iya, nggak apa-apa dong.
0: Maksudnya dilimpahkan dengan rezeki.
1: Iya, rezeki yang berlimpah lah ya, amin. Kita doakan bersama-sama, iya.
0: Amin.
1: Tapi kalau mau ikutan ini, ada cara-cara khusus nggak sih dari peserta workshop? Kamu harus daftarnya gimana? Atau mungkin kamu memudahkan banget untuk cara pendaftarannya?
0: Untuk sekarang enggak.
1: Bahkan susah ya kayaknya ya. Dipersulit ya, atau ada syarat-syarat kursus atau gimana?
0: Untuk sekarang masih gampang aja kok. Biasanya ada link QR form yang bisa diisi. Tapi mungkin untuk kedepannya gak tahu lah ya.
1: Kayak udah ada konsep-konsep lain ya, kayak yang kamu
0: jujur
1: pikirin ya.
0: Jujur terpikirkan. Tapi gak mempersulit sih, harusnya insya Allah malah mempermudah. Gitu.
1: Dari saat workshop pasti ada dress code yang kamu selalu tetapkan gak sih di setiap workshop kamu?
0: Dress code itu ada, tapi kalau gak diikutin juga gak apa-apa.
1: Okay.
0: No pressure.
1: No pressure, ya.
0: No pressure.
1: Karena kita gak tahu orang tuh punya apa enggak gitu.
0: Makanya,
1: kadang
0: tapi
1: ada cewek-cewek yang gak punya baju pink. Ada loh, iya kan?
0: Iya, makanya. Jadi aku tidak begitu menekankan, tapi memang ada sih, tergantung konsep acaranya.
1: Ah, tergantung konsep acaranya. Jadi kalau dilihat dari Instagramnya, ini pernah di sebuah tengah-tengah sungai ini kayaknya.
0: Tengah-tengah sungai?
1: Di mana nih? Oh, di kafe, tapi ada kayak kolam ikannya gitu ya.
0: Oh, itu di Jakarta.
1: Oh, di Jakarta itu bahkan ya?
0: Di acara Trinky Land.
1: Oh, keren nih teman pro 2. Jadi kalau kamu mau kolaborasi sama si semalanya, kalau ternyata ada yang punya event gitu, ternyata bisa banget ya.
0: Bisa.
1: Nah,
0: bisa
1: ini kok. RRI kan mau ulang tahun nih, siapa tahu nih ya Mbak Joanna. Mungkin mau ada workshop supaya nih teman-teman RRI punya kekreatifan juga nih dalam membuat sebuah bunga.
0: Teman-teman RRI kan kreatif.
1: Oh, kreatif. Tapi kalau masalah bikin bunga-bunga ini kayaknya kurang deh.
0: Bisa lah pasti aku yakin.

0: bisa gitu ya, karena si Jacob. Karena kata Sesa gampang pipe flower itu.
1: Sebenarnya iya
0: kan.
1: Dan mungkin nanti aku bisa aja bikin workshop yang khusus tuh mengerucut yang emang khusus orang-orang yang antusias arts and craft, dan aku bikin yang susah tuh mungkin bisa aja.
0: Oh, kamu tahap susah tuh juga udah bisa nih sama kawat berbulu ini.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dipelajari pelan-pelan.
0: Okay. Tapi sebenarnya memang kalau kita lihat FYP yang muncul itu adalah kawat berbulu ini memang untuk bunga. Sebenarnya kalau menurut kamu sendiri yang memang suka otak-atik, bisa dibuat apa lagi sih selain bunga?
1: Ih, macam-macam banget lagi.
0: Apa, kayak apa?
1: Aku
0: kenapa ada, ketawa dulu sih Sesa?
1: Aku ada ngeliat di Pinterest. Aneh, bikin
0: apa?
1: Bikin, aduh aku pun gak tahu itu apa, tapi
0: kayak batu?
1: Bukan bunga. Tapi memang apa ya, tujuannya emang buat lucu-lucuan aja, tapi kayak aneh banget.
0: Aneh gitu ya. Jadi bukan bunga tapi gak tahu itu apa.
1: Gak tahu itu apa.
0: Hewan-hewan bisa?
1: Mungkin hewan, mungkin monster. Tapi bentuknya tuh memang yang mungkin bentuknya awalnya hewan, tapi sengaja yang hewan jelek gitu loh kak.
0: Gimana ya?
1: Jadi kayak misal.
0: Tapi gak sesuai bentuknya gitu ya?
1: Iya. Oh. Memang yang sengaja dianeh-anehin gitu.
0: Berarti sebenarnya mau dikreasikan seperti apa aja si kawat bulu ini bisa.
1: Bisa.
0: Gitu. Cuman mungkin yang sekarang lagi rame ya ini tadi, pipe flower itu tempat berdua. Yang mana sekarang kalau kamu mau ngasih bunga artificial yang lebih kecil lah ya, bertahan lama, ya ini pakai pipe flower ini tempat berdua.
1: Sebenarnya kawat bulu ini juga ini kok bentuknya aku pengen nyoba ada yang jadi gantungan kunci, ada yang buat aksesoris lainnya, itu juga banyak.
0: Iya, buat bando jepit ya biasanya ya kan, banyak tuh macam-macam. Siapa tahu nanti semalanya juga bisa menggunakan workshop itu ya, bukan hanya bunga aja ya.
1: Oh. Mungkin.
0: Mungkin. Sesa, kira-kira selain kamu ingin membuka workshop, tadi kan katanya ada goals sendiri yaitu pengen jadi seorang guru bahasa Inggris gitu kan. Tapi di luar itu, kalau yang sejalan sama semalanya, ada nggak selain menjadi seorang istilahnya guru dalam mengajari membuat bunga gitu ya, ada hal lain yang ingin kamu ajarkan lagi sama orang-orang di luaran sana? Apakah
1: ajarkan.
0: Mau membuat, iya, apakah mau membuat sebuah bando dari kertas? Oh, kreasi-kreasi kira, lain mungkin.
1: Aku kira ngajarin as in ilmu ilmu apa?
0: Ilmu crafting aja. Oh. Ada enggak selain dari pipe flower sendiri gitu?
1: Aku sebenarnya apa ya? Aku tapi ini sih mungkin ngajarin bukan sih, cuma mungkin sharing tentang dekor kan banyak yang bisa DIY ya sebenarnya, dekor di rumah
0: banyak banget.
1: Menurut aku kayaknya itu interesting buat mungkin kayak dalam bentuk video instead of
0: tutorial
1: offline.
0: Tutorial ya. Okay. Dari bahannya apa? Bukan pipe flower lagi dong.
1: Iya, bukan pipe flower lagi.
0: Karena ada yang dari itu gak sih? Benang-benang atau bahan-bahan kain gitu gak sih?
1: Apa tuh kak?
0: Ada, kok apa ya namanya? Lupa lagi nih teman.
1: Dekor apa itu?
0: Dekor-dekor untuk kayak gantungan-gantungan di kamar.
1: Oh, kayak aku tau deh.
0: Iya kan?
1: Iya. Aku yang interest mungkin kalau yang masih deket sama pipe flower ya. Ngerajut sih.
0: Ah, itu ngerajut.
1: Susah tau.
0: Temen kamu aku bisa? Tuh,
1: belum pernah nyoba, tapi kelihatannya nggak make sense. Ini gila sih, susah banget. Temen aku tuh ada yang udah berhasil sampai bikin sweater sendiri.
0: Ah, itu aku juga pengen biar
1: keren
0: bisa.
1: Banget loh kak.
0: Iya, dan kayaknya nggak sebentar ya waktunya ya.
1: Iya,
0: lama
1: itu takes
0: ya.
1: Time, nggak cuma jam. Kalau aku kan bunga masih enak ya.
0: Iya benar.
1: Jam. Kalau temenku berhari-hari.
0: Iya.
1: Terus kayak mungkin aku belum siap untuk komitmen seperti itu.
0: Benar. Kayaknya itu benar-benar orang yang nganggur sih sebenarnya. Iya kan? Enggak ngapa-ngapain, banyak waktu luangnya gitu loh teman berdua.
1: Keren banget loh.
0: Benar. Terakhir deh Sesa, kira-kira ke depannya di sini, di semalanya ini kamu akan arahnya akan kemana? Apakah workshop terus atau bahkan ternyata kamu bakal membuka sebuah toko bunga artificial dari pipe flower ini atau gimana?
1: Aku pikirannya pengen lanjut juga sebagai komunitas perempuan.
0: Okay.
1: Karena kan memang gak jauh-jauh kan aku dari bertemu cewek-cewek. dan aku sangat mengapresiasi dan sangat protektif tentang perempuan. Jadi mungkin aku banyak motivasi buat ngarah ke komunitas.
0: Ke komunitas perempuan, komunitas perempuan berarti ya.
1: Iya, enggak tahu lah ya. Tapi
0: diarahkan lagi supaya perempuan ini punya kreativitas ya.
1: Mungkin.
0: Yang bisa menghasilkan cuan juga.
1: Boleh tuh.
0: Boleh. Menarik banget. Tuh. Menarik loh ya.
1: Kredit Kak Dewi lagi.
0: Aku lagi ya. Nanti kalau udah jadi nih komunitas perempuannya, ajak aku lagi.
1: CR Kak Dewi. Nanti aku kabarkan Kak Dewi.
0: Oke, saya sangat thank you banget ya. Sukses buat
1: banyak,
0: kuliahnya.
1: Kak Dewi, amin.
0: Buat
1: amin.
0: Semalanya juga sukses. Semoga banyak wanita-wanita di luar sana yang semakin kreatif karena kamu. Iya kan.
1: Insyaallah, semoga bisa memotivasi seperti itu.
0: Amin. Pokoknya sukses terus untuk Sesa Haidar. Dan tentunya kalau teman Pro 2 pengen banget kayak Sesa Haidar, kamu bisa kunjungin Instagramnya. Di mana Sesa?
1: Semalanya ______.
0: Oke, okay. Terima kasih Sesa.
1: Thank you so much Kak Dewi dan Pro RRI.
0: Yes. Terima kasih juga sudah mau main ke sini, dan nanti kita cerita lagi ya di lain waktu kalau memang kamu udah bisa membentuk komunitas perempuan. Thank you Sesa. Amin. Dan selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Thank you juga buat kamu teman Pro 2 di seluruh Jawa Timur yang udah mengikuti Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur di RRI Malang, RRI Sumenep, RRI Madiun, dan juga RRI Jember. Minggu depan kebagian RRI mana, pokoknya pantengin terus Pro 2 FM RRI di daerah kamu masing-masing ya. Ya udah, habis ini aku juga masih bakal lanjut untuk nemenin teman Pro 2 di Pro 2 FM RRI Surabaya, tentunya santai siang sampai jam 3 sore nanti. Bye.
2: Baru aja kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Muda Kreatif Berjaringan berikutnya.

0: Biar siang kamu gak ngebosenin, mending tetap dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai siang masih nemenin kamu bareng sama Dewi Anora di sini teman Pro 2 sampai nanti di jam 3 sore aja ya aku nemenin kamunya. Anyway, hari ini benar-benar panas banget sih, terik. Aku harap kamu yang lagi on the way dalam perjalanan atau bahkan aktivitas kamu di luar ruangan ini bisa diberikan kekuatan yang kuat banget ya. Jangan lupa konsumsi mineralnya dicukupin ya, air putih yang banyak supaya tubuh kamu juga tetap bisa terhidrasi dengan baik teman Pro 2. Satu jam ke depan aku update informasi olahraga spesial buat kamu tentunya di Sport Corner, jadi gak usah kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: yang mantap. Aduh sedap. Aduh. Perih banget mataku. Apaan ini? Wah, abu rokok. Nggak bisa nih. Harus disamperin sih ini. Harus tanggung jawab. Mas, jangan ngerokok di jalan dong. Abunya kena mata nih.
1: Halah, cuma abu rokok doang. Gitu aja baru banget sih.
0: Doang? Ini kena mata loh, Mas. Kalau merokok ya berhentilah. Sesuai tempat dong. Tiap hari itu ada ribuan orang yang melintas di jalan. Ada anak-anak, ibu hamil, orang tua. Dan kita semua punya hak atas udara yang bersih. Tapi satu potong rokok yang dinyalakan di jalan itu bisa ganggu banyak orang. Asapnya bahaya, baunya ganggu, dan puntungnya bisa menyebari lingkungan.
1: Iya deh, minta maaf, nggak akan diulangi lagi.
0: Ya udah deh, awas ya, jangan diulangin lagi ya.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Teman Pro 2 lagi asik scrolling tiket liburan ke luar negeri, tapi males ribet mikirin tuker uang tunai. Tenang, sekarang zamannya makin sat-sat. Kris nggak cuma jagoan di dalam negeri, tapi udah makin mendunia. Cukup scan kode QR pakai aplikasi di HP-mu, transaksi di luar negeri jadi mudah loh. Di Asia Tenggara, kita udah bisa pakai di Thailand, Malaysia, dan Singapura. Buat kamu yang mau ke Asia Timur, kita sudah terhubung dengan Jepang. Dan yang terbaru, Korea Selatan juga udah resmi bergabung. Jadi, mau ke Seoul atau Tokyo, nggak perlu bingung cari money changer lagi. Makin bangga kan pakai sistem pembayaran asli Indonesia? Satu kode untuk sejuta kemudahan, sampai ke manca negara.
1: Are suruh koyo karo Pro 2

Taman Pre 2 Pacific Cesar Surabaya ini mempertahankan guard Darren Vaikilos ini untuk memperkuat tim dalam menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL 2027. Di hari Selasa kemarin ya, perpanjangan kontrak ini dilakukan setelah tim juga mempertahankan Azarian dan juga Gregorio sebagai bagian dari persiapan untuk menghadapi musim depan Teman Pro 2. Pacific juga mengumumkan ya perpanjangan kontrak ketiga pemain ini melalui kanal resmi klub. Ini keputusan untuk mempertahankan Darren juga jadi kesempatan untuk pemain berumur 22 tahun ini melanjutkan perkembangan setelah mendapatkan menit bermain lebih banyak di tahun 2026. Berdasarkan statistik Liga, Darren merupakan bagian dari Rans Simba Bogor di musim 2024 saat direkrut sebagai rookie. Dia bergabung bersama Muhammad Aimen Garudi Arif, tapi juga persaingan di dalam tim membuat Darren kesulitan memperoleh kesempatan bermain juga Teman Pro 2. Nah, perpanjangan kontrak ini juga sekaligus menunjukkan kepercayaan manajemen ya terhadap proses perkembangan Darren setelah 2 musim bersama klub.

Ini Indonesiaku. Teman Pro 2, fakta unik tentang Indonesia yang tak terbantahkan adalah alamnya yang sangat indah dan tidak akan ditemui di belahan bumi manapun. Mulai dari pantai berpasir putih di Bali, Lombok dan Raja Ampat, hingga gunung berapi yang megah seperti Gunung Bromo dan Gunung Rinjani, memamerkan pemandangan alam yang memukau khususnya bagi orang asing. Fakta unik lainnya, Indonesia punya hutan hujan tropis di Kalimantan dan pegunungan dengan salju abadi bernama Pegunungan Kartens di Papua, menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta petualangan dan penggemar alam. Teman terbaik.

Teman Pre 2 masih di Spot Corner nemenin kamu sampai jam 2 siang untuk update informasi olahraga di Santai Siang bareng sama aku Dewi Anora ya. Kali ini kita ke Timnas Futsal Indonesia dulu Teman Pre 2 yang ternyata mereka harus dikalahkan Palma 1-6 dalam uji coba di Consol de Cantada atau Cantada Spanyol pada hari Selasa kemarin Teman Pre 2. Indonesia ini memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan sedangkan Palma mendapatkan 6 gol itu dari Fabinho, Deivao, Lucao, David Penn, dan juga Ernesto. Dan ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol ya Teman Pro 2. Palma membuka skor pada menit kedua lewat gol yang dicetak Fabinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Deivao Teman Pro 2. Nah, tim Spanyol ini juga terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan jadi 3-0 lewat golnya Lucao di menit ke-7 Teman Pro 2. Akhirnya Palma juga memperbesar keunggulan pada menit ke-4 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Penna. Di babak kedua sendiri, Palma itu menambah keunggulan di menit ke-21 lewat golnya Ernesto ya. Sedangkan Indonesia memperkecil kedudukan jadi 1-5 dari gol Reza Gunawan di menit ke-28. Sedangkan Palma masih bisa membalas ya dengan memperlebar keunggulan jadi 6-1 lewat golnya Ernesto lagi di menit ke-31. Tuh Teman Pro 2, gak apa-apa deh. Yang penting ini juga masih laga uji coba. Iya, semoga nanti di laga sesungguhnya Timnas Futsal Indonesia benar-benar bisa mengkalahkan seluruh lawannya.

Gone, gone, gone dari David Guetta atau Mampro 2 yang aku puterin spesial buat kamu di Santai Siang kali ini, khususnya di Sport Corner juga ya, Mampro 2. Satu informasi olahraga terakhir untuk kamu di siang hari ini terkait pengurus keluarga olahraga Tarung Derajat atau Kodrat Jawa Timur mematangkan persiapan tim menjelang kejuaraan nasional atau kejurnas Tarung Derajat ya, antar pelajar BHS Cup 2026. Ajang ini rencananya nanti berlangsung di GOR CLS Surabaya tanggal 28 sampai 30 Agustus 2026, teman Pro2. Dalam kejuaraan ini nantinya Kodrat Jatim bertekad untuk meraih prestasi lebih baik lagi dari sebelumnya yang mana hanya memperoleh

19 tahun dan minimal memiliki kurata 4 serta wajib membawa fotokopi ijazah kurata terakhir. Selain itu, berat badan juga harus sesuai ya dengan nomor pertandingan yang dipilih. Dengan digelarnya BHS Cup ke-3 2026 di Surabaya, Kodra Jatim ini tidak hanya menjadi tuan rumah tapi juga memiliki target menyiapkan atlet-atlet pelajar terbaik Jawa Timur untuk bersaing di level nasional. Dalam seleksi ini juga pihaknya hanya membatasi 120 atlet aja teman Pro 2 untuk seluruh kelas yang akan mengkerucut dengan satu atlet terbaik yang akan bertanding. Selain prestasi, Erwin juga menegaskan pihaknya juga ingin mencapai sukses penyelenggaraan juga. Oleh karena itu, dia berharap ya dukungan dari pemerintah maupun KONI Jatim untuk mencapai kesuksesan dalam event ini sangat diperlukan.

0: waktunya kentongan.
1: Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam rumah,

0: Keuangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu.
1: Thanks for listening.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Nah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Thank you banget ya teman Pro 2, kamu yang masih setia di Santai Siang bareng Dewi Anora di sini sampai saat ini. Karena saat ini udah masuk di menit kedua lepas dari jam 2 siang. Buat kamu yang ternyata masih hektik banget sama kerjaan kamu atau aktivitas kamu di hari ini, semangat teman Pro 2 ya. Di jam-jam segini tuh kayaknya udah mulai-mulai sedikit lengang gak sih kerjaan kamu? Jadi kayak udah berharap-harap untuk cepet-cepet pulang ya kan? Tapi kondisi di Jalan Pemuda masih sama kayak tadi, begitu panas, begitu terik teman Pro 2 ya. BMKG menginformasikan bahwa hari ini tuh memang akan sedikit panas dengan 35 derajat Celcius teman Pro 2. Tapi kalau lalu lintas benar-benar cukup lancar sih di Jalan Pemuda. Kamu boleh update ya gimana kondisi lalu lintas atau cuaca di sekitaran kamu saat ini. Apakah sama seperti Jalan Pemuda atau bahkan sedikit berbeda teman Pro 2. Sembari satu jam tersisa ini aku bakal update informasi entertainment di E-Zone buat kamu teman Pro 2. Jadi ayo kita seru-seruan sekali lagi bareng Dewi Anora di sini. Aku puterin lagu-lagu yang asik untuk nemenin hari Rabu kamu.

0: Bu, akhirnya masuk juga gaji bulan ini.
1: Lah, terus?
0: Mau beli skincare, healing ke Bali. Kayaknya bakal seru banget nih.
1: Nabung, jangan lupa.
0: Buat apa sih, Bu, nabung? Kan aku juga masih muda. Wajar dong uang gajiku buat kebutuhan dan kesenangan aku sendiri.
1: Emang kamu gak mau mempersiapkan masa depan kamu? Saran ibu sih, mending kamu mulai investasi sejak dini. Dengan berinvestasi, kamu bisa merencanakan pendidikan anak, beli rumah impian, atau mempersiapkan pensiunan.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih apa kata ibu. Ya udah deh, aku janji bakalan nabung dan berinvestasi buat masa depan aku.
2: Mari mulai berinvestasi dari sekarang. Masa depan cerah ada di tangan kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kesepian teman Pro 2, kalau kamu mulai kesepian, ya dengerinlah Pro 2 FM RRI Surabaya teman Pro 2. Bisa lewat aplikasi RRI Digital loh, kamu tinggal download, download itu gratis di Play Store atau Apple Store kamu, ya kan? Jadi kamu bisa dengerin Pro 2 FM dimanapun, dijamin gak bakal kesepian kamu, happy terus ya. Apalagi kalau dari jam 10 sampai jam 12 siang, kamu pantengin live TikToknya Pro 2 FM, makin seru teman Pro 2. Tadi di Pro 2 Hitis kan aku sempat bilang kalau aku lagi sedih, lagi merasakan sakit hati, patah hati, iya kan? Karena Dikta Wicaksono dikabarkan sudah menikah teman Pro 2. Bener-bener deh, dia itu ngasih surprise banget ya untuk kita teman Pro 2 yang bener-bener out of the box gitu. Karena memang kalau kita tahu si Dikta itu tuh kan memang jarang banget ya ngepost ataupun mengumbar lah istilahnya masa-masa dia pacaran bareng sama si Rachel teman Pro 2. Tapi kok tiba-tiba sudah ada kabar aja kalau si Dikta ini sudah menikah sama Rachel di hari Minggu kemarin teman Pro 2. Nah bahkan kabar ini tuh dikonfirmasi langsung sama kantor urusan agama atau KUA Pesanggerahan Jakarta Selatan teman Pro 2. Jadi kepala KUA-nya Basirun itu memang membenarkan kalau Dikta dan Rachel telah melangsungkan pernikahan di tanggal 16 Agustus 2026, which is hari Minggu kemarin teman Pro 2. Memang pernikahannya ini diselenggarakan secara tertutup teman Pro 2, iya dilakukannya juga di salah satu restoran yang ada di kawasan Bintaro Jakarta Selatan dan memang berlangsung cukup intim, tidak digelar sebagai pesta pernikahan besar begitu ya, bahkan tidak terbuka untuk publik juga gitu. Jadi memang benar-benar kayak istilah mereka pengen menikmati indahnya prosesi pernikahan itu berdua bersama dengan keluarga inti mereka aja teman Pro 2. Gak apa-apa deh, yang penting kan sahnya aja ya Dikta dan Rachel ya. Cuman ya gak harus bikin kita kaget sekaget-kagetnya gitu loh. Kabar-kabar kan aku bisa jadi bridesmaidnya Rachel juga. So akrab deh aku ini. Tapi sebenarnya memang kalau dilihat Dikta Wicaksono itu adalah laki-laki idaman seluruh wanita ya teman Pro 2. Banyak yang mengagumi Dikta bukan hanya karena parasnya yang ganteng, cakep gitu. Dari mulai style juga oke. Terus pembawaan dirinya Dikta itu loh yang cool, adem, kalem, penyayang binatang juga. Dia juga suka banget olahraga free diving. Ya pokoknya benar-benar dia tuh laki-laki idaman banget. Tapi apalah daya, dia sudah ada yang memiliki secara sah negara dan agama teman Pro 2. Oh ini maksudnya dari lagu Halal Selamanya Dikta. Iya benar, Mas Ta. Ya udah deh, sebagai perayaan atas pernikahannya Dikta dan juga Rachel, mungkin kita dengerin aja kali ya lagunya Dikta Wicaksono yang Halal Selamanya.

Kesendirian sempat dijalani, hingga perasaan tenggelam dalam luka. Harapan hampir hilang, seolah tak ada yang datang menyelamatkan. Hati yang rapuh nyaris hancur oleh keadaan. Namun kehadiran seseorang mengubah

Pro 2 FM Radio Surabaya, teman terbaik kamu. Santai siang masih nemenin kamu loh, teman Pro 2 bareng sama aku Dewi Anora di sini ya. Anyway, aku tuh seneng banget akhirnya band Kotak itu tuh comeback dengan merilis lagu yang kayaknya menurut aku tuh benar-benar dia banget gitu loh, teman Pro 2. Mungkin Kotak tuh enggak hanya lagu-lagu genre rock yang benar-benar mereka kasih ya sama pendengar atau favorit penggemarnya mereka, tapi juga lebih ke ballad mereka ada, yang benar-benar rock juga ada gitu. Jadi kompleks sebenarnya teman Pro 2. Nah, tapi di tahun ini mereka tuh bakal ngeluarin EP teman Pro 2. Sekali lagi ya, EP. Yang mana menurut bocorannya sih katanya bakal ada 6 sih ya, ada 6 single di dalam EP itu yang memang akan dikeluarkannya, akan dirilisnya tuh secara bertahap. Nah, di single pertama di EP-nya ini tuh bener-bener salah satu karya mereka yang nggak pengen istilah diaru-arui apa ya, kayak disuruh-suruh sama orang lain gitu, kamu harus genre ini sesuai sama pasarnya sekarang gini-gini gitu loh. Jadi mereka tuh bikin satu single ini tuh yang bener-bener originalnya mereka banget. Mereka tuh pengen bikin lagu ya kayak ini gitu loh. Mungkin sama halnya kayak lagu Beraksi teman Pro 2. Mereka tuh bilang bahwa Beraksi itu salah satu lagu yang Kotak banget gitu loh teman Pro 2. Nah, kayaknya udah cukup lama ya dari 9 albumnya mereka, isinya tuh benar-benar campur-campur istilahnya gitu loh. Bahkan jarang juga yang genrenya sesuai dengan apa yang mereka pengen. Mereka pengen tuh ya tantri, cua sama selanya juga gitu teman Pro 2. Nah, di album ke-10-nya ini ya, yang mana singlenya udah dirilis dari tanggal 10 Agustus kemarin teman Pro 2, yang udah bisa kita dengerin dimanapun, bahkan di Pro 2 FM gitu ya, yang memang kembali ke masa-masanya Kotak di tahun-tahun dulu, di tahun-tahun zaman-zamannya Beraksi gitu teman Pro 2. Ya ini lahirlah YOLO. Ada juga yang menganggap judul YOLO ini memplesetkan penyebutan ya Allah, padahal enggak teman Pro 2. Ini tuh singkatan bahasa Inggris gitu loh, YOLO, you only live once gitu teman Pro 2. Ada juga yang bilang niruin Bunda Korla, beda. Ada yang suka enggak sih sama lagu ini? Single terbarunya Kotak, kayaknya ini bakal jadi gebrakan barunya Kotak lagi di album ke-10-nya ya. Bahkan kalau kata Cua, di music videonya nantinya, sebenarnya belum rilis ya, masih video lirik aja, tapi nanti bakal ada music video di mana musik videonya nanti tuh bakal penuh teka-teki, yang mana kita sebagai penonton, sebagai penggemarnya Kotak itu harus benar-benar bisa memecahkan teka-teki itu yang memang ada di mana namanya, di video klipnya atau musik videonya teman Pro 2. Jadi penasaran aku kayak gimana ya teka-teki yang dimaksud sama Cua gitu teman Pro 2. Tapi ya udah, nanti kita tunggu musik videonya seperti apa, sembari juga memikirkan apa ya kira-kira teka-teki yang ada di musik videonya YOLO ini teman Pro 2. Kalau sekarang coba kita dengerin dulu yuk YOLO dari Kotak.

Waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.

0: teman-teman Pro 2. Setelah pembacaan proklamasi, bendera merah putih dikibarkan sebagai simbol kemerdekaan Indonesia. Bendera Indonesia tersebut dijahit langsung menggunakan tangan oleh istri Soekarno, yaitu Ibu Fatmawati. Kain bendera merah putih adalah pemberian dari Hitoshi Shimizu, kepala Departemen Propaganda, yang didapat dari gudang Jepang di daerah Pintu Air, Jakarta Pusat.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es.

Aduh, kok udah jam segini aja ya? Aduh, kok rasanya masih panas ya? Harusnya jam-jam segini tuh agak sedikit teduh gitu loh teman berdua. Tapi enggak, ini masih mentereng, masih panas hot potatoes. Anyway, ada juga yang bikin aduh teman berdua. Aku tuh memang bulan November tuh lagi pengen banget ngasih self reward ya untuk diri aku. Karena di bulan November aku ulang tahun gitu kan. Tapi berpikiran nih, apa ya self reward yang kayaknya asik gitu loh. Mengasihkan untuk diriku, ya, untuk hidupku. Dengan usia yang baru bertambah gitu teman pro 2. Sempat kepikiran untuk nonton konser gitu kan. Aku sih gak banyak musisi-musisi yang aku sukain gitu ya. Mungkin musisi luar negeri juga pengen gitu aku nonton konsernya. Salah satunya adalah Bruno Mars. Tapi sayangnya tahun ini, bahkan November ini, Bruno Mars tuh belum akan ke Indonesia. Cuman ada satu musisi favorit aku, bahkan ini favorit kamu juga gak sih teman pro 2, yang mana sekarang tuh semua-semuanya mendadak dangdut ya. Nasar teman pro 2. Iya, aku seneng banget sama dia ya, karena lucu, menggemaskan, penuh topping, dan lagu-lagunya tuh memang bisa bikin happy gitu loh. Sayangnya gak bisa kuputerin ya di pro 2 FM. Kenapa emang Nasar akan buka konser dia? Buka gak tuh gelar ya kan. Iya, Nasar bakal ngadain konser tunggal perdananya nih teman pro 2 di bulan November nanti, tanggal 7 2026. Bayangin gak tuh, Nasar setelah dia melalang buana dari panggung satu ke panggung yang lain, dinanti-nantikan oleh masyarakat Indonesia ya, akhirnya dia bikin konser tunggal perdananya dia dengan tajuk King Nasar Konser Lost in the Jungle. Bayangin sejungle apa besok ini konsernya dia ya. Aku ngebayangin baju-bajunya, akankah banyak tumbuhannya. Dia tuh pakai baju udah macam-macam ya teman pro 2, mulai dari tali temali ada, lampu-lampuan juga ada, gemerlap bintang semuanya juga ada, iya gak sih? Terus dia bikin konser dengan tema Lost in the Jungle. Udah kebayang kan dia bakal pakai kostum apa teman pro 2? Bahkan ya nanti dia itu bukan lagi diiringi sama musik-musik yang biasa-biasa aja. Enggak teman pro 2. Dia bakal diiringi sama Erwin Gutawa. Best! Kataku sih best banget ya King Nasar ini teman pro 2. Tiketnya ini dibilang harga juga terjangkau sih, dari kategori paling murah sampai mahal. Benar-benar masih bisa dijangkau ya untuk kamu yang pengen banget nonton konsernya King Nasar teman pro 2. Udah bersiap untuk berebutan tiket atau war tiketnya teman pro 2? Ini sih nanti bakal dijual atau dibuka war tiketnya di tanggal 28 Agustus pukul 19 waktu Indonesia Barat teman pro 2. Kalau kamu memang ada niatan nih ya, kamu bisa banget ya untuk nonton konsernya King Nasar, untuk bisa war tiketnya nanti di tanggal 28 teman pro 2. Lokasi konsernya ini nanti di Istora Senayan Jakarta ya. Kalau dari postingannya King Nasar yang menunjukkan bahwa dia akan konser Lost in the Jungle ini, udah terlihat sangat jungle sih teman pro 2. Jujur jungle. Gak ketinggalan baju yang begitu mewah, mahkota kingnya dia sambil ada di semak-semak belukar. Aduh, pasti bakal happy banget gak sih nonton konsernya si King Nasar ini teman pro 2? Kayaknya aku pengen banget deh. Kira-kira dapat izin gak ya sama produser aku untuk nonton konsernya Bu Nasar? Tapi kalau kamu pengen banget nonton konsernya King Nasar, jadi ditunggu aja tanggal 28 nanti, kamu bisa war tiketnya di jam 7 malam ya teman pro 2. Kalaupun aku ternyata belum bisa nonton konsernya Bruno Mars, mungkin ada kali lah ya kesempatan untuk nonton konsernya King Nasar.

0: Hey anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang-nampang di Pro2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu, jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels. Tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya. Numpang-nampang di Pro2 FM, panggung pertama untuk penyiar muda.
1: Biar siang kamu gak ngebosenin, mending tetap dengerin 95,2 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Mare 2, 5 menit lagi menuju jam 3 sore. Aku tahu kamu udah buru-buru banget pengen pulang kan. Tapi kayaknya aku duluan deh yang pulang, Teman Mare 2. Karena aku harus pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Karena habis ini juga kamu bakal ditemenin sama Mas Anadi dan juga Rianita di Sore Ceria sampai jam 7 malam nanti. Thank you ya buat kamu yang udah pantengin santai siang dari jam 10 tadi, Teman Mare 2. Besok kamu ditemenin sama siapa? Pokoknya pantengin terus ya. Gak usah kemana-mana. Ya udah, Dewi Anora pamit ya. Kamu di sini aja di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Bye bye. Radio Station.

Jam 3 lebih 1 saatnya Info Pro 2 bersama aku Mas dan Hadi. Informasi yang pertama teman Pro 2, pemerintah Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapatkan alokasi ekstra dropping LPG subsidi 3 kg sebanyak 30.620 tabung untuk antisipasi kebutuhan selama perayaan Maulid Nabi 1448 Hijriah 2026. Kota Mataram katanya mendapatkan alokasi ekstra dropping tersebut karena jauh-jauh hari sudah mengajukan surat usulan ekstra dropping ke Pertamina dan Hiswana Migas agar tetap melakukan pendistribusian pada hari-hari libur nasional guna antisipasi peningkatan kebutuhan selama Maulid. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, aktor Vin Diesel memberikan bocoran untuk film Fast Forever telah memiliki jadwal syuting produksi pada Desember. Dan Vin Diesel mengatakan dirinya berada di tempat yang baik untuk menggarap film tersebut dan mengakui melewati proses menemukan cerita melalui 4 tim penulis dan 4 tahun pengembangan untuk mendapatkan sesuatu yang dinilai layak menjadi sebuah film final.

0: Dari dunia olahraga, teman nomor 2 tunggal putra Indonesia Jonathan Christie mengatasi ketegangan pada awal pertandingan untuk menuju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India pada Rabu. Unggulan ketiga tersebut mendudukkan wakil Singapura Ji Hang Jason Teh melalui pertandingan 3 game yaitu 19-21, 21-19, 21-11. Sekian Info Pro 2 bersama aku Mas Anadi.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: sore-sore kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Lagunya enak buat nemenin sore kamu.
1: Ayaya, masih 95,2 Pro 2 dari Surabaya.
2: Teman terbaik kamu.
1: Nice.
2: Iya, benar. Di sore ceria kali ini ya, ditemenin sama aku Rianita dan juga ada
1: Mas Nadi Disokin bakal nemenin kamu semuanya sampai nanti jam 7 malam, teman Pro 2.
2: Benar banget, teman Pro 2. Banyak banget informasi yang bakal kita kasih ke kamu semuanya ya kan.
1: Dan lagu-lagu enak juga udah aku siapin buat kamu dan nemenin mungkin pulang kerja kamu atau yang masih lembur suntuk gitu ya. Aku masih muterin lagu-lagu enak buat kamu semuanya gitu ya.
2: Bener banget. Makanya nggak usah kemana-mana, nggak usah ganti channel, di sini aja di Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Teman berdua tahu nggak sih kenapa Persebaya dijuluki baju lucu? Jadi gini, julukan itu udah ada dari zaman dulu, tepatnya sekitar tahun 1950-an. Waktu itu ada logo legenda kota Surabaya yang menunjukkan pertempuran ikonik antara ikan suro dan juga boyo atau bajul. Nah, Persebaya ini pakai si bajul ini jadi maskot buat ngewakilin mentalitas are-are Surabaya yang terkenal berani, tangguh, dan gak ada takutnya pas tanding di lapangan. Kalau hijau itu hijau, adalah warna kebesaran tim Persebaya. Kombinasi maskot bajul dan juga warna hijau, ini akhirnya bikin julukan bajul hijau melekat kuat di skena sepak bola Indonesia sampai hari ini.

0: Masih di Sore Ceria bareng aku Mas Hadi.
1: Dan juga dari kita di sini teman produser, tentunya kita juga punya informasi menarik.
0: Iya, benar. Ya, kan? Ngomongin soal pekerjaan, semua orang tuh butuh pekerjaan pasti ya. Untuk sebuah keluarga atau dirinya sendiri untuk tetap hidup teman berdua. Dan kemanusiaan dalam pekerjaan itu tuh harus kita junjung tinggi. Pekerja itu sangat mulia.
1: Iya, benar.
0: Nah, kenapa aku ngomongin soal pekerjaan dan kemanusiaan? Karena hari ini tuh diperingati sebagai hari kemanusiaan sedunia.
1: Benar banget. Ini bener. Kan jadi momentum reflektif ya bagi jajaran legislatif Kota Pahlawan, kota kita tercinta.
0: Apalagi Surabaya ya, Re ya.
1: Benar. Karena Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Surabaya, Iona Bagus Widiatmoko, ini menegaskan bahwa pemenuhan tempat tinggal, ya kan, kayak tempat tinggal, terus bukan sekedar pembangunan fisik juga, melainkan instrumen perlindungan martabat dan hak asasi warga miskin perkotaan.
0: Benar.
1: Nah, ini sebagai mantan anggota panitia khusus pansus yang mengawal langsung pengesahan peraturan daerah perda nomor 4 tahun 2026 tentang hunian layak serta turunan teknisnya di peraturan wali kota perwali, Iona ini menyebut momen ini terasa syarat makna, ya kan. Dia juga bilang dinamika perdebatan tuh paling alot nih selama perumusan di pansus, bukan sekedar menyangkut spesifikasi teknis bangunan melainkan juga komitmen menjaga martabat kemanusiaan masyarakat Surabaya. Nah, memang hunian yang gak layak dinilai menjadi hulu dari rentetan krisis sosial dan kesehatan ya. Makanya kan pemerintah itu programnya ada banyak banget tuh ya kan, untuk supaya huniannya warga Surabaya terutama itu layak. Nah, dan melalui payung hukum ini, arah kebijakan perlindungan sosial itu dipertegas lagi agar pemerintah kota itu wajib hadir menjamin rasa aman yang berteduh bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR yang bukan sekedar menggusur tanpa solusi.
0: Nah, benar. Ya, jadi pemerintah ini lagi memperjuangkan hak-hak pekerja khususnya di ranah Surabaya ya. Dengan fasilitas-fasilitas yang udah di-spill sama Rehanita tadi. Ya, sekarang tanggal 19 Agustus 2026 ini diperingati sebagai hari
1: kemanusiaan.
0: Benar. Hari kemanusiaan sedunia, teman berdua. Ya, kita tetap respect bagi apa ya, para pekerja kemanusiaan yang mungkin tewas atau terluka dalam menjalani tugas apapun itu, Rea.
1: Benar banget.
0: Oke, teman berdua. Bitches, we the best music. Another one. Yeah. DJ Khaled. Bitches calling.

Gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.

0: DJ Snake yang featuring sama Bipolar Sunshine udah aku puterin buat kamu semuanya. Dan musim-musim kayak gini tuh emang apa ya, lagi gerah-gerahnya, lagi bener kan?
1: Iya.
0: Lagi gerah-gerahnya, lagi sumuk-sumuknya tahun 2022.
1: Iya, gak ada turun hujan sama sekali.
0: Bener, ya. Dari beberapa bulan yang lalu gitu, sumur mulai kering. Dan musim kemarau ini mulai berdampak pada ketersediaan air di Kabupaten Gresik, teman 2022. Dan Dinas Pekerja Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik mencatat sebanyak 156 waduk dan 115 daerah irigasi mulai mengering nih teman 22. Dan kondisi ini tuh dikhawatirkan berdampak pada produktivitas pertanian, terutama tanaman pangan yang membutuhkan pasokan air cukup untuk memasuki musim tanam atau MT ketiga. Dan musim-musim kayak gini tuh sebenarnya kalau misalkan hujan banget juga gak bagus, Re. Aku juga petani di rumah maksudnya.
1: Oh gitu, tani ya,
0: tahu.
1: Apa?
0: Ya, padi sama.
1: Padi, oh.
0: Jadi kalau terlalu hujan juga gak bagus. Tapi kalau misalkan terlalu kering kayak gini, ya gak panen juga nantinya ya, gitu.
1: Ya, benar-benar.
0: Dan apa ya, menurut Ubaidillah maksudnya ya, sebagian besar waduk yang dikelola Pemkab Gresik sudah kehabisan air sejak memasuki musim tanam kedua. Dan hanya sebagian waduk yang masih memiliki ketersediaan air dan memungkinkan dimanfaatkan untuk memasuki musim tanam ketiga. Dan kondisi ini, Re, ini tuh membuat sejumlah petani harus mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan air tanaman. Nah, alternatifnya itu dengan menggunakan pompa maupun membuat sumur dangkal untuk mengalirkan air ke lahan pertanian gitu teman-teman.
1: Oh, oke, berarti ada cara ya.
0: Ada caranya gitu.
1: Jadi supaya apa ya, istilahnya supaya enggak gagal panen.
0: Iya,
1: gitu kan.
0: Semua petani itu akan mengusahakan gimana caranya si air ini nyampe ke tegalannya masing-masing,
1: nah,
0: gitu.
1: Benar-benar.
0: Ya udah deh, buat teman 22 yang mungkin seorang petani atau orang tuanya seorang petani gitu ya, diusahakan lah ya kalau misalkan gagal panen ya gagal semua deh gitu.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Benar ya?
1: Iya dong.
0: Kira-kira?
1: Kira-kira ada siapa makanya buat kamu yang penasaran?
0: Benar.
1: Gak usah ganti channel.
0: Nah, di sini aja teman berdua dan kita masih nemenin kamu dengan lagu-lagu enak selanjutnya. Masih aku puterin lagunya Nadif Bahasa Lama dulu dengan Semoga Kau Bisa Memaafkanku Beribu Kali. Enjoy.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Cepat sore. Waktunya kamu dengerin Sore Ceria.
2: Bikin sore kamu lebih berwarna. Selamat sore teman Pro 2, apa kabarnya hari ini? Semoga sore kamu tetap penuh energi dan tentunya penuh cerita. Kembali lagi di Sunset Talks ya, tempat kita ngobrol santai, berbagi pengalaman sekaligus mendapatkan cerita inspiratif nih dari sosok-sosok muda yang punya pengalaman luar biasa. Dan sore ini kita kedatangan seorang perempuan muda yang menarik banget nih untuk kita kenal lebih jauh. Namanya Wulan Indah Savitri, mahasiswa psikologi Universitas Erlangga yang juga punya pengalaman sebagai Global Volunteer Exchange Participant di Sri Lanka. Dan gak hanya itu, Wulan juga aktif sebagai Sales Team Leader of Outgoing Global Volunteer. Nah, kita mau sapa-sapa dulu nih narasumber kita yang sudah gabung, sudah berada di studionya Pro 2 FM. Halo.
3: Halo Kak. Halo teman-teman Pro 2.
2: Oke, selamat sore.
3: Sore banget, ini kayaknya panas ya Surabaya.
2: Oh iya benar, panas banget memang. Gimana keadaan kamu, sehat?
3: Alhamdulillah sehat, tadi ada 1-2 hal sebelum perjalanan kesini, cuman aman aja.
2: Oh oke. Tapi teman-teman Pro 2 pengen lebih mengenal kamu Wulan. Kamu boleh menceritakan sosok diri kamu nih, kesibukannya ngapain aja nih akhir-akhir ini?
3: Sibuknya ya akhir-akhir ini ya, so far aku karena baru masuk kuliah ya, baru seminggu kuliah, ini jalan minggu kedua. Aku masih sibuk nugas di semester 3 sebagai mahasiswa, terus ngejalanin kegiatan di ISEC kebetulan sebagai sales team leader tadi. Jadi kayak bantu-bantu teman, konsultasi buat persiapan exchange.
2: Gitu. Oh, oke. Tapi awalnya gimana kok kamu bisa tertarik nih ke masuk terjun ke dunia pengalaman volunteer nih? Bisa diceritakan enggak tentang Wulan ini dan kenapa awal mulanya memilih hal ini?
3: Jujur ya, Kak. Sebagai Gen Z itu kan kayak kita tuh suka banget coba-coba dan form 1 ya, mostly anak-anak zaman sekarang termasuk saya juga. Nah, karena emang volunteer itu asik, banyak touch point-nya sama masyarakat atau mungkin sama anak-anak. Jadi aku emang nyari program-program yang sesuai sama yang aku cari itu. Dan kebetulan aku tuh cukup tertarik juga sama program exchange-nya dari ISEC. Makanya aku milih buat cobain juga sebenarnya untuk exchange itu. Sebenarnya fun fact, kalau misalnya dari aku sendiri nih, volunteer itu buat ngisi energi aja, karena dulu aku ngira volunteer tuh bakalan capek kan, karena kayak harus sosial terus, sosialisasi terus. Tapi turns out kegiatannya itu malah makin seru karena orang-orang yang kita temuin itu baru dan mereka pada welcome semua ke kita.
2: Oke. Terus kamu ini kan juga kesibukannya sebagai mahasiswa psikologi di UNER ya. Apa yang membuat Wulan tertarik nih mengikuti
3: di ISEC ini? Sebenarnya aku awalnya nyari kegiatan lain aja yang gak mesti align banget sama psikologi. Tapi karena di ISEC ini banyak dan aku juga ngelihat ada, oh ada nih program volunteer yang cocok sama jurusan aku. Terus kayak ada juga nih, maksudnya kayak peluangnya itu nggak mesti yang terlalu spesifik, kayak nggak mesti tentang industri, tapi juga ada yang klinis. Jadi kayak aku ngerasa kayak, ih seru banget ya kalau aku cobain juga. Makanya abis itu aku kepo-kepoin kegiatannya.
2: Oke. Emang kegiatannya apa aja? Apa aja yang udah kamu lakukan nih selama jadi volunteer?
3: Sebenarnya volunteer banyak ya. Kalau misalnya dua minggu lalu ya, pokoknya waktu aku sampai di Surabaya, aku ada kegiatan volunteer sama teman-teman Green Leaders yang ada di Surabaya sama dinas lingkungan juga. Nah, itu bersih-bersih pantai. Terus kalau misalnya yang volunteer di luar itu, aku ngambil yang konsepnya tentang kesehatan mental. Jadi kayak bantu-bantu orang-orang tua di sana, terus anak-anak yang emang ada disabilitasnya. Kayak gitu.
2: Oke. Tapi untuk Wulan sendiri, kapan sih pertama kali mengenal program Global Volunteer ini?
3: Sebenarnya pas aku jadi member, jujur. Aku dulu cuma tahu ISEC itu international organization aja, nggak sampai yang muluk-muluk banget. Terus ternyata waktu di dalamnya aku ngeliat, oh ada nih, aku cari exchange kebetulan. Karena aku tuh dari SD kelas 6 aku ya pengen banget keluar negeri buat exchange. Cuman karena corona kan ya, jadi kayak aksesnya semakin terbatas gitu.
2: Oh, oke. Berarti sudah pernah mengelilingi negara mana aja nih, Ulan?
3: Aduh, enggak banyak. Maksudnya kayak Ulan bukan yang sampai oriented banget gitu. Ulan tuh cuman pernah kayak ke Malaysia, ke Singapura, terus sama ini, kayak gitu.
2: Oh, oke. Tapi boleh diceritain nggak pengalaman kamu selama di Sri Lanka? Ini awalnya gimana kok bisa kamu ke Sri Lanka?
3: Nah, awalnya itu, sebenarnya kan ini tuh bakalan up to date, Kak. Jadi maksudnya di tahun depan juga ada. Dan aku ngikut yang di tahun depan juga.
2: Nah, ke Sri Lanka juga tahun depan?
3: Enggak, karena emang di tahun depan programnya. Oh, yang sekarang ini kayak preparation, okay. Jadi volunteer-nya di sini-sini dulu.
2: Oh,
3: nah, yang di Sri Lanka itu awalnya tuh aku nyari, kenapa sih Sri Lanka? Ada apa di Sri Lanka? Gitu ya bahasanya. Kenapa dari sekian banyak negara kamu pilih Sri Lanka, Ulan? As a simple, Sri Lanka itu terkenal sama nature-nya. Dia top 5 negara yang paling sering divisit sama turis-turis di seluruh dunia di tahun 2026. Jadi aku kayak FOMO lah, kayak emang ngapain sih, soalnya kan Sri Lanka deket India ya, kayak apa sih yang dilihat gitu. Terus ternyata emang nature-nya terkenal gitu, banyak gajah, terus juga pantainya bagus-bagus. Terus karena mostly orang-orang di sana vegan, jadi kalau misalnya nyari makan gak susah itu buat kita, buat aku yang muslim kayak gitu.
2: Oke, berarti ini masih belum dilakukan ya, yang ke Sri Lanka ini. Ini belum. Kira-kira berangkatnya kapan?
3: Aku di bulan Juli nanti.
2: Tahun depan?
3: Iya, karena memang aku milih pas libur, terus pas aku selesai semester 4, aku pengen konversi KKN sekali ya.
2: Oh my god,
3: aku sangat detail orang.
2: Oke, oke. Tapi kan kamu sendiri itu kan bukan asli Surabaya ya?
3: Bukan sih, iya bener.
2: Ini awalnya gimana kamu memilih jurusan psikologi di UNER dan juga kamu masuk gabung ke volunteer? Nah, ini kan jadi pengalaman yang berkesan banget ya. Apalagi budayanya kan juga beda. Nah, gimana nih? Boleh diceritain nggak sih?
3: Jadi kalau misalnya psikologi sendiri, aku udah tahu ya, aku pengen ke psikologi itu semenjak kelas 1 SMA. Jadi emang udah tahu nih mau ke psikologi gitu, pengen jadi psikolog gitu. Tapi kan nggak tahu ya univ mana ya. Terus pas cari-cari, ada kan ada pasti kita pakai sistem eliminasi dong, yang cocok dan yang nggak cocok. Aku akhirnya aku milih deh UNER karena aku mikir kayak oh bagus ya, track recordnya juga bagus. Terus aku mikir juga psikologi yang aku cari itu kan sosial, bukan yang saintek-nya kayak gitu. Jadi aku mutusin buat cobain yang di UNER, alhamdulillahnya lolos. Terus kenapa akhirnya aku coba volunteering, karena aku ngerasa aku gak tahu sampai kapan aku punya free will sebagai remaja aja sih, Kak. Dan aku ngerasa kalau misalnya di ISEC mumpung ada opportunity-nya dan ada yang relevan juga, why not gitu untuk aku ambil.
2: Tapi selama kamu jadi volunteer ada kendala gak sih, Bulan?
3: Sebenarnya pasti ada. Pasti ada. Terutama bahasa Inggris sebenarnya. Jadi misalnya kita kan bisa ya, misalnya kita bisa basic ataupun yang advance ataupun yang fluent sekalipun, tapi kan nanti kita touch point-nya gak semua bisa. Jadi di situ kerasa banget, dan itu yang aku cari sebenarnya, bisa nggak ya aku survive sebulan lebih atau sebulanan lah di luar negeri yang emang mungkin teman-teman ISEC pasti bisa bahasa Inggris, cuman waktu aku volunteering pasti kan touch point-nya udah ke masyarakat kayak gitu.
2: Tapi selama kendala itu apa sih yang membuat kamu akhirnya nggak apa-apa? It's okay dengan kendala ini dan kamu ingin lanjutin terus. Apa yang membuat kamu akhirnya pengen konsisten?
3: Sebenarnya as a simple, aku kan prepare ini udah lama. Aku ngerasa punya tanggung jawab dong sama yang udah aku rencanain juga. Dan aku ngerasa yang biasanya itu gak enak banget, itu pasti kerasa banget di akhirnya. Itu pasti bakalan kerasa banget buat aku sendiri, develop aku diri apa ya, dari skill komunikasi aku, terus juga mungkin nanti dari segi buat handling emotion gitu, emosi aku. Dan juga aku ngerasa kalau misalnya aku selesaiin ini berarti ternyata aku mampu ya, yang aku kira aku nggak bisa gitu, ternyata yang aku kira dulu susah dan kayak tertatih-tatih ngerjainnya, setelah dijalanin aku jadi paham kalau misalnya hasilnya itu terasa banget buat aku sendiri ataupun buat teman-teman juga sebenarnya, kayak gitu sih, Kak.
2: Oh, oke. Tapi yang paling berkesan menurut kamu selama jadi volunteer ini apa sih, Bulan? Yang sebenarnya sampai sekarang masih kamu inget-inget terus gitu.
3: Selama, kalau misal volunteer baik di ISEC ataupun di luar ISEC kali ya, kita bahas ya. Itu ada satu anak, dia ngomong kayak gini sama aku. Aku kebetulan ikut volunteernya waktu itu yang masih di Surabaya. Dia ngomong kayak gini sama aku, "Ih, kakak logatnya lucu, gak kayak Jawa," kata dia kayak gitu kan. Terus kalau misalnya kakak sering-sering main kesini aja kayak gitu, aku suka belajarnya dari kakak kayak gitu. Dan aku ngerasa, oh, untuk diriku yang selevel sekarang, yang bisa dibilang aku belum sejago mereka atau belum punya gelar, aku ngerasa banyak juga kok yang bisa aku lakuin untuk teman-teman atau buat orang-orang terdekat, seperti itu sih kak.
2: Oke. Memang sangat menginspirasi ya Tom Pro 2 ya, perjalanannya si Wulan ini. Tapi Wulan, kamu kan banyak sekali pengalaman volunteer ya, entah itu di Surabaya ataupun di luar Surabaya. Dan kamu juga bukan asli orang Surabaya ya kan, yang merantau ke Surabaya. Kamu pernah gak sih ngalamin homesick gitu atau ingin menyerah? Kalau pernah itu gimana? Ya,
4: karena kan jauh nih rumahnya. Maksudnya kak, apa yang dirasakan, culture shock apa yang terjadi di kota Surabaya, dan pulang aja gak enak gitu.
3: Fun fact,
4: fun fact mulu.
3: Aku gak pernah homesick.
4: Oh gitu.
3: Seriusan, aku enjoy 100% di Surabaya.
4: Oh, apa perbedaannya? Okay. Maksudnya di Batam kan yaudah perbatasan apa. Kalau perbedaannya apa?
3: Kalau mungkin culture shocknya ya, itu karena pertama sih dari segi kehidupan bayar listrik tuh mahal banget.
4: Mahal.
3: Biasanya yang bayarin tuh orang tua ya. Di sini aku kayak mencetin token kayak astaga. Aku harus keluarin duit buat hal-hal seperti listrik.
4: 200 ribu.
3: Sumpah jujur.
4: Maksudnya kayak biasanya kan kita nggak tahu apa-apa nih.
3: Iya kan.
4: Terus habis itu dipaksa untuk 200 ribu keluar nih.
3: Jadi kayak ngerasa dia tuh kayak yang ngerasanya harus bisa dipakein yang lain. Jadi kayak untuk bertahan hidup itu sih. Terus yang kedua itu aku ngerasa Surabaya itu karena di Jawa kali ya, aksesnya enak ya.
4: Enak-enak kemana-mana
3: enak. Enak banget kemana-mana. Terus kayak kegiatan-kegiatan tuh banyak banget jujur. Di Batam tuh gak banyak kak. Jadi kalau misalnya volunteer tuh batas. Terus kalau ada event-event gede itu kan gak ada ya di Batam ya. Nah di Surabaya tuh banyak banget. Aku jadi seneng banget di Surabaya.
4: Oh gitu. Jatuhnya betah.
3: Betah banget. Kemarin aku gak mau pulang sampean.
4: Apa? Biasanya yang gak kamu lakuin di Batam dan kamu lakuin di Surabaya tuh apa?
3: Ya Allah, semoga bunda gak nonton.
4: Oh enggak, gak nonton. Bunda terbatas nonton, enggak,
2: tapi dengerin ya.
4: Enggak dengerin ya.
3: Dengerin. Jadi yang biasa yang aku kerjain, apa yang gak aku kerjain di Batam ya. Aku itu kalau masak, aku suka makan langsung dari tempatnya. Dari panci. Jangan ya guys, jangan.
4: Jangan,
3: cuman,
4: jujur.
3: Cuman kita malas.
4: Ya, malas.
3: Kalau nggak malas aku usahin kok.
4: Tapi kalau di kosan kan ya udah, itu otoritas kamu untuk melakukan sesuatu. Ya udah terserah kamu gitu kan. Kalau di rumah
3: kita panitianya.
4: Boleh bahasanya di rumah. Oh gitu. Sekarang berarti di Surabaya udah berapa lama nih?
3: Setahun.
4: Mm-mm. Pengen along, maksudnya setelah ini bekerja di sini nggak, atau
3: kalau bekerja ya pertimbangan aku banyak sih untuk bekerja ini.
4: Apa?
3: Antara aku bakalan balik lagi ke Batam atau aku stay di Surabaya, karena kan aku pengen jadi terapis ya kak ya, jadi psikolog gitu. Aku mikir kalau misalnya aku buka di Batam juga kan belum banyak ya misalnya, jadi kayak aku nambah akses lah di sana. Tapi kalau di Surabaya
4: udah bejibun.
3: Kan at the same time mereka lebih open gitu untuk menerima itu gitu, untuk melaksanakan jasa tersebut.
4: Berarti di Batam nggak terlalu banyak psikolog
3: enggak,
4: ya?
3: Enggak.
4: Oh gitu. Jadi ya masih 50-50 nomor berdua. Dia mau melanjutkan hidup di Surabaya atau
3: atau balik ke kampung halaman ya teman-teman.
4: Iya, iya.
2: Biar sering ketemu orang tua. Orang tua gimana selama kamu kuliah di sini, apa tanggapan mereka?
4: Iya, maksudnya kan sebelumnya kayak enggak jauh gitu.
3: Sebenarnya orang tua juga biasa aja lagi.
4: Biasa aja.
3: Kayak satu rumah sibuk semua.
4: Kalau di rumah aku tuh seorang ayah tuh pasti telepon adik aku kan di Malang sekarang. Iya. Maksudnya ayahnya tuh
3: setiap
4: kayak
3: hari,
4: setiap jam dia kayak nelfon-nelfonin mulu.
3: Aku enggak pernah ngomong gak sama
4: penting,
3: ayahku.
4: Gak penting, gak penting. Kayak telepon aja, di mana, oh, apa
3: bagus,
4: gitu.
3: Bagus, bagus. Berarti komunikasi lancar. Soalnya ayah kan sibuk ya, bunda juga. Ya. Jadi kami kabar-kabaran kalau ada kegiatan aja. Gitu.
4: Oh gitu.
3: Terus nanti kayak kemarin, bunda ngechat. Mbak udah jadi beli kulkas? Belum, malas.
4: Penting.
3: Nanti ya gitu ya, nanti saya beli gitu ya. Takut kaget lihat listrik lagi nih.
4: Iya. Ngeri kan? Ngeri banget. Kehidupan dewasa ini ngeri. Ternyata banyak hal yang harus kita bayar gitu.
3: Soalnya aku SMP enggak di Batam, Kak. Aku di Pekanbaru.
4: Iya, sama aja di luar Jawa sih.
3: Iya. Eh, no.
4: Oh, no ya?
3: Iya, di luar Jawa.
4: Di luar Jawa dong. Iya, iya. Pekanbaru.
3: Jadi kayak emang udah biasa jauh-jauh gitu sama orang tua.
4: Oke. Okay. Oh, okay. Ya udah. Nanti kita balik lagi teman berdua, kita puterin beberapa lagu dulu karena lumayan capek.
3: Gini. Yaudah, mau minum dulu.
4: Iya, mau minum dulu gitu. Di sini okay. Aja teman berdua masih di Sandal Talk bareng anak Mas Nadi
2: dan juga Arianita.

0: Kamu kok diem aja sih dari tadi? Biasanya juga cerewet.
1: Gak apa-apa kok, capek dikit doang.
0: Kamu yakin gak apa-apa?
1: Sebenarnya aku ngerasa hidupku berat, tapi takutnya dibilang lebay.
0: Hei, denger ya, capek itu manusiawi. Cerita bukan tanda lemah, tapi tanda berani.
1: Iya ya, mungkin aku emang butuh cerita.
0: Kamu gak sendirian kok. Yuk saling jaga dan saling dengerin. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Berani bicara adalah langkah pertama.

Setelah skena, muncul istilah culture. Culture merupakan istilah yang bisa menjadi identitas sekaligus label pada gaya hidup seseorang. Culture merupakan plesetan dari kata bahasa Inggris culture atau budaya. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengikuti tren fashion, musik, atau gaya hidup tertentu yang sedang populer, terutama di media sosial, yang akhirnya menjadikan istilah culture menyebar dengan cepat.

0: Masih di Sunset Talk Semen Pro 2 barengan sama Wulan Indah Safitri selaku Global Volunteer Exchange Partisipan in Sri Lanka dan juga mahasiswi psikologi Universitas Erlangga. Dia juga sebagai sales team leader of outgoing Global Volunteer.
1: Ini banyak banget ya. Enggak rugi gitu, masih ke sini jauh
0: di double job role.
1: Ini masih jalan semua nih ketiga-tiganya nih.
2: Enggak, udah ada yang selesai kok itu.
1: Yang apa yang selesai?
2: Yang di situ ada coach enggak sih harusnya?
0: Sales team leader.
2: Pokoknya kalau sales team leader masih jalan itu 1 tahun. Mm-hmm. Terus kayak kegiatan yang lainnya udah selesai. Sudah berlalu.
1: Ini poin penting sebenarnya, gimana caranya kamu membagi waktu untuk melakukan semua ini tanpa kamu merasa capek, ngeluh. Gen Z kan ngeluh tuh.
2: Jujur,
1: ngeluh apalah. Gimana kamu membaginya supaya kamu tetap fine gitu melakukan ini dengan ceria dan jauh dari orang tua?
2: Sebenarnya kalau ceria tidak ya. Jujur
1: kalau ceria tidak ya.
2: Kalau ceria tidak ya.
1: Terus.
2: Cuman define-fine kan.
1: Define-fine kan.
2: Iya, karena memang aku banyak belajarnya di ISEC. Jadi yang aku tuh fun fact, aku tuh susah banget public speaking.
1: Oh gitu.
2: Nah, iya.
1: Ya bisa.
2: Kalau depan orang banyak.
1: Oh, kalau didengerin orang banyak.
0: Oh my god. Oh, maksudnya lagi. Yang langsung banyak orang di depan muka
2: aku
0: gitu ya.
2: Depan panggung banget gitu. Jadi semenjak di ISEC, kebetulan role aku kan bagian yang sering banyak visit buat info session, tampil gitu. Jadi kayak dari situ aku kelatih. Terus juga banyak sih dari skill communication aku, negosiasi aku juga sama anak-anak, sama orang tuanya.
1: Jadi itu pertama kali kamu apa ya? Ngomong dilihat orang banyak gitu, itu sedek-dekan apa sih, maksudnya cara kamu untuk ini gimana nih habis ini?
0: Iya, apalagi kan kamu volunteer, mau nggak mau kan harus berhadapan dengan orang.
2: Iya sih, benar. Jadi tuh perasaan deg-degannya tuh agak liar ya. Jadi sakit deg-degannya tuh kaki tuh enggak, iya benar, seriusan, enggak bohong, beneran kayak gitu. Jadi tuh misalnya gitu. Nih suara udah gak getar, tangan udah gak getar, kaki yang getar. Jadi aku beneran kayak, wah gak bener nih badan, kayak gitu ya. Akhirnya aku notice itu kan dari SMP ya, dari SMP terus semenjak SMA aku sering angkat tangan terus gitu loh. Jadi biar aja
1: terus coba nih.
2: Gini. Ini good way, maksudnya kayak kalau misalnya ada something aku bakalan pop up atau ngomong gitu loh.
1: Gitu.
2: Biar kebiasaan ngomong aja sebenarnya sih.
1: Intinya banyak kayak interaksi.
2: Banyak interaksi aja. Terus semenjak di ISEC makin luas lingkupnya, jadi makin kebiasaan.
1: Setelah beberapa lama berarti SMP, SMA tuh udah mulai kayak ada
2: agak
1: apa?
2: Normal.
1: Agak normal.
2: Ya, agak normal.
1: Nah, ini kan di ranah kampus kan lebih profesional nih.
2: Iya.
1: Nah, gimana caranya kamu kayak treatment kamu di rumah gimana supaya kamu tetap pede dan ngomong kamu enak, gak geter lagi kayak gini, enggak gitu kayak gimana?
2: Jadi aku tuh bakalan pahamin apa yang pengen aku sampaikan.
1: Oke, materinya dulu nih, siapin.
2: Oh my god, dicatat ya.
1: Dicatat.
2: Teman-teman Pro 2. Pertama pahamin banget apa yang pengen aku sampaikan.
1: Oke.
2: Terus mulai apa ya? Kalau misalnya udah maju, itu fokus aja sama apa yang ingin kalian sampaikan, gak usah fokus banget sama yang ada di depan kalian.
1: Lah kamu mengibaratkan orang-orang yang menonton kamu apa?
2: Aku kebetulan gak nengok mereka sih, aku nengok dindingnya. Jadi kayak gitu. Gak nervous banget sekarang kayak gitu.
1: Lah biasanya kan kita udah apalin materinya, udah kita pahamin gitu. Pas waktu di panggung ada yang namanya ngeblank. Nah cara kamu untuk kayak ini gimana nih caranya biar gak ngeblank gitu. Buat teman Pro 2 mungkin nanti bisa dicatat juga dari
2: jadi sebenarnya kalau masalah ngeblank itu sih paling gampangnya nih kalau dari aku tuh sering nerapin teknik baca, bilang dan pahami tema. Jadi kayak misalnya nih aku harusnya ngomongin B harus A gitu ya, tapi ternyata aku lupa sebenarnya apa sih kata-kata yang harus aku sampaikan pada saat itu juga. Nah, turns out aku akan lompat dulu ke C. Nanti kalau misalnya memang aku keinget kembali nanti.
1: Oh, gitu.
2: Iya, enggak apa-apa, mending kayak gitu daripada kita kelihatan tersendak-sendak kayak gitu. Jadi kan enggak profesional ya vibes-nya ya.
1: Yeah, yeah.
2: Sih kalau dari aku.
1: Oh, jadi kayak misalkan konteks A ini lagi lupa nih apa nih? Hmm. Kita loncat dulu ke konteks C gitu.
2: Iya, jangan jauh-jauh intinya.
1: Iya, B aja, B.
2: Jangan jauh-jauh banget deh intinya.
0: Iya, yeah, oh, gitu. Yeah, oke. Okay. Tapi Wulan, kamu kan sebagai volunteer ini kan pasti kan mau gak mau kan berhadapan sama orang banyak ya. Apalagi kamu pernah jadi seorang leader juga ya kan, di tim itu. Dan pernah gak sih gak ada
2: sampai sekarang.
1: Ah, iya. Okay. Sampai sekarang dia.
0: Ah, ini kamu pasti kan menghadapi anggota tim yang sulit diajak kerjasama.
1: Nah, ini gimana
0: kamu sebagai seorang leader untuk menghadapi hal itu.
1: Mampus sudah.
2: Alhamdulillah teman-teman Pro 2 ya, anak-anakku sih Isaac, anak-anaknya bagus.
1: Aman, jawaban.
2: Jangan. Okay. Jadi kayak nggak ada yang menye-menye gitu loh. Jadi mereka udah tahu job desk sendiri. Cuman emang ada 1-2 hal yang kayak mungkin beda persepsi atau mungkin lagi trafficnya tuh lagi padet sampai mau mati rasanya. Dan itu tuh aku lebih sering kayak ngobrol per orang one on one sama mereka. Kamu ada kendala gimana, feedback kamu dari kamu ke aku ke kamu.
1: Oh,
2: ke
1: gitu.
2: Semua anak aku kayak gitu.
1: Tapi menarik banget, maksudnya ketika menyatukan beberapa pikiran jadi satu tuh versi kamu berat nggak sih? Maksudnya kan di situ kan banyak orang nih, apa termasuk kamu kan, menyatukan banyak pikiran tuh berat nggak sih?
2: Sebenarnya selama visi kita sama pasti nggak jauh beda larinya. Wah,
1: masa beberapa orang itu gak ada usulan yang berbeda?
2: Kalau berbedanya pasti, cuma visinya tuh outputnya tuh sama, paham gak sih mas? Jadi kayak tujuannya itu bakalan ke situ juga larinya. Jadi of course aku lebih paham gitu loh jalan ceritanya. Dan aku tipe yang open banget. Kayak misalnya nih, aku nyaranin, oh nanti tuh kita kayak gini aja ya alurnya gini-gini. Terus nanti ada anak aku yang bilang, kayaknya lah lebih efektif efektif kayak gini deh, karena nanti kan orangnya bisa kayak gini, delaynya bisa kayak gini.
1: Opsi
2: aku,
1: lah ya.
2: Dan aku ngerasa kan walaupun aku tim leader, gak menutup kemungkinan anak-anak aku atau member-member aku tuh gak lebih jago dari aku dari segi experience. Dan aku open banget, oh karena mereka udah pernah ngejalanin, ya udah kenapa kita gak pakai cara mereka aja yang mereka udah pernah jalanin kayak gitu.
1: Lebih
2: aku,
1: bisa nekuk ego ya.
2: Iya, aku gak se-egois gitu. Sayang gitu. Anak-anakku.
0: Oke, baik. Ya anak-anaknya Wulan.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Berarti bukan yang apa ya, memaksakan untuk punya aku aja gitu, bukan ya?
2: Enggak.
0: Iya. Tapi kan seorang pemimpin yang baik itu kan harus apa ya, adil juga ya. Kadang ada hal-hal yang memang sesuatu hal itu bentrok gitu antara pimpinannya sama anak-anaknya, sama anak buahnya.
2: Nah,
0: itu gimana cara kamu untuk
1: menyelesaikan
0: hal tersebut?
1: Misalkan ada sebuah problem nih. Terus kamu kan sebagai leader. Nah, gimana kamu menyelesaikan tanpa harus baku hantam gitu. Itu kasarannya ya.
2: Sebenarnya kalau misalnya bentrok kayak gitu bukan aku sama anak-anakku aja, mungkin bisa jadi kan sama yang lain juga pasti kan ada. Aku tuh bakalan nanya, aku tuh suka bertanya, pokoknya semua itu make it clear kayak gitu loh. Ya. Dan aku
1: ada apa nih gitu.
2: Iya, ada apa? Terus sebenarnya kalian kenapa kayak gitu sih nganggepnya, atau kalian ada kendala apa sampai akhirnya kalian mikir seperti itu. Dan nanti dari POV aku seperti ini, kalau misalnya dari POV kalian seperti itu, yaudah kita cari jalan tengahnya aja gitu. Atau mungkin asal simpel kita bisa nanya ke atasan gitu, ke teman-teman kayak, kan aku juga ada kan, di Isaac juga ada ketuanya lagi gitu. Dari POV kakak A atau kakak B gimana untuk case seperti ini kayak gitu. Jadi biar nggak dibawa kemana-mana dulu nih case-nya, nggak usah sampai yang lain tahu, tapi cukup kita aja. Nanti kalau emang tidak bisa di apa ya, nggak bisa ditanggulangi gitulah bottleneck-nya, baru kita bisa bawa ke kakak-kakak di atas gitu.
1: Ah gitu. Yeah. Tapi masih kita ngomongin soal organisasi ya. Kadang-kadang orang tuh masih ragu atau kayak apa ya, kayak ngapain sih ikut organisasi gitu? Dapat apa sih ikut organisasi?
0: Nah, kan non profit.
1: Bener, kita capek pulang malam.
2: Kuliah,
1: ketemu ini, ketemu itu, buat acara ini, buat acara itu. Menurut kamu benefit dari ikut organisasi itu apa? Mungkin buat ngeyakinin teman Pro 2 juga yang sampai sekarang kayak masih ragu nih, ikut gak ya, ikut gak ya.
2: Nah
1: gitu.
2: jujur kalau di OV aku, yeah. Aku dulu juga sama. Aku maba, aku dulu bilang ke bunda, ke orang tua, aku gak mau ikut organisasi untuk kuliah. Terus bunda bilang, kamu harus cari relasi Wulan kalau kuliah, kayak gitu. At least kamu ikut satu. Dan ya udah, karena aku SMP, SMA udah pernah ikut organisasi, aku udah tahu dong flow-nya sebenarnya seperti apa. Nah makanya aku milih buat ikut AISEC, yang dimana menurut aku lingkupnya bisa lebih jauh gitu ya. Nah sampai di AISEC ternyata, wah, 360 derajat tuh semua berbeda dari yang pernah aku pelajari dan yang pernah aku dapetin.
1: Apa? Kamu dapat apa di AISEC?
2: Pertama, flow-nya itu ketat banget.
1: Ketat.
2: Kami tuh gak bisa ada miss 1-2 hal.

0: belajar. Apalagi kan aku maba ya kayak waktu itu ya, waktu daftar ya.
1: Gak punya teman, jauh rumah.
0: Terus aku waktu awal kan ragu juga, sama kayak mungkin teman-teman Pro 2 di sini yang masih maba dari seluruh Surabaya masih pada ragu gitu ya mau ikut kegiatan, ngerasa kayak aduh kayaknya aku enggak sejago yang temanku deh si A, atau
1: iya ada insecure gitu. Bener, gimana tuh?
0: Jadi sebenarnya selama kalian tahu purpose kalian buat ikut itu, cobain aja. Kita enggak tahu ternyata yang kepilih itu kita dibanding yang lain.
1: Oh gitu.
0: Benar.
1: Cobain aja dulu gitu ya.
0: Cobain dulu aja, karena selama kita yakin, terus kita serius juga ngejalanin, bukan asal-asalan kayak ya udah deh interview enggak, beneran prepare. Itu bakalan jadi itu kita rezeki kita.
2: Oke, tapi banyak loh anak-anak muda itu yang takut untuk coba. Bener. Ya kan. Nah, menurut kamu gimana? Itu. Apa ya istilahnya untuk meyakinkan teman-teman Pro 2 apalagi anak-anak muda zaman sekarang itu untuk berani mencoba dan gak takut gagal.
0: Sebenarnya kalau dari Wulan untuk teman-teman Pro 2 ya, apalagi yang masih pada muda nih.
1: Yang 20-an kayak kita kan.
0: Iya. Ya. Kan aku juga 20.
1: Iya, 20-an.
0: Iya. Kalau dari Wulan sebenarnya kita tuh harus cobain selagi kita masih di fase belajar. Karena memang nanti biasanya kalau kita udah lepas di masa itu, kita baru pengen nih kayak oh andai kan dulu aku cobain ya gitu.
1: Penyesalan berarti
0: jadinya. Iya, sebenarnya banyak penyesalannya, dan aku ngerasain itu waktu di SMP.
1: Oh. Iya, untung aja penyesalannya ini ya. Belum tua-tua banget.
0: Ujung-ujungnya tuh lebih enak kalian nyesel karena udah cobain dan udah ngerasa oh capek dan segala macam, daripada kalian cuma berangan-angan aja. Si A keren ya, keren banget dia bisa begini-begini, padahal kan kamu belum cobain. Kalau kamu cobain kamu bisa keren juga kok, sekeren dia atau lebih kayak gitu.
1: Kamu bisa ngasih ini gak? Maksudnya sebelum Wulan ini, sebelum masuk ISEC dan setelah masuk ISEC, impact buat Wulan sendiri apa?
0: Impact dari aku? Buat ISEC atau buat aku?
1: Buat kamu pribadi, maksudnya kamu kan Wulan sebelum masuk ISEC dan Wulan setelah masuk ISEC tuh impact-nya apa?
0: Aku sebelum masuk ISEC ya, aku itu ngerasa pertama tadi aku kan gak bisa public speaking ya. Nah public speaking
1: malu,
0: kucing banget tuh. Terus yang kedua aku tuh kesusahan banget buat ngobrol secara santai sama orang lain.
1: Gimana?
0: Jadi kayak aduh apa ya, topik yang harus ku bawa buat ngomong ini biar ngalir terus. Aku susah yang kayak gitu.
1: Oh, nyari topiknya.
0: Iya, nyari topik aku susah banget gitu. Susah engage lah gitu.
1: Iya.
0: Nah, terus aku tuh juga susah banget kayak misalnya nge-tracking, asal simpel mungkin pakai SPS atau mungkin pakai Excel atau mungkin pakai tools-tools yang sekarang sering dipakai buat kuliah.
1: Itu gitu. Susah tuh sebelum
0: aku, karena baru kan.
1: Baru.
0: Nah, karena di ISEC tuh pakai itu semua jadi kebiasaan.
1: Oh, yang ngajarin tuh waktu berarti.
0: Bahkan kami bahkan ada session buat belajarnya.
1: Oh iya?
0: Iya, kami ada datangin orang-orang yang jago terus buat ngajarin kami kayak
1: keren
0: gitu.
1: Banget ISEC.
0: Jadi memang dari situnya sih kerasa di Wulan.
2: Oh, gitu. Tapi Wulan gak kerasa banget bentar lagi sudah jam 5
0: udah
2: sore
0: mau
2: ya kan.
1: Lanjutin aja deh sih sampai jam 9 kayaknya.
2: Tapi gak. Untuk closing statement nih, kalau ada pendengar yang ingin mengikuti program volunteer internasional tetapi merasa gak punya pengalaman, apa sih yang ingin Wulan sampaikan? Sekaligus closing statement buat teman-teman Pro 2 yang mau gabungan kayak kamu jadi seorang volunteer.
1: Kalau pengen jadi orang ini kayak kamu atau gabung ISEC.
0: Oke, buat teman-teman Pro 2 intinya kalian harus banyak mencari. Kesempatan tuh banyak banget. Peluang itu juga tersebar banget, nggak mesti kalian dari Jawa atau mungkin dari Jakarta atau Manado. Mungkin dari Surabaya, pokoknya dari semua kalangan itu bisa. Jadi emang harus banyak mencari. Semakin kalian sering mencari, paham alurnya, semakin dekat juga kalian terhadap target itu. Karena aku dulu ngerasa kayak gitu kok kak. Jadi semakin kita banyak tahu, kita udah punya planning, kita tahu bakalan oh setelah ini untuk aku bisa keluar negeri aku harus persiapan berkas ini, terus ngomong sama ini, tahapnya seperti ini, semakin yakin kalian untuk mewujudkannya dalam waktu dekat seperti
1: itu.
2: Wah nggak kerasa banyak ya, banyak sekali cerita dan pelajaran yang bisa kita dapatkan dari pengalamannya Wulan ya.
1: Sebelum itu sosial medianya dong, siapa tahu
2: terus berdua kayak
1: Genji, Instagram susah banget.
0: Wulan Aduh, susah banget lagi. Wulan, D, H, S.

0: SFTR. Pokoknya Wulan Indah Savitri, tapi Indah Savitrinya itu enggak ada huruf vokalnya. Buset, susah.
1: Coba spill aja Wulan.
0: Iya tadi Wulan, D H S F T R.
1: Oh, tuh tambah berdua. Dicatat kalau misalkan enggak ketemu ya udah itu.
0: TikTok.
1: TikTok-nya enggak ada ya?
0: Enggak
1: ada ya.
2: Ada tapi bukan buat.
1: Iya iya iya. Ya udah Instagramnya aja teman berdua.
0: Instagramnya aja.
1: Oke. Dan habis ini ngelakuin ada apa lagi di hidup Wulan? Maksudnya akan merencanakan apa lagi?
0: Banyak.
1: Apa-apa?
0: Ih, penasaran.
1: Enggak, maksudnya kuliah dulu atau ada organisasi atau lomba apa yang
0: Oke. Enggak, ya kuliah dulu. Terus nanti dalam mungkin sebulan dua bulan bakalan ada kegiatan. Aku mau jalan prokeran juga di ISEC kayak gitu.
1: Gak refreshing kemana? Ini bunda kayak dicepuin ke orang tua. Ini radio. Ya udah Wulan, thank you so much udah mau main-main di Sunset Talk. Semoga apapun yang dilakukan Wulan berhasil gitu ya, membanggakan orang tua. Terus program-program di ISEC semoga lebih bagus gitu ya.
0: Betul. Soalnya apalagi sekarang kan ISEC lagi pada open recruitment kan.
1: Nah, itu tuh kayak gimana tuh terakhir nih?
0: Terakhir apa? Oh iya, kalau misalnya teman-teman mau ikutan, terakhir tuh tanggal 23 Agustus ini.
1: Nah, ini
0: terlambat. Soalnya tuh banyak yang nyesel.
1: Nyesel sekali.
0: Maba-maba tuh mikir kayak tahun depan aja deh, mumpung sekarang lagi adaptasi. Malah saran aku makin kalian maba, makin kalian banyak belajar.
1: Benar.
0: Jagonya.
1: Kayak kamu kan, tadi kan.
0: Gabungnya gimana? Versi 2.
1: Iya. Gabungnya gimana, Wulan?
2: Gimana caranya gabung?
0: Cara gabungnya isi registrasi form.
1: Oh, nah itu carinya di mana tuh?
0: Buka aja di ISEC Surabaya Instagramnya ya teman-teman Pro 2.
1: Oh gitu. Jadi
0: itu banyak banget tuh step by stepnya sumpahan.
1: Benar. Ya udah dicek aja Instagramnya teman Pro 2. Siapa tahu membantu dan semoga kamu jadi orang yang bermanfaat.
0: Benar.
1: Ya udah. Dan abis ini masih ditemenin sama Rayanita sama Mas Anadi juga sampai nanti jam 7 malam. So di sini aja keep stay tune di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Baru aja kamu dengerin Sore Ceria.
4: Bikin sore kamu lebih berwarna.

teman Pro 2, udah siap jadi bintang berikutnya? Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja, ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya atas nama Ayu Arta 0896300893x0. SP Tuban atas nama Witra 0896160045745. SP Kediri atas nama Fauzi Ahmad 0852834375. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.

0: Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Teman Pro2, sudah jam 5 sore ya. Ini saatnya aku, Rianita, kasih informasi seputar cuaca dan juga kondisi lalu lintas saat ini. Yang pertama, aku kasih informasi tentang perakiran cuaca wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Hari ini tanggal 19 Agustus tahun 2026. Di pagi hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya hujan ringan. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya hujan ringan. Malam hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya udara kabur. Sedangkan di dini hari diperkirakan berawan dan berpeluang terjadinya udara kabur dengan suhu udara 6 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara 30 hingga 100% dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 41 km per hertz. Selain itu, kita bergeser ya ke informasi lalu lintas dan memang terpantau sangat padat merayap. Ini banyak banget ya. Teman Pro2 ada di daerah Mer, Jalan Insinyur Haji Soekarno Surabaya dengan kecepatan rata-rata 12 km per jam dengan waktu tempuh 15 menit. Lalu kita bergeser lagi di Jalan Jagir Wonokromo, ini juga terpantau sangat padat. Lalu ada di Prapen Surabaya dan juga ada di Rungkut Asri Tengah Surabaya. Lalu bergeser lagi ada di Jalan Raya Ngagel Surabaya. Lalu ada di Jalan Raya Darmo, ini terpantau padat juga. Lalu bergeser lagi di Nginden Semolo Surabaya juga terpantau padat. Lalu di Jalan Raya Kertajaya Indah dan tentunya di Mojopahit Surabaya ini juga terpantau padat. Lalu bergeser lagi di wilayah Profesor Dr. Mustopo Surabaya, ini terpantau padat juga. Lalu di wilayah Kalianyar ya, ini terpantau padat. Lalu juga ada di Praban, di daerah Kedung Doro juga terpantau sangat padat. Lalu di Jalan Majen Sungkono juga sangat padat, teman Pro2. Di Jalan Kalianak juga. Bagi kamu teman Pro2 yang punya informasi seputar lalu lintas, bisa banget langsung ke Instagramnya @pro2rrsby atau bisa melalui WA di 081908952. Kita tungguin informasi seputar lalu lintas dari kamu semuanya.

April 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.

0: So, ngobrol arah Surabaya teman berdua.
1: Iya benar banget. Apalagi ini spesial ya, karena memang Surabaya itu ada aja gebrakannya.
0: Iya banyak banget ya, gebrakannya kan? Dan banyak sekali keindahan-keindahan orang-orang yang memang lagi merantau di Surabaya dan balik lagi ke tempat asal mereka. Mereka tuh pasti banyak banget nemuin cerita-cerita seru ketika berada di kota Surabaya teman berdua.
1: Dan banget.
0: Habis ini kita bakal spillin kira-kira di Surabaya tuh ada apa aja sih. Mungkin ini buat teman berdua yang lagi di luar kota, atau teman berdua yang kemarin-kemarin ngerantau nih, cuman lagi balik ke kampung halaman dan kangen dengan keriletan-keriletan di Surabaya. Habis ini bakal langsung kita share ya.
1: Bener banget, pokoknya kamu harus stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 udah siap jadi bintang berikutnya? Inilah saatnya yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu. Buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku. Dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengaran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya Ayu Arta 0896-300-8930 SP Tuban Witra 0896-1604-5745 SP Kediri Fauzi Ahmad 0857283-4375 Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.

0: Teman Pro 2, Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang memiliki jumlah penduduk paling banyak dan memiliki lebih dari 700 bahasa yang digunakan secara aktif. Hal itu menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keragaman bahasa terbesar di dunia. Dan bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara ini dan digunakan di seluruh Indonesia sebagai bahasa persatuan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Gimana? Bajuku keren kan?
1: Ih, Vira, baju apaan sih? Kok terbuka gitu? Dari mana?
0: Ah, kamu nggak keren. Ini tuh Manca Style.
1: Hah? Manca Style? Emang baju ala Indonesia nggak ada yang keren? Ada baju tradisional, batik, jumput, ada kebaya juga. Banyak deh. Kamu kurang ekspor sih. Dari pakaian, kita bisa jaga Indonesia. Pakaian yang kita kenakan mencerminkan kita bangga dengan buatan Indonesia.

0: Masih di Ngasuh Ngobrol Ada Surabaya barengan aku Mas Hadi
1: dan juga dari Anita di sini teman pro 2 tentunya banyak informasi seputar Surabaya ya yang
0: banget.
1: Bakal kita kasih ke kamu teman pro
0: 2. Dan kita ngomongin soal keindahan kota Surabaya. Itu tuh di mana-mana ada Surabaya Barat, Surabaya Timur, Surabaya Utara, Surabaya mana lagi? Udah itu doang ya.
1: Iya.
0: Itu tuh menyimpan banyak sekali tempat-tempat wisata yang cocok buat kamu yang mungkin anak baru di Surabaya atau kamu yang lagi berada di luar kota yang pengen nostalgia dan merilatkan itu semua teman berdua. Kalau aku Surabaya yang paling mantep adalah datang aja ke RRI karena di sini banyak sejarah-sejarah tentang radio dan kebudayaan-kebudayaan Surabaya gitu ya.
1: Bener banget karena kita itu alat-alatnya tuh lengkap loh dari yang dulu waktu tahun 45 sampai sekarang yang modern tuh ada.
0: Benar. Di sini ada ruangan galeri juga gitu ya.
1: Galeri Tri Prasetya namanya teman-teman.
0: Itu di situ ada banyak banget barang-barang radio-radio jadul. Terus kalau misalkan mau ke sini, visit ke sini nanti bakal dijelasin di RRI itu ada apa aja gitu.
1: Benar. Terus terpampang nyata juga ya pimpinannya RRI ya dari tahun kemerdekaan sampai sekarang itu ada semua teman pro 2.
0: Iya,
1: memang banyak banget sejarahnya ya, atmosfernya untuk bernostalgia gitu. Apalagi ada arsitektur ya, memang RRI Surabaya ini kan memang radio kemerdekaan.
0: Yeah.
1: Nah, banyak yang bilang kayak gitu.
0: Bahkan ada yang ngomong RRI Surabaya ini lebih tua dari RRI-nya sendiri gitu.
1: Ah, benar banget.
0: Itu menandakan bahwa tempat ini tuh cocok banget buat kamu yang pengen tahu-tahuan soal radio, knowledge-nya ditambah. Oh, ini mixer tahun segini tuh pakai ini. Ada di Galeri Prasetya atau berdua.
1: Benar. Jadi lengkap ya.
0: Jadi
1: Dari awal sampai sekarang ini, dari yang jadul sampai paling modern tuh ada semua.
0: Ada di sini teman-teman.
1: Selain RRI Surabaya, kota Surabaya tuh juga punya heritage-nya tersendiri yaitu Kota Lama Surabaya.
0: Kota Lama teman-teman berdua.
1: Ini itu juga zona wisata yang baru aja direvitalisasi nih.
0: Oh gitu.
1: Dan dibagi jadi beberapa kawasan, kayak ada kawasan Eropa, kawasan Pecinan, kawasan Arab, kawasan Melayu. Nah, ini bisa foto-foto nih dengan latar bangunan kuno juga abad ke-19 nih. Buat teman pro 2 mungkin yang mau nyewa Jeep Willys ya atau becak untuk berkeliling, ini juga bisa loh di Kota Lama Surabaya, teman pro 2. Kamu udah pernah naik Jeep-nya belum?
0: Belum, tapi penasaran aja. Tapi ke situnya udah pernah beberapa kali karena di situ kan rame kan kalau malam Minggu.
1: Benar, apalagi banyak wisatawan-wisatawan manca negara itu main ke sana.
0: Spot fotonya juga sabi banget teman-teman berdua. Di post blog juga di situ juga mantep buat kamu foto-foto atau menikmati suasana ya gedung-gedung tua lah di situ teman-teman berdua.
1: Bener, di sana itu juga ada barbershop yang paling bersejarah loh.
0: Oh,
1: kamu
0: gitu.
1: Pernah nyobain nggak sih daerah situ?
0: Nggak pernah, belum.
1: Nanti soalnya lagi pernah viral juga itu karena memang udah lama banget tuh di situ.
0: Oh gitu. Jadi tempat-tempat yang emang tua gitu ya di situ ya, bersejarah gitu ya.
1: Benar.
0: Ya udah deh, nanti kita kasih knowledge-nya lagi, kita kasih experience-nya lagi, kira-kira di Kota Surabaya tuh ada wisata apa aja dan tempat-tempat keren apa aja yang mungkin ya belum tahu nih, habis ini kita spill.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

1992, peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut juga tidak terlepas dari yang namanya pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Tapi tahu nggak sih, kalau rekaman suara Insinyur Soekarno saat pembacaan naskah teks proklamasi tersebut bukan saat 17 Agustus 1945 loh. Audio tersebut direkam setelah 6 tahun, yaitu tahun 1951 atas inisiasi dari tokoh radio saat itu, sekaligus pendiri Radio Republik Indonesia atau RRI, Yusuf Ronodipuro, yang menyadari pentingnya dokumentasi audio dapat memperkuat sejarah bagi penerus bangsa. Pada awalnya, Soekarno menolak karena pembacaan proklamasi adalah hal yang sakral. Tetapi, dengan tekad dari Yusuf Ronodipuro, akhirnya Soekarno membacakan proklamasi di studio RRI dan rekamannya dibawakan ke Lokananta untuk digandakan menjadi piringan hitam dan akhirnya dokumentasi audio tercipta dan bisa kita dengarkan sampai saat ini. Gimana? Baru tahu sama fakta ini?

0: yang kayak gini.
1: Kita buat menyenangkan.
0: Yang bikin kamu melo.
2: Ada titik-titik.
0: Galau. Sama nangis-nangis. Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada. Hanya di 95,2 Pro 2 FM. The

0: Oke, teman berdua masih di San Kosan Seltok apa Ngaso ngobrol arek Surabaya. Tadi kita udah bahas tentang Radio Republik Indonesia.
1: Sama udah bahas Kota Lama Surabaya, Kota Lama ya kan. Nah, kali ini tuh ada juga nih wisata bersejarah dan kaya akan budaya atau heritage nih. Gimana, kamu gimana? Tahu enggak usah jauh-jauh lah dari RRI Surabaya.
0: Bener.
1: Ya. Kamu bisa langsung aja ke Monumen Kapal Selam atau Mount Castle.
0: Mount Castle teman berdua yang jaraknya dari RRI Surabaya tuh enggak jauh.
1: Iyalah.
0: Jalan kaki aja sabi, Bro.
1: Oh, bisa banget. Bisa. Terletak di pusat kota, tepatnya pasti di Jalan Pemuda teman berdua ya. Memang tempat ini tuh memamerkan KRI Pasopati 410 nih, kapal selam asli milik TNI AL buatan Uni Soviet tahun 1952.
0: Nah, kurang bersejarah apa coba?
1: Makanya itu sudah dari tahun 1952 itu kapalnya. Dan makanya memang sangat edukatif ya bagi anak-anak untuk melihat bagian dalam kapal selamnya yang asli.
0: Iya, teman berdua. Kapan lagi kamu merasakan experience buat masuk di kapal laut? Kapal tua teman berdua.
1: Benar, udah berasa Titanic nanti kamu foto-foto di pojokan ya. Jangan ditenggelamkan
0: jangan dikemudikan juga teman berdua.
1: Iya, jangan ya, karena ini sudah jadi monumen. Benar. Ya, tidak beroperasi teman berdua. Nah, selain Monumen Kapal Selam, ada wisata apa lagi di Surabaya? Tentunya yang nggak jauh-jauh juga lah ya dari RRI Surabaya. Ada Tugu Pahlawan.
0: Tupal.
1: Ada Tupal sama Museum 10 November nih.
0: Oh gitu. Enggak jauh juga deh.
1: Enggak jauh amat ya. Kalau yang tadi bisa jalan kaki, ini naik motor lah
0: dikit.
1: Karena memang monumen setinggi 41 meter ini menjadi ikon utama Surabaya untuk apa? Untuk memperingati pertempuran heroik. Ini kan ada pertempuran heroik nih tahun 1945 di tanggal 10 November nih, dan di bawah tanahnya juga terdapat museum interaktif yang menyimpan benda bersejarah dan diorama perjuangan.
0: Oh gitu. Jadi karena Surabaya ini terkenal dengan tempat-tempat historikal ya, tempat-tempat bersejarah.
1: Heroes, ya.
0: Ya, karena di sini tuh banyak sekali saksi-saksi sejarah yang berupa monumen apa segala macam itu di Surabaya banyak banget, Bro.
1: Nah, benar, karena memang Surabaya ini tempatnya tempat sejarah ya kan. Memang Surabaya ini juga terkenal jadi kota kedua setelah Jakarta.
0: Benar banget. Jadi worth it.
1: Jadi worth it banget buat kamu apalagi yang di luar Surabaya yang mau berkunjung ke Surabaya, ini Surabaya sudah lengkap ya, paket komplit ya, semua yang kamu butuhkan ada di Surabaya. Jadi tunggu apa lagi teman-teman? Langsung aja berkunjung ke Surabaya.

0: Yang benar tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
1: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Teman Bro Dua, gak kerasa banget ya, bentar lagi sudah mau hampir jam 7 malam. Ini ya, saatnya Rianita dan juga
1: Mas Anda disokin.
0: Harus pamit ya dari ruang dengar kamu. Thank you so much buat kamu semuanya, Teman Bro Dua, yang sudah mengikuti

0: sore ceria dari jam 3 sore tadi ya, mulai dari informasi lokal, terus kita juga sudah sunset talk ya, ngobrol-ngobrol bareng Wulan Indah Savitri, terus juga dilanjutin sama Ngaso ngobrolnya arek Surabaya. Thank you ya. Dan tentunya teman berdua, kamu enggak usah sedih, enggak usah risau, karena nanti di Jaga Malam bakal ditemenin sama Fir Angkasa, dan tentunya ada juga musik live chat ya dari Relay Jakarta dengan bintang tamunya siapa, makanya ditungguin aja. Pokoknya saya tun terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Bye bye.

0: FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Lancer.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Amin Lo di malam hari ini, teman Pro 2. Gimana kabar kamu di hari apa sekarang, hari Rabu ya? Gak kerasa sih, ini udah menjelang penghujung bulan Agustus ya. Kayak gue gak tau kenapa kayak Agustus itu nge-skip cepet banget sih. Tiba-tiba udah tanggal 19 aja, ya gak sih? Anyway, buat kamu semua, dimanapun kamu berada, teman Pro 2, malam hari ini seperti biasa ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Dan malam hari ini kita kedatangan sebuah band yang kemarin baru aja ngerilis single terbaru nih, wih deh. Kita bakal ngobrol buat kamu yang mungkin udah ngeliat sosial media Pro 2 FM, udah tahu siapa lah ya. Ada Good Morning Everyone yang kita bakal ajak ngobrol malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, boleh banget teman Pro 2, langsung aja bergabung, langsung merapat, langsung drop aja pertanyaan kamu. Atau mungkin pengen absen aja juga boleh di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, kalau gitu pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Editama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Good Morning Everyone.
1: Yeay, selamat pagi semuanya.
0: Bener. Tapi mungkin ini sebenarnya pertanyaan basi sih. Cuman gue penasaran aja, Good Morning Everyone emang sebenarnya kayak sapaan aja kayak gitu atau gimana tuh awalnya tuh?
2: Iya, sapaan gitu.
0: Sapaan aja ya?
2: Sapaan dari guru waktu itu.
0: Dari guru?
2: Tiap guru bahasa Inggris masuk kelas.
0: Oh.
2: Morning everyone.
0: Oke.
1: Okay. Sama gurunya cocok, sama gurunya cocok.
0: Anyway, gimana kabar mas-masku ini? Wih, luar biasa.
1: Ada yang hampir.
0: Hampir kenapa tuh?
2: Hampir muda katanya.
0: Aduh.
1: Tadi masuk angin dia muntah-muntah terus kayak wah ini jangan-jangan.
0: Oh iya. Waduh.
1: Mudah-mudahan sehat ya.
0: Emang kebiasa sama udara Jakarta gimana nih?
2: Iya. Udah mau toprak.
0: Aduh. Gimana udah berapa lama di Jakarta nih berarti nih? Udah berapa hari nih?
2: Baru sampai tadi.
0: Hari pertama tadi.
2: Oh wow. Sampai tadi siang.
0: Kemarin malam. Oke.
1: Okay. Kami dari Bandung dulu sebelumnya.
0: Oh, dari Bandung.
1: Ada manggung juga sama promo sekalian terus dari Bandung ke Jakarta.
0: Ini gitu. Seru. Sekalian jalan-jalan ya.
1: Jalan-jalan.
0: Tapi maksudnya sebagai anak band itu maksudnya salah satu apa ya kayak keseruannya itu bisa touring gitu atau gimana tuh?
1: Iya itu salah satu ya. Jadi bisa
2: bisa jalan-jalan
1: keluar rumah gitu ya.
0: Di
2: rumah. Emang kenapa sih kalau
1: meninggalkan tanggung jawab
0: rumah? Tapi kan tanggung jawabnya di GME berarti sih kan. Tapi pernah paling jauh kemana berarti GME?
1: Kalau paling jauh ya pasti terakhir kemarin di
0: Vietnam,
1: Korea Selatan.
0: Oh, Korea Selatan. Ya. Wow. Oke.
1: Korea Selatan. Kalau di Indonesia ya
2: Batam,
1: Medan, Jawa, Medan, Barat. Terus Kendari banyak.
0: Oke. Okay. Udah keliling-keliling ya berarti. Tapi favoritnya mana nih kalau di Indonesia? Kota mana favoritnya?
2: Mana ya?
3: Medan.
0: Oh, kenapa tuh?
3: Makanannya enak.
0: Wih, iya sih, seru sih. Tapi berarti kalau touring gitu pasti nyobain tuh makanan khas sana.
1: Iya, sebisa mungkin.
0: Sebisa mungkin.
1: Jadi kalau misalkan jadwal manggungnya jam 7 gitu, ya kalau ada makanan jam 7 ya kita makan dulu aja manggungnya.
0: Perut yang utama ya. Perut yang utama. Oke. Anyway, gimana rasanya GME akhirnya bisa rilis lagi ya setelah terakhir tuh berarti 2024 ya?
2: Iya, terakhir 2024.
0: Album tuh. Hmm. Dan sekarang ini apa berarti? Single atau EP nih berarti jatuhnya?
2: Ini kita baru rilisnya single ya.
0: Okay.
2: Kemarin di bulan Juli itu ada satu single.
0: Oke. Okay.
2: Di bulan ini juga kemarin tanggal 14 ya? 14 ya? Itu baru ada single lagi.
0: Oke.
2: Okay. Nantinya akan ada EP di September.
0: Okay. Berarti nanti ada full EP-nya di September berarti ya. Benar-benar. Gimana rasanya bisa rilis lagi setelah 2 tahun berarti ya, enggak rilis lagu ya?
1: Iya, sebenarnya 2 tahun itu enggak rilis kayak banyak kegiatannya ya mungkin ya karena kita enggak rilis banyak aktivasi dari albumnya itu sendiri ya. Okay. Kan 2024 terakhir kan album Bapak.
0: Benar.
2: Di Desember ya gitu ya.
1: Di Desember dan di Desember 2024 gitu. Jadi 2025 sepanjang tahun tuh ya banyak apa promo-promo di dalam album itu gitu.
2: Termasuk kalo, tour juga ya.
1: Termasuk tour juga. Okay. Tour tour bertajuk albumnya itu Bapak itu gitu. Jadi mungkin dalam waktu setahun dalam 2026 ini udah kayaknya kami perlu keluar single lagi deh gitu.
2: Ada rilisan lagi.
0: Benar-benar. Tapi berarti gimana maksudnya di sela-sela kesibukan mungkin kalau kemarin kayak sibuk promo, sibuk tour gitu kan yang dari album itu. Tapi gimana nih kalau mau rilis single apakah nyempetin workshop dulu kah atau gimana tuh berarti?
2: Kebetulan kami tuh banking gitu ya. Jadi udah ada beberapa materi yang kita siapin di tahun-tahun sebelumnya gitu. Memang udah nyiapin gitu. Dan di 2026 ini kemarin kita tinggal milih yang mana nih yang kira-kira yang dirilis gitu.
0: Dan akhirnya terpilihlah single ini ya berarti ya. Benar-benar. Dua single berarti udah dirilis ya.
2: Satu sih sebenarnya yang satunya lagi yang tanggal 14 kemarin tuh si lagunya si Firsa yang nulis.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi EP ini tuh isinya, EP-nya namanya Kalah. EP ini tuh isinya ada dua lagu, yang satu GME featuring Firsa Bersari yang ditulis sama GME, dan satu lagi lagunya Firsa Bersari yang di featuring sama GME yang ditulis sama Firsa Bersari gitu. Jadi kita kayak balas-balesan gitu sama
0: benar. Oh gitu, menarik. Berarti EP ini berjudul Kalah, dan single yang ditulis sama GME judulnya adalah
1: Salah.
0: Nah itu suka kebalik-balik jujur. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngulik soal single terbarunya, Salah, dan juga mungkin nanti kita sedikit ngebahas soal EP-nya yang berjudul Kalah ya. Jadi buat kamu, teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama GMA, jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Game A. Yes, kita sekarang ngobrolin soal singlenya dulu aja kali ya. Singlenya berjudul Salah.
1: Salah.
0: Salah, benar ya.
1: Salah.
0: Berarti,
1: salah.
0: Aduh. Ya, siap, siap.
1: Siap salah.
0: Siap salah, siap salah. Kenapa akhirnya dipilih single Salah nih buat dirilis di tahun 2026 dan bahkan masuk ke dalam EP barengan sama Virsa tuh berarti?
1: Kenapa ya?
2: Kenapa ya? Jadi memang sebenarnya memang dari apa namanya terakhir kita rilisan di 2024 di Desember 2024, terus 2026 tuh harus ada rilisan itu.
0: Okay.
2: Akhirnya dipilihlah Salah. Kenapanya sih? Karena memang kayaknya nih cocok ya mengawali tahun dengan sesuatu yang sedih gitu.
0: Udah.
2: Mengawali tahun. Terus akhirnya waktu itu belum kepikiran untuk featuring sama Virsa.
0: Oke.
2: Terus akhirnya kayaknya sebelum rilis ini kayaknya kita featuring aja kali ya.
1: Dan kebetulan juga ketemu Virsa tuh sebelum ini kami ketemu Virsa gitu. Ketemu Virsa terus di apa tour Tunggu Aku di Bandung yang Ceylon 7 itu. Kan kami kan barengan Pak jadi opener dan ketemu di situ kayak bikin yuk project yuk bikin dong gitu. Akhirnya itu tadi sama Virsa ya.
2: Terus kontak lah si Virsa.
1: Kontak. Dan ternyata tertarik dan juga malah Virsanya malah kayak aku juga ada lagu nih gitu. Udah kalau gitu kita balas-balasan aja. Maksudnya lagunya GME yang ditulis GME featuring Virsa Besari, lagunya Virsa Besari featuring sama GME yang
0: Besari. Berarti semua berawal dari obrolan kopi ya sebenarnya. Obrolan di backstage kayak iseng-iseng, ayo dong bikin dong gitu ya. Bener.
1: Lagi makan bebek waktu itu kan.
0: Spesifik banget ingatnya ya berarti ya.
2: Lagi makan bebek
0: tiba-tiba jadi itu proyekan ya, benar-benar. Oke, berarti kalau dari Salah sendiri, ini berarti bercerita tentang apa nih secara garis besar?
2: Ya, karena Salah tuh Sani yang nulis.
0: Oke.
2: Jadi gimana ceritanya? Sani?
0: Katanya Salah S-nya Sani ya.
2: Iya.
3: Bagus tuh buat caption.
1: Sani selalu salah. Itu latar belakangnya.
0: Oke.
1: Okay. Sebenarnya melihat teman-teman ya, jadi kayak
0: biar halus ya, biar halus.
1: Ada apa kayak seseorang yang apa merasa selalu salah gitu, walaupun udah berjuang mati-matian gitu, udah effortnya udah maksimum effort gitu, tapi dia ternyata masih terus terasa kurang gitu. Tapi balik lagi jadi dia kayaknya akunya deh yang salah deh gitu, karena aku yang ekspektasinya terlalu tinggi gitu untuk minta di berharap untuk di apa namanya apresiasi gitu.
0: Gitu. Oh, sudut pandangnya gitu ya. Kita sendiri mungkin yang ekspektasinya yang salah gitu.
1: Kita sendiri ekspektasinya yang ketinggian, jadi selalu ngerasa disalah-salahin gitu.
0: Tapi berarti gimana nih di lagu ini berarti cara menghadapi ekspektasi itu gimana tuh caranya? Maksudnya kan ya namanya manusia pasti kan berekspektasi, kita berharap sama seseorang gitu kan, mungkin kita ngelakuin sesuatu pengen diapresiasi gitu kan, dibalas juga
1: gimana caranya dia? Gimana ya tadi tuh? Jangan apa?
2: Ya jangan berharap sama manusia lah ini.
0: Asik.
1: Itu dia.
0: Bener-bener.
1: Satu-satunya cara tuh ya.
2: Iya bener.
0: Iya sih. Bener-bener.
2: Kita apa ya, Kona'ah
0: legowo. Asik. Kona'ah. Masya Allah. Luar biasa. Bener-bener. Tapi berarti apa maksudnya pesan yang pengen disampaikan dari lagu Salah nih, mungkin ketika teman Pro 2 dengerin lagu ini apa nih yang didapetin?
1: Itu tadi sih maksudnya jangan berekspektasi yang terlalu tinggi gitu di apapun gitu. Jadi biar nanti kedepannya juga nggak sedih, nggak ngerasa disalah-salahin tadi gitu.
0: Benar. Jadi set expectation serendah mungkin gitu ya.
1: Legowo lah ya.
0: Benar-benar. Nothing tulus aja lah ya. Kita ngelakuin sesuatu
1: nothing tulus. Kalau hidup nothing tulus kan santai gitu.
0: Iya benar. Yoman. Gak, gue kira tadi mau ada punch lainnya tuh.
1: Yoman tadi masuk. Oh, Yoman.
0: Oke, oke, oke. Tapi kenapa akhirnya maksudnya mengajak Firsa Besari selain dari tadi kan obrolan kopi? Kira-kira kenapa akhirnya Firsa ini dianggap cocok di lagu ini?
2: Kenapa, Dan?
0: Nah, kenapa tuh, Bang Daniel?
4: Mungkin karena yang pertama udah kenal dari lama ya, karena kenalnya dari 2016 gitu, dan kami ngerasa ada kesamaan di mungkin vibes di musik ya, karena Firsa musiknya pop juga, terus lagu-lagunya juga temanya yang sehari-hari dekat sama kehidupan gitu, jadi nyambung sama kita gitu.
1: Sama-sama Silageng.
4: Nah, juga sama-sama Silageng.
0: Jadi nyambung aja ya berarti.
4: Iya,
0: ya?
4: Nyambung secara itu.
0: Oke, alright, alright, alright. Oke, okay, gue makin penasaran sama singlenya Salah yang ini juga kolaborasi barengan sama Firsa Besari ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah dengerin lagunya ya. Dan buat kamu yang mau bertanya, gue abis ini kayaknya bakal sama-sama kamu deh. Oke, okay, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Good Morning Everyone.
1: Selamat pagi semuanya.
2: Good morning. Sukses.
0: Emang kalau dipanggil Good Morning Everyone harus seperti itu ya berarti ya.
1: Sukses
0: ya. Alright, dan tadi baru aja kita dengerin ya single terbarunya dari Good Morning Everyone bareng sama Firza Besari dengan Salah. Nih. Tapi kalau dari segi produksi nih, berarti kan GMA udah dari ya let's say udah dari 2008 dan formasi sekarang udah lengkap dari 2018 gitu kan. Selama perjalanan karir dulu sama sekarang ada perubahan enggak sih dari segi musik sebenarnya?
1: Maksudnya dari 2018 ya atau ya kalau dari segi musik, dari segi musik sih sebenarnya malah mengalir banget ya.
2: Iya benar.
1: Mengalir banget ya. Gimana Yul? Karena Yuli yang biasa mengaransemen yang masa waktu itu tuh Yuli.
0: Oke.
1: Masa musik gitu.
0: Gimana Mas?
2: Sebenarnya enggak terlalu banyak perubahan ya, mungkin secara aransemen atau musik identitinya GMA sih ya seperti ini gitu. Cuman mungkin yang kita tetap harus harus apa namanya? Harus update gitu ya. Harus relevan sama era gitu. Paling sound-soundnya aja sih kayak.
0: Sound-soundnya aja.
2: Soundnya era sekarang kayak gini, kita harus yang ngikutin gimana caranya gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu ini berarti maksudnya treatmentnya secara produksi sama aja ya berarti dengan
2: sama
0: lagu-lagu.
2: Sama aja. Cuman lebih apa ya yang sekarang lebih yang rilisan ini lebih sederhana mungkin ya secara musik kayak kit lebih raw gitu yang enggak yang terlalu rapi gitu ya kita katanya.
3: Enggak terlalu banyak elemen.
2: Jadi cuman ya isinya cuman gitar, bass, drum.
3: Vokal pasti.
1: Sama kodam, isi kodam.
4: Sama string section ya kayaknya. Di lagu ini agak dikurangin kan.
2: String section di lagu ini.
0: Oke.
2: Enggak terlalu.
1: Sebenarnya di game-nya tuh lagu-lagunya kebanyakan pasti ada kayak string section gitu ya. Cuman karena tadi kami kayak pengen sederhana gitu di produksi musiknya, jadi di lagu Salah ini ya tidak terlalu apa string sectionnya
2: nggak terlalu banyak. Beberapa sedikit layer gitu, cuman nggak yang terlalu
0: rumit
2: dominan
0: lah. Benar. Oke, tapi kalau dengan adanya Firza Besari akhirnya ada sesuatu yang berbeda nggak di lagu ini?
1: Pasti dari karakternya Firza Besari juga kan pasti kan di lagu ini, dan ada masukan-masukan juga dari Firza Besari kok pas kami produksi kayak rap misalkan gitu. Jadi banyak apa ya, kalau sama Firza banyak discuss, tukar ya, discuss lah tukar ide gitu.
0: Oke. Berarti selama produksi itu ada sedikit perubahan berarti ya dari demonya berarti.
1: Iya. Ada beberapa perubahan.
0: Oke, kemudian ngomongin soal EP-nya nih. Berarti full EP-nya bakal dirilis di 14 September.
1: Di 4 September.
0: Oh, 4 September. Ya berarti ya 2 minggu lagi kurang lebih ya.
1: Oh iya, 2 minggu lagi. Enggak kerasa
0: bener,
1: ya.
0: Bener kan? Iya bener. Iya. Ya 2-3 minggu lagi ya. Iya 2 minggu. Bener sih. Iya. Tapi kalau di EP ini Kalah. Ini berarti ceritanya maksudnya masih dengan Salah ini masih ada benang merahnya atau gimana nih?
1: Nah itu dia, gimana Yul? Enggak. Jadi lebar. Jadi karena tadi dari dua lagu ini itu karena dua lagu ini memang secara tidak sengaja juga masih berhubungan, bukan berhubungan, masih sama gitu ceritanya. Sama gitu. Ada benang merahnya ceritanya gitu, kayak di lagunya Salah yang diterus GME, terus sama lagunya Iya yang diterus sama Firza Besari. Walaupun gak ngobrol tuh ternyata pas saling ngasih lagu, oh iya ini masih ada satu relate ya lagu-lagu, apa dua lagu ini ya gitu. Dan di dalam lagu ini pun ada satu kata yang sama gitu, Kalah gitu. Makanya jadi Kalah, EP-nya namanya Kalah.
0: Karena ada kesamaan itu ya.
1: Iya.
0: Berarti secara garis besar ini apa nih Kalah ini? Maksudnya kenapa Kalah gitu kan?
1: Kenapa Kalah? Mungkin karena kurang beruntung satu ya. Biasanya bola itu kan bundar ya.
0: Bener.
1: Iya. Dan ya tadi bisa jadi anthem wong kalahan karena gak apa-apa kalau sekali-sekali kalah tuh gak apa-apa kok gitu. Okay. Gak harus selalu menang gitu, kalah pun gak masalah.
0: Benar-benar. Gitu. Kadang dari kekalahan itu kita juga jadi orang yang mungkin lebih kuat lagi gitu kan.
1: Betul, semua orang harus merasakan kekalahan dulu baru bisa
0: itu dia
1: bisa memenangkan sesuatu.
0: Betul.
1: Asik banget.
0: Bagus tuh kata-katanya bagus. Alright. Kita mau sapa-sapa dulu nih teman Bro Dwi yang udah merapat ya. Ini kita dari YouTube dulu deh. Dari YouTube udah ada dari Cakra Januar. Infokan konser GME di Bali, pingin dengerin Executive Decision secara live.
1: Waduh. Yang lain aja lagunya. Jangan Executive Decision di Bali. Menarik ya, mudah-mudahan secepatnya bisa ke Bali ya.
0: Semoga ya, semoga. Makanya diundang ya. Jangan minta info doang ya. Oke, selanjutnya ada Noval Algiveri. Katanya nih, kakak-kakak GME mau nanya nih, kenapa gak bikin MV collab antar GME sama Firsa Besari?
1: Nah, itu dia. Kalau untuk sekarang kan udah ada lirik videonya.
0: Lirik video ya, udah ada ya.
1: Iya, dan salah udah ada lirik videonya. Nah, musik videonya mungkin secepatnya bakal kami kabarin karena ya salah satu proyek terdekat juga sih
0: itu
1: video klipnya kan bareng sama Firsa kan. Siapa tahu nanti kami bakal berakting sama Firsa.
0: Asik.
1: Yang seperti Firsa sering bilang, jadi dia berperan sebagai mamang-mamang di somai itu.
0: Ya kan? Ya makanya nanti ditunggu aja ya. Benar, semoga jadwalnya cocok. Jadwalnya cocok. Benar. Terus kata Noval, kapan mampir ke Samarinda lagi? Ditunggu. Samarinda. Belum ada ya?
1: Belum ada. Secepatnya udah tadi ya. Udah ada.
0: Udah itu kontakan. Ya,
1: kontakan. Ntar lagi ditunggu ya,
0: ditunggu. Ya. Tinggal deal-dealan ya. Oke, di WhatsApp juga ada dari siapa nih? Dari Budi di Semarang. Katanya Mas Edit nitip salam buat semua personil GME. Keren lagu-lagunya. Widih.
1: Sama-sama. Salam kompak selalu.
0: Asik. Karena ditungguin aksinya Sabtu besok di PRPP. Benar ya. Sabtu besok ada event ya. Yeah. Benar, bisa nonton nanti ya. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama GME. Buat kamu yang masih pingin seru-seruan, masih pingin nanya juga masih boleh ya. Pokoknya masih terbuka sampai nanti jam 8 malam. Oke. Habis ini bakal ada lagu selanjutnya nih ya, dari Good Morning Everyone nih. Mungkin buat kamu yang pingin nyanyi-nyanyi juga bisa nih. Ada tertulis di sana nemenin lo sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol barengan sama GME lagi ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat. Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama GMA. Yeay. Alright. Ini tadi kita udah ngebahas soal singlenya Salah dan juga EP-nya ya. Nanti berarti fullnya di 4 September ya. Benar-benar. Tapi kalau di lagu Salah ini tulis sama siapa tadi? Sani ya?
1: Sama Sani ya.
0: Benar-benar. Hmm. Ini proses berapa lama berarti ya?
1: Kalau lagunya?
0: Setelah
1: dimarahin.
2: Berkali-kali. Mas, kan langsung bikin lagu kan?
3: Akumulasi ya.
1: Enggak. Jadi kayak ya kalau proses penulisan lagunya sih cepet aja gitu. Kayak keluar aja gitu, oh lagu gini, okay. ada liriknya ininya gitu. Cuman kalau untuk produksi sama aransemennya itu yang ngurusin Juli.
0: Okay, Juli lagi ya, benar-benar. Tapi berarti kalau bikin lagu gitu berarti workshop dulu kah atau enggak nih? Apa maksudnya bikin demo salah satu?
3: Iya pasti. Jadi kebiasaan kami sih bikin demo dulu ya. Jadi present dulu nih, ada materi nih kayak gini.
0: Okay.
1: Terus jadi demo.
3: Dibikin demo, udah fix demonya kayak gini, baru kita rekam.
0: Oke. Berarti kayak bikin lagu, bikin demo, habis itu baru rekam. Benar-benar. Tapi rata-rata kalau bikin lagu gitu butuh berapa lama sih waktunya?
1: Satu lagu.
3: Produksinya
0: benar-benar ya. Sorry.
3: Kalau memang benar-benar lagi apa namanya kosong ya, seminggu buat produksi bisa.
1: Iya kan, produksi rekaman dan lain-lain, tapi mungkin post pro-nya ya kayak mixing masteringnya itu yang pasti memakan waktu, karena kan yang mixing mastering bisa kemungkinan bisa di luar kan. Ada bukan vendor sih. Ada apa, mixing mastering kan di luar gitu, itu
3: engineer luar.
1: Cuman kalau untuk kayak rekaman terus jadi satu lagu, udah beres rekaman tinggal mixing mastering, itu cepet sih.
0: Bener. Okay, tapi kalau ngomongin soal produksi lagu, bikin lagu gitu, Good Morning Everyone tuh tipe bikin lagu maksudnya yang kayak ya udah nyampein cerita aja, atau pernah nggak sih bikin lagu yang kita bikin lagu buat viral deh gitu, biar rame deh gitu?
3: Sejauh ini belum ya, karena kita memang basicnya bermusik itu kayak ya pengen jujur gitu, kayak rilis apa yang ada di, apa yang lagi dirasain gitu.
1: Iya. Okay. Dan lagu itu media
3: penyampai pesan ya.
1: Iya, media penyampai pesan, dan media kami bisa untuk cerita tuh mungkin lewat lagu juga. Betul. Gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi kalau misalkan kayak viral untuk bikin lagu untuk viral, caranya viral pun kayak gimana gitu. Gimana gitu, gak tahu. Bener.
0: Iya. Maksudnya sekarang kan banyak lah ya teori-teori.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Pasti banyak ya.
0: Banyak teori-teori.
1: Harus gini gitu kan.
0: Bener.
1: Cuman kalau menurut aku pribadi sih, viral tuh kayak mukjizat aja gitu.
0: Iya, bener.
1: Mukjizat yang mungkin kita gak pernah tahu gimana caranya viral specifically gitu.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Iya sih, benar. Kadang-kadang juga sekarang juga maksudnya random ya, kayak lagu-lagu lama jadi rame lagi gitu kan.
1: Benar. Yang lagu tahun berapa?
0: Iya.
1: Viral sekarang gitu.
2: Dan cycle-nya cepet banget kan sekarang.
0: Benar.
2: Kalau mau ngejar viral kayak capek enggak sih?
0: Iya, itu dia sih, benar, kayak apa sih yang dikejar gitu kan.
1: Yo man.
0: Terlalu diinin banget lah gitu ya. Bener. Tapi gimana kalau dari GMA sendiri melihat perkembangan teknologi sekarang ya, maksudnya dengan adanya AI, terus adanya apalagi sekarang digital platform gitu kan. Kalau dulu mungkin kayak kita masih pakai fisik gitu kan, CD segala macam gitu. Gimana tuh liatnya?
3: Gimana Dan?
0: Nah, maksudnya nih.
1: Ya kalau perkembangan zaman tuh nggak mungkin bisa dielak sih sama kami kan. Cuman juga jangan apa namanya jangan mengabaikan fundamentalnya gitu.
0: Okay.
1: Tadi kayak misalkan ada AI. Sekarang kan banyak tuh AI musik-musik AI gitu. Kalau menurut aku sih AI itu ya pasti juga ada sisi apa ya, yang bisa ngebantu musisi gitu, tapi jangan dijadikan AI itu fundamentalnya gitu. Oh, bermusik itu tapi AI gitu.
2: Tools
1: jadi tools aja. Kalau menurut aku sih gitu, kayak misalkan rilisan fisik atau rilisan digital, semuanya juga punya andil masing-masing kan gitu. Semua rilisan digital bisa membuat musisi jadi lebih luas didengar gitu kan, tapi fisik juga bisa membuat apa ya, memori kependengarnya, misalkan ada ada kaset, ada CD yang bisa dibeli gitu, disimpan gitu. Jadi semuanya harus berjalan beriringan sih.
0: Benar-benar sih, benar sih, mantap. Asik. Mantap, keren banget sih. Mas Sani, 2026.
1: 2029 sih.
0: Oh, iya. Apa tuh, ada apa dengan 2029 ya? Oke, oke. Tapi gimana menurut GMA, menurut kalian sekarang ini MV itu masih perlu nggak?
1: Masih relevan nggak?
0: Masih ya? Relevan gitu, benar.
1: Kemarin ada yang, soalnya kami sempat ngobrol kemarin. Gimana?
2: Gimana? Justru malah semakin kesini MV ini ya apa bergeser ke dia bisa jadi ini apa? Nyeritain lagunya tuh jadi lebih kena gitu.
0: Okay.
2: Kalau dulu kan mungkin kita ngejar yang estetik gitu kan. Cuman semakin kesini justru bisa ditwist juga. Misalnya ternyata ceritanya tentang ini, tapi di MV kita twist ke cerita yang lain, jadi pendengarnya lebih luas lagi. Itu bisa banget kalau sekarang.
0: Benar. Memvisualisasikan dari lagunya berarti kan.
1: Dan jadi apa namanya lagunya jadi ceritanya jadi lebih ini lagi kan, dibarengin sama visual gitu, sama musik video gitu.
0: Benar-benar. Tapi itu akan mempengaruhi interpretasi pendengar nggak sebenarnya? Kalau dengan memvisualisasikan si makna lagu itu?
2: Sebenarnya nggak masalah ya. Kayak kemarin ngelihat siapa yang kayak Hindia gitu kan. Ternyata pas di MV di twist tentang perpisahan, padahal sebenarnya lagu yang apa namanya aslinya nggak kayak gitu ceritanya kan. Dan itu sah-sah aja sih.
0: Benar-benar. Iya sih.
1: Iya benar.
0: Oh kira mau ada lanjutannya? Enggak,
1: cuman maju doang.
0: Kira ada lanjutannya. Oke. Berarti kalau dari game ini next projectnya bakal ada apa selain EP ini?
1: Next projectnya pasti tadi yang seperti ditanya tadi sama siapa?
0: Bima. YouTube
1: sama Bima. Mungkin musik videonya yang Salah dan Iya.
0: Oke.
1: Okay. Insya Allah akan bisa segera digarap. Terus juga bakal ada. Setelah rilis EP ini bakal ada showcase juga ya.
3: Sedang merencanakan showcase bareng sama Bung Pirsa. Dan ini lagi nyusun waktu dan lain-lainnya, semoga bisa terrealisasi di akhir tahun ini.
0: Amin. Berarti rencana bakal ada berapa kota tuh di showcase itu?
1: Yang udah terpikir sih pasti Jakarta ya.
3: Jakarta.
0: Pasti Jakarta ya. Benar.
3: Berikutnya mungkin bau-bau kali.
1: Nah, Poliwali Mandar jauh-jauh.
0: Biar jalan-jalan sekalian.
1: Jalan-jalan sekalian.
0: Bener, mungkin nanti kalau kota kamu pingin dikunjungin buat showcase, mungkin langsung DM aja nanti ke GMA.
1: Iya, bener,
0: gitu
1: bener.
0: Kan kira-kira kota mana yang cocok gitu kan. Oke, ini juga ada dari Tridanu 123 nih, katanya pecinta lagu-lagu GMA apalagi yang istimewa. Waduh,
1: terima kasih.
0: Gokil. Terus katanya kakak-kakak GMA, apakah next collab sama musisi penyanyi Semarang? Kan akhir-akhir ini penyanyi musisi Semarang lagi naik daun nih katanya. Gimana nih?
2: Fani.
1: Sebenarnya udah pernah sama Fani Sugi.
0: Fani, benar-benar. Ya,
1: Fani Sugi. Cuman kalau kami sih sebenarnya kalau kolaborasi atau featuring itu nggak pernah direncanain gitu. Okay, jadi itu jadi
2: spontan.
1: Nah, aduh. Itu udah kapan tuh?
0: Baru tuh.
1: Nah. Jadi ya kalau misalnya ditanya ada rencana, pasti nggak ada, belum ada rencana sampai sekarang. Cuman pas, tapi tidak menutup kemungkinan sama sekali, pasti ada lagi.
0: Ada lagi, oh iya, benar-benar. Tapi kalau dari game-nya, wish-nya pingin collab sama siapa nih?
1: Beda-beda, kalau okay. Kami beda-beda.
0: Coba tapi satu-satu deh, boleh deh.
1: Jauh-jauh.
0: Siapa? Boleh, Mas Daniel.
3: Aku sama siapa ya? Sama Sherina deh.
0: Oh, yes.
1: Sherina Muna.
0: Bener-bener. Dia pikir.
1: Iya,

0: kan?
1: Iya benar.
2: Iya benar. Dari kecil sampai sekarang ngefans banget. Oh, iya. Bener kan?
0: Bener. Gokil sih, gokil kan.
2: Kalau aku mau featuring sama siapa ya?
0: Siapa?
2: Iya lagi belum kepikiran ya siapa ya? Iya.
0: Sherina juga, oke. Okay.
2: Sherina, Eva Celia deh.
0: Eva Celia. Eva Celia, seru, seru. Eva Celia seru terakhir. Sama siapa?
3: Sama Sherina boleh.
0: Oke. Okay.
3: Tambah sama produser sih.
0: Oh produser yeah, boleh. Siapa ya, tuh?
3: Collab Petra Sjombing.
0: Petra Sjombing seru
3: Randy
0: sih.
3: Randy Pandugo gitu.
0: Benar. Ih seru sih.
3: Kolaborasi ya.
0: Kolaborasi. Benar. Ih menarik. Semoga nanti bisa kesampaian lah ya. Amin. Nanti suatu saat mungkin diproduksi sama Petra Sjombing. Siapa tahu denger kan?
2: Iya yeah, iya. Yeah, yeah.
0: Siapa tahu ada Sherina juga
2: Mas
0: nih.
2: Mas Petra.
0: Masa iya rilis Indonesia nggak denger di Bali ya kan?
2: Halo Mas Petra. Halo. Apa kabar?
0: Sukses, bener.
2: Masih ingat kami kemarin ketemu?
3: Ingat dong.
0: Oke. Terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 dari GME sama apa nama pendengarnya GME?
2: Teman baik.
0: Teman baik. Yeah. Oke, silakan. Mau sampaikan apa nih?
4: Silakan.
2: Jangan lupa untuk mendengarkan single terbaru GME yang judulnya Salah di semua platform musik digital dan juga bisa di request di RRI Pro 2 Jakarta dan di seluruh Indonesia.
0: Yes.
2: Dan juga kalau mau tahu panggung-panggung terdekat bisa di Instagramnya GME @GME_ID,
0: okay.
2: Di TikToknya GME dan di YouTube-nya GME.
0: Alright, bisa dicek info terupdate-nya ya. Dan tentunya MV-nya visualizer ya?
2: Lirik video.
0: Oh, lirik video ya, benar-benar. Video lirik
2: di YouTube.
0: Di YouTube yeah. GME berarti. Ya. Bisa dicek juga ya. Oke, terima kasih GME.
2: Sama-sama, terima kasih.
0: Sukses selalu buat project-projectnya. Nanti ditunggu full EP-nya di tanggal 4 September ya.
2: Terima kasih.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan habis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan...
2: GME!
0: Pamit! Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye-bye! Music Life Chat.

0: Chat. Music Life Chat.
1: Teman Pro 2, pernah nggak kamu masuk kamar buat ngambil sesuatu, tapi begitu sampai malah bengong dan mikir, tadi mau ngapain ya? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama, dan fenomena ini punya penjelasan ilmiah yang disebut doorway effect atau efek pintu. Sederhananya, efek ini terjadi saat otak kesulitan mengingat tujuan awal setelah kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Ketika masuk tempat baru, otak tuh fokus memproses informasi sekitar, seperti suasana dan benda-benda di ruangan tersebut, sehingga ingatan tentang misi awal bisa terlupakan sementara. Hal ini nggak hanya terjadi saat masuk kamar, tapi juga ketika kita pindah ke dapur misalnya, atau ruang kerja, atau tempat-tempat lain. Kalau tiba-tiba lupa, coba kembali ke tempat sebelumnya, karena lingkungan yang sama bisa membantu otak untuk mengingat kembali. Jadi, kalau mendadak blank setelah masuk ruangan, bukan berarti kalian makin pelupa ya. Bisa jadi, itu hanya cara unik otak dalam mengatur informasi.

95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, balik lagi kali ini sudah di RRI Surabaya ya, setelah kamu mendengarkan teman-teman dari RRI Jakarta yang ngobrol-ngobrol sama Good Morning Everyone ya, meskipun ini malam hari di Music Live Chat. Wah, enak banget ya teman Pro 2 untuk lagu terbaru dari Good Morning Everyone. Buat kamu yang pingin request lagunya, kamu bisa banget requestnya di Pro 2 Hitlist. Tapi coba deh nanti aku kontak-kontak dulu ya si MD kita yang satu ini, apakah sudah ada lagunya? BTW teman Pro 2, aku bakalan nemenin kamu sampai nanti di jam 12 malam ya. Ada Vira di sini bakalan spesial nemenin, bakalan ngasih informasi yang oke banget, ngasih lagu-lagu yang enak juga nemenin kamu di malam hari ini. Dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Teman Pro 2, udah siap jadi bintang berikutnya? Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya atas nama Ayu Arta 0896300893x0. SP Tuban atas nama Witra 0896160457 45. SP Kediri atas nama Fauzi Ahmad 0852 8343 752. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.
1: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
2: Ah, berhenti!
3: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
4: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
5: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
2: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
4: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
2: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
6: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
6: Cabut pohonnya, Bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
1: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
0: Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Teman Pro 2, angka kemiskinan tercatat pada bulan September tahun 2024 masih ada di angka sekitar 1 juta penduduk. Meskipun mengalami penurunan sebesar 0,80% dibanding Maret 2024. Kemiskinan bisa terjadi karena adanya rasa malas, budaya masyarakat yang suka korupsi, kolusi, nepotisme, menggantungkan bantuan dari orang lain, termasuk pemerintah. Untuk mengatasinya, pemerintah melakukan

0: FM.
1: Kamu masih di Pro 2 FM, teman Pro 2, dan kamu juga masih di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Gimana nih untuk suasana bulan Agustusnya, masih kerasa nggak sih teman Pro 2? Kalau di daerah aku sih udah nggak terlalu ada rame-rame lomba ya. Kayaknya lombanya udah di awal bulan Agustus deh. Tapi nggak tahu lagi ya teman Pro 2, apakah nanti bakalan ada gitu. Jadi yang namanya hore-hore lomba tuh kayaknya masih ada ya sampai sekarang. Cuman memang tergantung daerahnya masing-masing. Dan bahkan kalau ngomongin soal lomba, ada banyak banget lomba-lomba unik gitu ya, yang ada mungkin dari lingkungan sekitar ataupun dari lingkungan kantor gitu ya, lingkungan sekolah tuh punya lomba-lomba uniknya masing-masing. Kalau aku ngelihat di media sosial tuh ada yang lomba pakai kostum kayak gitu ya. Terus habis itu ada juga yang lomba-lomba lomba semacam ninja warrior gitu, tapi di pakai bambu gitu ya. Terus habis itu kayak ngelewatin selokan atau ngelewatin apa sungai kayak gitu. Macam-macam dan juga kreatif ya orang-orang ini ya. Dan yang enggak kalah kreatif ini kayaknya dari teman-teman yang bekerja di KAI Daop 2 Bandung, yang membuat lomba ini. Menurut aku sih antara satu ini adu kekuatan ya kan, yang kedua adalah adu ego juga nih teman Pro 2. Ego laki-lakinya kesentil kayaknya ya. Ada lomba tarik, nah bukan tarik tambang nih teman Pro 2, tarik lokomotif seberat 80 ton, bayangin. Tapi kayaknya ini juga apa ya, hal yang menarik gitu, karena sesuai kan ya dengan kantornya kayak gitu ya, atau sesuai dengan lingkungan kerjanya kayak gitu teman Pro 2. Dan ini memang digunakan atau dilakukan gitu ya untuk memeriahkan peringatan HUT ke-81 RI gitu. Jadi satu tim itu ada 12 sampai 15 orang teman Pro 2 yang pastinya dituntut kerjasamanya untuk menarik si lokomotif ini. Jadi bukan tarik menarik tapi tarik mang. Gitu teman Pro 2. Waduh, kekuatan fisiknya benar-benar diadu gitu ya. Dan pastinya dari keseruan lomba yang ada gitu ya, yang ada di video yang viral itu teman Pro 2, itu menunjukkan rasa solid, rasa kolaborasi antar pegawainya juga itu sangat ditekankan di sini. Nah, ini juga menimbulkan berbagai reaksi di sosial media ya teman Pro 2, dari netizen. Katanya nanggung, sekalian aja start dari Gambir, finish di Pasar Turi. Waduh, agaknya agak ngelunjak gitu ya. Apalagi kalau misalkan ada yang naik gitu, sekalian aja jadi Jakarta Surabaya gitu ya. Oke, terus habis itu ada yang bilang juga, aduh pulang-pulang encok gak sih tuh badannya, katanya gitu. Kabarnya finish di Malang Kota Lama. Waduh, agak jauh lagi nih teman Pro 2. Dan masih banyak lagi hal-hal menarik yang dikomentari sama netizen ini. Dan pastinya juga ini merupakan hal-hal salah satu hal seru ya yang didapatkan dari adanya lomba 17-an gitu ya, atau lomba Agustusan ini teman Pro 2. Gimana nih kalau di daerah kamu, ada gak sih lomba-lomba yang unik, yang menarik? Nah, kamu bisa ceritain juga deh nanti ya. Nanti bakalan aku baca-bacain juga. Buat kamu yang mau gabung, mau join, di mana? Di Instagram dong pastinya, @produrrsby. Atau kamu bisa joinan juga lewat WhatsApp 081908952 atau aplikasi RRI Digital.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya, pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan.
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Malam iki rasanya sepi.

0: Indonesiaku. Teman Pro 2, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Fakta ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah itu, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Buat kamu yang ingin berlibur, bisa lebih mengenal Indonesia bukan hanya sebagai tempat wisata yang indah, tapi juga sebagai negeri yang kaya akan budaya, sejarah, dan keanekaragaman alam yang menakjubkan.
1: Teman terbaik.

0: Indonesiaku. Teman Pro 2, walaupun Indonesia bukan negara Islam, tetapi populasi Muslim atau jumlah penduduk yang memeluk agama Islam di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Bahkan negara Arab Saudi yang dikenal sebagai asal-muasal agama Islam, jumlah penganutnya tidak sebanyak yang ada di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS, ada lebih dari 207 juta Muslim di Indonesia, atau sekitar 87,2% dari total populasi.
1: Teman terbaik kamu.

Oh, kira-kira apa sih lomba uniknya ya? Kalau tadi di KAI Daop 2 Bandung itu adalah lomba tarik lokomotif. Nah, kalau di daerah kamu apa nih teman Pro2? Langsung aja kamu gabungan di Instagram kita @pro2rrsby atau kamu bisa gabungan juga di WhatsApp kita 081 98 000 952 dan juga pastinya aplikasi RRI Digital.

waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya. Pro 2 FM.

Teman Pro 2 udah siap jadi bintang berikutnya, inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu. Buruan daftar sekarang juga, pendaftaran dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengaran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri kamu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi melalui RRI Surabaya atas nama Ayu Arta di 0896 300 893330. SP Tuban bisa melalui Witra di 0896 046 045745. SP Kediri melalui Fauzi Ahmad di 0852 834 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.

0: Kamu masih dijaga malam ya, teman Pro 2, jangan galau malam-malam. Dan kali ini ada Firsa Bersari merangkai kenangan. Kenangan-kenangan yang emang harus dilupain ya, dilupain aja teman Pro 2. Tapi kenangan-kenangan yang memang harus diingat, diingat aja. Waduh, apa malam-malam kok bahas kenangan jadinya nanti galau ya teman Pro 2. Tapi anyway, aku masih ngajakin kamu untuk membahas seputar lomba-lomba ya. Sebagai anak lomba, wah bukan anak lomba yang kayak gimana-gimana nih teman Pro 2, tapi panitia lomba itu saya. Nah, kalau ngomongin soal lomba, itu pasti banyak banget lomba-lomba yang bisa kamu create gitu ya, sesuai dengan kreativitas masing-masing pastinya. Dan kali ini ada lomba yang memang cukup menarik, yang memang juga menarik lombanya. Bukan tarik tambang, tapi tarik lokomotif, ya kan? Yang paling unik di akhir-akhir ini ya, akhir-akhir ini tuh dibahas teman Pro 2. Tapi kalau di daerah kamu kayak gimana nih untuk lomba-lombanya? Apakah memang lomba-lomba yang ada di daerah kamu tuh termasuk lomba yang unik? Nah, kamu bisa aja langsung spill ya di Instagram, WhatsApp dan juga aplikasi Radio Digital pastinya. So, kali ini ada siapa? Coba aku cek dulu ya. Nah, ada Rifki teman Pro 2 yang udah gabungan. Katanya sebenarnya gak unik-unik banget sih, tapi kali ini juga dilakuin di RT aku kak. Balap karung pakai helm tapi jongkok. Ya, ini juga salah satu game atau permainan baru gitu ya, lomba baru teman Pro 2 yang bisa kamu gunakan. Tapi udah kelewat nggak sih? Tapi ya dari tahun kemarin sebenarnya udah banyak dilakukan gitu ya. Terus habis itu ada juga ini dari Syafri. Syafri ini katanya lomba ala-ala Ninja Hattori. Hah? Ninja Hattori? Ninja Warrior mungkin? Ninja Warrior mungkin kak? Maksudnya kalau Ninja Hattori mendaki gunung lewati lembah. Tapi ya siapa tahu ada ya. Dia tinggalnya di gunung dan lembah. Nah, Ninja Hattori tuh mendaki gunung lewati lembah. Oke deh, pengen dengerin lagunya Saul Priyadi yang mesra-mesranya kecil-kecilan dulu. Oke, ya. Yang namanya sesuatu tuh ya udah kita rasakan aja gitu ya teman Pro 2. Kita nikmati aja pelan-pelan. Kecil-kecilan dulu aja enggak apa-apa gitu ya. Ini arahnya kemana sih, Fir? Enggak tahu. Ada lagi yang pengin dengerin lagu dari Mario G. Klaus, Sekarang dan Selamanya. Oke, ditungguin ya. Abis ini bakalan aku puterin juga. Pokoknya stay tune terus aja di Pro 2 FM ya. Buat kamu yang belum gabungan, langsung aja kamu bisa gabungan di Instagram kita @pro2rrisby. WhatsApp juga boleh ya teman Pro 2 di 081908952 atau pastinya aplikasi RRI Digital.
1: Jam segini enaknya lapo yo. Dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil rebahan dan nikmati lagu-lagu Jos Gandos.
2: Ba Samantha.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman terbaik kamu.

0: Menpro 2 investasi Indonesia lagi naik dan sering jadi bahan rilis resmi. Dari sektor industri pengolahan sampai energi dan manufaktur, banyak proyek mulai berjalan. Dampaknya tentu diharapkan membuka lapangan kerja dan mendorong ekonomi daerah. Tapi masyarakat juga menunggu pemerataan manfaatnya, bukan hanya terpusat di titik tertentu. Kemudahan perizinan lewat sistem digital sudah dijalankan, tinggal diawasi implementasinya. Karena yang paling terasa nanti bukan angka triliunan, tapi peluang kerja nyata di sekitar kita.
1: Kamu masih di Jaga Malam, teman Pro 2, jangan galau malam-malam. Di malam hari ini, kita masih ngobrolin soal lomba ya, tapi sebelum aku bacain dari teman Pro 2 yang udah gabungan di Instagram ataupun WhatsApp kita, ada kabar terbaru nih dari Stray Kids yang baru aja mengeluarkan album yang berjudul This and That. Dan album ini teman Pro 2 ini langsung menuju puncak. Oh, Afi gak tuh? Enggak. Langsung menuju puncak tangga lagu Billboard 200. Wah, congrats ya buat Stray Kids gitu ya. Dan kalau dilihat ini juga jadi album ke-9 ya dari grup yang secara berturut-turut juga ada di posisi tertinggi tangga lagu. Dan Stray Kids ini jadi artis pertama dalam sejarah 70 tahun Billboard yang 9 album pertamanya ini terus debut di posisi pertama. Dan grup ini juga menyamai rekor grup band legendaris The Rolling Stones sebagai grup dengan album nomor 1 terbanyak, kedua dalam sejarah. Kalau The Beatles ini masih ada di memegang rekor ya, masih ada di pertama, puncak posisi pertama dengan 19 album di nomor 1 pada tangga lagu Billboard 200 gitu teman Pro 2. Wah, ini kongres pokoknya untuk Stray Kids, dan memang dari penjualan albumnya sendiri aja udah di 357.000 penjualan album tradisional, yang membuat album ini juga laris di nomor 1 minggu pertama di Amerika Serikat, dan juga merupakan pencapaian tertinggi lainnya gitu ya dalam karir grup ini. Wah, pokoknya kita tungguin aja gebrakan-gebrakan baru dari Stray Kids gitu ya. Lagunya udah aku dengerin dan enak juga nih di album ini. Jadi buat kamu yang belum sempat mendengarkan, nah coba dengerin deh teman Pro 2, enak. Oke, kita beralih, masih membahas soal lomba-lomba ya. Ini ada dari siapa nih yang udah gabungan, coba aku cek lagi apakah di WhatsApp udah ada yang gabungan gitu ya, ataupun ada yang baru lagi di Instagram kita. Coba aku cek-cek dulu. Ada in.blue1 katanya lomba make up dengan mata tertutup. Wah, ini kayaknya jadi khasnya lomba-lomba, apa ya, lomba-lomba buat bapak-bapak malahan ya. Entah kenapa rata-rata tuh kalau yang ada yang mempermalukan tuh biasanya buat cowok-cowok, tapi ada juga sih buat ibu-ibu gitu. Tapi rata-rata emang ya, kalau misalkan lomba buat ibu-ibu tuh menghias tumpeng, nah kayak gitu-gitu nih teman Pro 2, yang memang prepare gitu ya. Atau mungkin buat anak-anak lah ya, antara buat bapak-bapak atau buat anak-anak. Oke, requestnya pengen dibuterin lagunya Fajar Nur. Oke, ditungguin aja nanti ya, bakalan aku puterin juga ya. Terus habis itu ada siapa lagi? Ada

Fanny, teman perdua ya, yang katanya untuk lomba unik adalah makan ambil koin di buah semangka. Oke, ini jadi hal yang berbeda gitu ya, teman perdua. Tapi ya sebenarnya nggak yang terlalu berbeda banget sih. Ada lagi kah? Ada lagi ini lomba buat kucing. Waduh, ini menarik sih teman perdua ya. Jadi nggak cuma kita aja yang berpartisipasi, yang ikut memeriahkan, tapi hewan peliharaan kita juga ikut memeriahkan gitu. Nah, lomba buat kucing ini kayak gimana? Nah, katanya nih teman perdua, semacam lomba makan kerupuk tapi buat kucing. Oh, menarik-menarik ya. Tapi apa yang digantung? Gak mungkin kerupuk kan? Atau apa nih? Nah, ini juga bisa jadi rekomendasi ya teman perdua buat kamu bikin lomba yang unik lain daripada yang lain. Nah, lomba buat kucing. Abis itu ada lomba apa lagi nih teman perdua? Ada dari Diva yang udah gabungan juga. Katanya lomba uniknya adalah masak nasi goreng pakai bahan instan. Nah, ini mah gampang ya, nggak unik sebenarnya, tapi ya keunikan terjadi selain dari timnya dan juga dari pesertanya teman perdua. Mungkin nasi gorengnya nggak cuma kayak nasi goreng biasa aja gitu, tapi harus spesial gitu, ala-ala restoran tapi cuma bagi bahan instan. Ya unik juga sih. Oke, abis ini ya bakalan aku puterin untuk lagu-lagu requestan kamu. Ada juga yang pingin dengerin lagunya Jenny yang Love Hangover, terus habis itu ada juga yang pengen dengerin lagunya Raisa Bila. Oke, ditungguin aja, pokoknya stay tune terus di Brodo FM, teman terbaik kamu. X on

waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, gak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Pro2 FM.

0: Cuman Pro 2. Scrolling media sosial tiap hari pasti ketemu tren baru ya. Hari ini viral, besok udah ganti lagi. Tapi ada satu hal yang gak pernah kehilangan pesonanya, yaitu kebaya. Kebaya bukan cuma pakaian tradisional. Kebaya adalah simbol keanggunan, keberagaman, dan jati diri bangsa Indonesia. Lewat Hari Kebaya Nasional, kita diajak buat makin bangga sama budaya sendiri. Gak harus nunggu acara resmi kok buat pakai kebaya. Sekarang banyak model kebaya yang simple, modern, dan cocok dipadukan sama outfit favorit kamu. Jadi, yuk tunjukkan kalau anak muda juga bisa tampil stylish sambil melestarikan budaya. Karena budaya yang tetap hidup adalah budaya yang terus kita kenakan dan kita banggakan. Selamat Hari Kebaya Nasional!
1: Kamu masih di Pro 2 FM, teman Pro 2, dan masih juga kita membahas seputar lomba-lomba ya. Lomba-lomba tuh kalau kita ngomongin soal 17 Agustus atau kemerdekaan, ini pasti akan ada lomba-lomba yang di apa ya? Bisa dibilang ini menjadi ikon gitu ya, teman Pro 2, untuk setidaknya untuk meramaikan perayaan HUT RI ini gitu kan. Dan biasanya memang dirayakan seunik mungkin, sekreatif mungkin gitu ya. Dan kalau kita ingat-ingat mungkin zaman dulu ya lombanya pasti tarik tambang, terus abis itu masukin kelereng gitu ya ke botol, ataupun bawa kelereng pakai sendok kayak gitu ya teman Pro 2, terus masukin belut. Nah itu zaman-zaman ya dulu lah gitu. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu, teknologi semakin canggih, sosial media juga semakin banyak inspirasi-inspirasi dari luar negeri ataupun dari masyarakat kita yang emang membuat game baru, permainan baru yang akhirnya juga dimodifikasilah untuk lomba-lomba 17 Agustus ini. Yang memang ini merupakan lomba unik gitu ya, lomba yang beda daripada biasanya gitu. Emang kalau ngomongin soal unik juga tergantung masing-masing ya teman Pro 2. Tapi ini ada satu lagi yang udah gabungan di Instagram dan juga di TikTok kita. TikTok WhatsApp ya teman Pro 2. Kalau ngomongin soal TikTok, kamu bisa langsung aja cek di Pro 2 Hitlist ya, jam 10 sampai jam 12 siang. Kamu bisa dengerin lagu-lagu enak di TikToknya kita juga nih. Nah, kalau dari lomba unik gitu ya, ini ada dari Fajar yang katanya, aku di komplekku itu adalah bikin bazar dan penjualannya itu dilombakan. Waduh, ini mah kompetisinya udah beda ya teman Pro 2 ya. Bikin bazar terus pendapatannya dijadiin kompetisi. Wah, ini saingan usaha gitu ya jatuhnya. Oke, menarik-menarik ya teman Pro 2. Terus ada lagi, ini dari Dian, katanya lomba kostum busana daerah. Wah, ini sebenarnya nggak yang terlalu unik, tapi mungkin juga jarang untuk dilakukan, apalagi buat ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya. Kalau mungkin kita taunya kirap budaya atau apa itu karnaval ya teman Pro 2, itu buat anak-anak sekolah. Nah kali ini bapak ibunya atau yang dewasa-dewasa ini yang ikut lomba. Ini menarik juga ya teman Pro 2, buat kita masih terus melestarikan budaya, melestarikan wastra yang ada gitu ya. Terus kebaya, nah ini juga bagus banget untuk kita pertahankan gitu. Oke, ini mau request lagunya siapa? Coba aku cek. Tadi ada yang request lagu dari Fajar Nur ya. Udah aku puterin. Oh belum. Abis ini teman Pro2 ternyata. Sorry. Fajar Nurnya udah disiapin tapi memang belum terputar. Terus abis itu ada lagi yang request lagu dari Ran ya, Salah Tingkah. Oke, baik. Dan ada lagi ini dari Sani yang pingin dengerin lagu dari Bruno Mars, apa aja deh kak. Oke, baik. Ditungguin aja ya teman Pro 2, pokoknya kamu stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman Pro 2, tahu gak sih? Di Amerika, sekitar 55% Gen Z masih rutin dengerin radio loh. Bahkan masyarakatnya bisa ngabisin waktu 104 menit per hari buat dengerin radio. Sementara itu, di Indonesia sekitar 51% dengan rata-rata 32 menit per hari. Hal ini jadi bukti kalau radio masih relevan dan tetap jadi sumber informasi yang bisa dinikmati banyak orang.

0: kok rindu suasana kayak dulu ya?
1: Suasana kayak apa sih?
0: Itu loh, kayak waktu di desa dulu. Kan guyub banget tuh, saling gotong royong, saling tolong-menolong. Kalau ada yang sakit, semuanya gerak, bawa ke rumah sakit. Lah, sekarang mana ada ya? Semua serba individu.
1: Mungkin makin banyak kepentingan, apalagi kita kan terbantu sama yang namanya gadget.
0: Wah, apa-apa kalau bergantung sama gadget ya gini nih, rasa sosial kita nggak terasa. Seharusnya gadget itu dipergunakan sesuai fungsinya dong. Kita ini kan negara Pancasila yang harus mengedepankan kebersamaan dan rasa cinta kita kepada sesama.
1: Iya, bener banget sih. Kalau nggak kita yang mulai, siapa lagi? Lagi pula peduli sesama itu kan ajaran agama kita. Kalau kitanya cuek dan gak peduli, bangsa Indonesia mau jadi apa? Kan kita terkenal dengan bangsa yang ramah dan saling tolong-menolong.
2: Teman terbaik kamu.

Berbicara tentang kesetaraan gender, ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SAMSI dari Universitas Padjadjaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial.

Gue bakalan dengerin lagu-lagu enak selama 1 jam ke depan di More Music sampai nanti di jam 12 menemani malam kamu, teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka nggak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan nggak semudah yang kita bayangin ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

susah ngertiin perasaan cewek atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

2, Peristiwa Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut juga tidak terlepas dari yang namanya pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Tapi tahu nggak sih, kalau rekaman suara Insinyur Soekarno saat pembacaan naskah teks proklamasi tersebut bukan saat 17 Agustus 1945 loh. Audio tersebut direkam setelah 6 tahun, yaitu tahun 1951 atas inisiasi dari tokoh radio saat itu, sekaligus pendiri Radio Republik Indonesia atau RRI, Yusuf Ronodipuro, yang menyadari pentingnya dokumentasi audio dapat memperkuat sejarah bagi penerus bangsa. Pada awalnya, Soekarno menolak karena pembacaan proklamasi adalah hal yang sakral. Tetapi, dengan tekad dari Yusuf Ronodipuro, akhirnya Soekarno membacakan proklamasi di studio RRI dan rekamannya dibawakan ke Lokananta untuk digandakan menjadi piringan hitam dan akhirnya dokumentasi audio tercipta dan bisa kita dengarkan sampai saat ini. Gimana? Baru tahu sama fakta ini?

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Rabu, 19 Agustus 2026. Melalui frekuensi 95,2 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Surabaya mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Masih dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, teman Pro 2. Selamat pagi. Aku Rama ya, teman Pro 2, menemani kamu di pagi hari ini. Dan juga nanti akan ada beberapa program spesial ya di sepanjang hari ini. Pagi hari ada sepada, di siang hari ada santai siang, di sore hari ada sore ceria. Dan untuk di malam hari ada jaga malam nih, teman Pro 2. Untuk 1 jam ke depan kamu akan mengikuti Jazz Music. So keep stay tune terus di sini di Perdu FM, teman terbaik kamu.

Pada umumnya, lemon punya rasa yang sangat asam. Tapi di balik rasa asamnya, menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain, lemon kaya akan vitamin C dan antioksidan. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung proses penyembuhan. Lemon juga mampu meningkatkan imunitas sehingga tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Lemon dapat membantu menjaga berat badan. Dilansir dari Headline, lemon mengandung serat pektin, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu mengontrol rasa lapar. Kemudian, lemon juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dalam satu buah lemon yang sudah dikupas, terkandung sekitar 53 mg vitamin C, jumlah yang setara dengan hampir 60% dari kebutuhan harian yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lemon juga membantu mencegah anemia. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon terbukti dapat membantu tubuh menyerap zat besi non-hem, yaitu jenis zat besi yang berasal dari tumbuhan dan biasanya sulit diserap secara optimal oleh sistem pencernaan. Teman Pro 2, tahu nggak kalau lemon juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal? Asam sitrat dalam lemon bukan hanya bekerja mencegah pembentukan batu ginjal baru, tapi juga dipercaya dapat membantu mencegah batu ginjal berukuran kecil, sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama urin.

0: udah, kerjain sendiri. Ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya. Bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ih, jangan gitulah. Jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.
0: Iya, aku bantuin.

jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau emergency preparedness kit. Yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

galau, sama nangis-nangis, atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada, hanya di 95,2 Pro 2 FM.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

0: Play FM。
1: Three, two, one, one, one, one.
2: Saatnya info Pro 2.

0: Tanya Info Pro 2 bersama aku Jamil Ramadan. Timnas Vietnam melaju ke final Piala AFF 2026 setelah menyingkirkan Malaysia dengan menang 2-0 pada leg kedua semifinal di Stadion Mai Dinh, Hanoi pada hari Rabu. Dikutip dari laman penyelenggara, pada pertandingan itu Vietnam menaklukkan Malaysia berkat 2 gol yang dicetak oleh penyerang Nguyen Xuan Son. Dan kemenangan itu membuat Vietnam melangkah ke partai puncak turnamen dengan keunggulan agregat 4-0 lantaran mengemas kemenangan 2-0 di kandang Malaysia pada leg pertama. Gelandang Belanda keturunan Indonesia, Tiani Ranger, resmi meninggalkan Manchester City dan bergabung dengan klub Arab Saudi Al-Qassidah Qadsiyah. Manchester City mengonfirmasi transfer Rangers ini melalui media sosial resmi klub ya pada hari Selasa waktu setempat setelah sang pemain hanya satu musim memperkuat The Citizen. Al-Qadsiyah ini kemudian mengumumkan kedatangan Rangers melalui media sosial resmi mereka. Klub tersebut menyambut pemain keturunan Indonesia itu dengan unggahan yang menampilkan foto Rangers. Arsenal dikabarkan mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek Aston Villa, Ezri Konsa, pada bursa transfer musim panas 2026. Berdasarkan The Athletic, pada hari Rabu waktu setempat, kedua klub menyepakati nilai transfer mencapai 51 juta pound sterling atau sekitar 1,1 triliun rupiah, ditambah sejumlah bonus. Konsa juga dilaporkan telah berpamitan dengan rekan-rekan satu tim di Aston Villa. Bek tim Inggris berusia 28 tahun itu dijadwalkan menjalani tes medis bersama Arsenal pada hari berikutnya. Demikian Info Pro 2 bersamaku Jamil Ramadan.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi barengan sama Rama ya untuk di Spada nih. Nah, di pagi hari ini teman Pro 2, aku akan menemani kamu sampai jam 10 pagi ya, dan pastinya akan ada informasi yang menarik buat kamu sepanjang pagi hari ini. Dan juga akan ada lagu-lagu yang enak ya menemani kamu di pagi hari ini ya teman Pro 2, di hari Kamis nih teman Pro 2. Gimana nih? Apakah kamu udah wake up atau udah mengumpulkan nyawa ya untuk bersiap-siap pergi ke sekolah atau mungkin kerja teman Pro 2, atau lagi nyiapin makanan ya buat keluarga atau buat diri sendiri ya sambil dengerin radio di Pro 2 ini. Nanti aku akan ngeplayin lagu-lagu yang enak ya untuk kamu di pagi hari ini. Anyway, nanti di jam 8 teman Pro 2 seperti biasa akan ada halu, hanya satu lagu. Dan juga nanti aku mau nginfoin info traffic dan juga weather ya teman Pro 2 untuk di hari ini gimana nih. Ini kayaknya masih mendung ya. Di jam 6 ini suasananya masih kayak berawan tapi mendung gitu ya di sekitaran Jalan Pemuda ya, aku melihatnya di depan ini. Anyway, yaudah teman Pro 2, kalau misalnya kamu lagi mau beraktivitas ya di pagi hari ini, jangan lupa untuk minum air putih dulu ya biar kamu seger gitu kan, atau mungkin cuci muka dulu kalau misalnya masih terlalu dingin untuk pagi hari ini. Kalau mau mandi ya teman Pro 2, karena ya sebenarnya nggak terlalu dingin-dingin aja sih tadi aku mencoba untuk mandi. Ya deh, jangan kemana-mana ya, tetap sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, adek, kamu jam segini kok belum tidur? Udah jam 2 pagi loh.
1: Iya, aku gak bisa tidur. Tiap malam begini terus, mikir macem-macem. Mata pun gak bisa merem. Jangan kasih tahu mama ya.
0: Wah, itu sih tanda insomnia. Kamu harus hati-hati loh. Bisa ganggu kesehatan kamu itu.
1: Terus, aku harus gimana?
0: Coba deh, kurangin main HP sebelum tidur. Atur pola makan kamu dan biasakan tidur teratur. Kalau makin parah, kamu jangan ragu-ragu untuk konsultasi ke dokter.
1: Oh, iya juga ya.
0: Insomnia bisa menyerang siapa saja. Jangan abaikan gangguan tidur. Tidur cukup adalah kunci kesehatan mental dan fisik. Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
2: Hah? Berita apa sih?
1: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
2: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
1: Ini yang biasanya kita buka.
2: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
1: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

ini, hashtag Save Raja Ampat muncul di berbagai platform. Ini dikarenakan wilayah Raja Ampat diproyeksi akan menjadi tambang nikel. Raja Ampat yang memiliki julukan The Last Paradise on Earth sendiri merupakan pulau tropis yang mempesona, dengan perairan yang kaya dengan kehidupan bawah laut dan hutan yang masih alami. Terletak di kawasan Papua Barat Daya, Raja Ampat telah menjadi situs warisan dunia global geopark yang sudah diakui oleh UNESCO. Raja Ampat adalah jantung dari segitiga terumbu karang dan pusat keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di lautan. Karena tambang nikel, Raja Ampat terancam kehilangan daya tariknya. Pulau-pulau kecil yang sudah dikeruk, hutan yang sudah dibabat, dan tak lama lagi sumber air akan tercemar. Kehidupan bawah laut akan rusak dan masyarakat sekitar akan kehilangan sumber kehidupan mereka. Apakah ini sebuah harga yang harus dibayar demi penambangan nikel? Save Raja Ampat.

Ini lagu nostalgic banget ya, teman berdua, Cinta Gila ya by Dewa 19 dan juga featuring dengan Firza nih. Anyway, kalau ngomongin soal musisi Indonesia ya, teman berdua, apalagi band ya, ini ada yang mau tur Asia nih. Ada personel, ada band The Massive ya yang rutin melakukan latihan intensif menjelang rangkaian tur Asia Home Run yang dijadwalkan mulai pada 4 Oktober 2026 nih. Nah, selain latihan musik, para personel itu mempersiapkan kondisi fisik mereka sebelum memulai tur pertunjukan di sejumlah kota di Asia nih. Dan mereka itu berupaya menjalankan kebiasaan yang menyehatkan ya. Hidup sehat, teman Prodo, seperti minum air putih yang anget, terus susu, terus makan buah, terus juga buahnya dipadukan dengan madu dan juga jeruk nipis serta ramuan kencur guna menjaga kualitas vokal yang dan menghindari resiko radang tenggorokan nih. Nah, tur Asia Home Run ini yang digelar oleh Rans Entertainment ya dijadwalkan dimulai di Taipei pada 4 Oktober 2026. Setelah itu, The Massive akan melanjutkan tur ke Hong Kong pada 1 November 2026, lalu Singapura pada 9 November 2026 dan Malaysia 20 November 2026 nih. Nah, rangkaian tur itu rencananya ditutup dengan pertunjukan di Tennis Indoor Senayan Jakarta pada 5 Desember 2026 nih. Dan band The Massive itu berencana ya membawakan 20 hingga 23 lagu dari album-album mereka dalam setiap pertunjukan.

0: tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, soalnya lagi dapat bonusan aja.
2: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
2: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak beli emasnya?
0: Jadi.

Aku mau infoin buat kamu teman Pro 2 untuk Halu ya, hanya satu lagu nih. Ada artis yang udah aku up ya. Ini ada Close Head nih teman Pro 2. Nah, seperti biasa ada 3 lagu yang bisa kamu voting ya. Ada Kedamaian, Berdiri Teman, dan juga Menunggu Bintang Terang nih. Nah, langsung aja voting di Instagram ya @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital nih. Dan juga buat kamu ya teman Pro 2, kalau mau request lagunya bisa langsung aja ketuk DM atau mungkin WhatsApp gitu kan ya. Nanti habis ini ya. Dan juga nanti di jam 9 aku akan up topic buat kamu. Enggak jam 9 sih, jam 8 ya teman Pro 2. Kebiasaan nih. Kebiasaan ya, jam 9 itu kebiasaan dijaga malam ya teman Pro 2 gitu kan. Enggak apa-apa. Ya dan nanti aku akan nginfoin kamu seputar traffic dan juga weather ya teman Pro 2 habis ini. So, ada satu lagu buat kamu ya. Ada Iksan Scooter dengan judulnya Gumam.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Ini Indonesiaku. Teman Pro 2, fakta unik tentang Indonesia yang tak terbantahkan adalah alamnya yang sangat indah dan tidak akan ditemui di belahan bumi manapun. Mulai dari pantai berpasir putih di Bali, Lombok dan Raja Ampat, hingga gunung berapi yang megah seperti Gunung Bromo dan Gunung Rinjani memamerkan pemandangan alam yang memukau khususnya bagi orang asing. Fakta unik lainnya, Indonesia punya hutan hujan tropis di Kalimantan dan pegunungan dengan salju abadi bernama Pegunungan Kartens di Papua, menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta petualangan dan penggemar alam.
2: Teman terbaik kamu.

Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.